0: jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian tiga diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
2: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
3: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
4: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
3: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
3: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
5: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literacy for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
6: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu. karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
5: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
7: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
5: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
8: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
9: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
8: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua, pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
8: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
11: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
8: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
14: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama kami di Malang pagi ini. Saya Rahayu Apar masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadir dalam dialog Malang Menyapa Pagi. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.
1: Are you on your way?
2: Gaya Inggris, udah jalan, udah lagi nyampe.
1: I have your location.

0: Anda mendengar istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya, untuk Anda warga Malang, ada kabar menarik yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang menghadirkan paspor ria atau paspor ceria khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Paspor ria akan dilaksanakan pada Minggu 13 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jatim Park 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 BJ Kecamatan Junrejo Kota Batu. Untuk permohonan baru, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta akta kelahiran, akta perkawinan, atau buku nikah, atau ijazah masing-masing asli dan fotokopi, serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik dan paspor lama, juga asli atau fotokopi, serta materai Rp10.000. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini wajib menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas, yaitu 50 pemohon. Perlu diingat juga tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak, maupun perubahan data. Jangan lupa untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Jadi catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan paspor ya. Paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf mas, saya tidak sengaja.
3: Heh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya. Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pemirsa dimanapun berada, juga pendengar setiap perusahaan RRI Malang. Di saya Rahayu Jafar, kembali hadir dalam dialog Asta Cita. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi saat ini, kita tidak hanya membutuhkan siaran yang menarik, tetapi juga siaran yang sehat, kemudian edukatif, juga bertanggung jawab. Hari ini kita akan membahas tentang menguatkan siaran sehat untuk Indonesia bersama dengan dua narasumber yang kompeten di bidangnya, pastinya Ketua KPI di Jawa Timur, Ibu Roy Fauzina MSI, dan juga dosen ilmu komunikasi FISIP UMM sekaligus juga anggota CAPELI di Indonesia, Dr. Dr. Frida Kusuma Stuti MSI. Selamat pagi Bu Royen, juga Bu Frida.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bu Frida juga Bu Royen sudah berkenan luangkan waktu di Pro 1 RRI Malang. Kali ini kita akan membahas tentang menguatkan siaran sehat untuk Indonesia. Mungkin saya ke Bu Royin dulu selaku Ketua KPID di Jawa Timur. Ini kalau kita bicara tentang siaran sehat, Bu Royin, sebenarnya seperti apa siaran yang memang disebut sehat menurut perspektif KPID?
1: Ya, terima kasih Mbak Ayu, selamat pagi. Kalau berbicara siaran sehat, tentunya kita kalau melihat pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran, tentunya adalah siaran-siaran yang tidak mengandung unsur SARA, unsur SARU, unsur mistis yang berlebihan, unsur sadis yang berlebihan, serta ya siaran-siaran partisan yang diselipkan di beberapa siaran yang dianggap ini ya, dianggap biasa ya, semisal siaran talk show, tapi ternyata di dalamnya adalah mengandung unsur-unsur atau iklan-iklan yang tidak diperbolehkan contohnya. Jadi untuk di radio sendiri sebenarnya ada beberapa siaran yang memiliki potensi adalah siaran-siaran yang tidak sehat. Misal ketika memutar musik tanpa mengecek terlebih dahulu apakah musik ini aman untuk didengarkan anak-anak kecil. Karena kita ketahui bersama bahwa tidak semuanya musik itu aman untuk didengarkan oleh anak-anak kecil, begitu ya. Jadi memang tugas di radio ini tidak mudah. Ada beberapa hal yang perlu dipastikan, ada beberapa hal yang perlu disinkronkan dengan regulasi agar aman dan sehat untuk disiarkan, begitu Mbak.
0: Baik, sampai hari ini masyarakat menerima begitu banyak informasi dari televisi, kemudian radio, begitu sampai platform digital. Apa yang membuat isu siaran sehat semakin penting untuk kita bicarakan saat ini, Bu Royin?
1: Oh iya, betul. Karena kalau berbicara hoax ya, kita ketahui bersama ketika sekarang kita dengan sangat mudah menerima informasi, begitupun dengan informasi apakah itu benar atau betul, begitu ya. Dan radio ini sepertinya akan menjadi akan memiliki sebuah kekuatan tersendiri Mbak di tengah banjirnya informasi ini. Di radio kita itu, saya selaku KPID bisa memastikan sih Mbak, informasi hoax akan minim sekali ditemukan di radio, begitu ya. Akan berbeda halnya ketika kita membuka media sosial. Kita dibanjiri informasi yang kadang kalau hari ini ya, kita membaca informasi atau mendapatkan informasi di media sosial, otak kita tuh langsung secara otomatis ingin memverifikasi apakah berita ini benar atau tidak, begitu ya. Dan ini akan menjadi sampai kapanpun akan menjadi kelebihan tersendiri untuk radio, bahwa radio adalah media yang masih sangat bisa dipercaya, begitu. Dan ketika kita berbicara, apabila nih ada yang bilang anak muda hari ini sudah bergeser, begitu ya, saya rasa itu cukup dangkal ya kalau kita bisa menyimpulkan seperti itu. Buktinya kemarin PRSNI di Bali salah satu contohnya ini ya Mbak Ayu, ini merilis bahwa pendengar Gen Z meningkat begitu. Jadi saya rasa kekhawatiran-kekhawatiran yang kadangkala kita hadapi itu tidak benar Mbak. Pendengar kita anak muda itu masih mendengarkan. Ya mungkin memang cara siarannya atau cara mengkonsumsinya sudah berbeda ya. Kalau dulu kita mendengarkan radio dari benar-benar radio konvensional begitu kan, dan hari ini kita sudah bisa bergeser, kita bisa mendengarkan radio lewat handphone, semisal kita bisa mendengarkan radio di mobil dan lain sebagainya. Pun cara masyarakat untuk mendapatkan informasi dari radio itu juga bergeser Mbak, dengan adanya transformasi digital ini ya. Mungkin mereka ingin mendapatkan informasi misal melalui RRI Malang, itu membuka IG-nya begitu kan. Ini kan kita tidak sering-sering terjadi juga. Oh ini apakah benar ya ada peristiwa ini di Malang, jadi kita membuka IG RRI Malang begitu. Jadi semangat radio hari ini tuh adalah bukan untuk mati ya, tapi untuk berubah, untuk melakukan transformasi. Karena adanya regulasi penyiaran 32/2002 itu memang digedok pada tahun di mana media sosial, di mana platform digital seperti TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya belum ada di negara kita. Maksudnya belum lagi hits gitu ya Mbak. Jadi memang kita juga perlu menyesuaikan. Kita tidak boleh diam saja, tidak boleh menerima ketertinggalan itu secara pasrah. Kita perlu melakukan transformasi tersebut. Sehingga dengan lebih banyak kita melakukan siaran, bukan hanya melalui terestrial begitu Mbak, tapi juga melalui streaming, melalui media sosial dan lain sebagainya, kita akan bisa membuka lebih banyak pintu untuk pendengar lebih mudah dalam menerima informasi yang diberikan oleh radio.
0: Baik, terima kasih Bu Roin. Saya ke Bu Frida. Kalau berbicara tentang transformasi digital ini dari perspektif ilmu komunikasi, Bu Frida, dan juga literasi digital, tentunya bagaimana Ibu melihat perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi saat ini? Apakah memang masyarakat kita sudah semakin kritis atau justru semakin mudah terpapar informasi yang tidak sehat? Seperti tadi dikatakan oleh Bu Roin ya, kalau di media sosial itu gampang terpapar hoax.
1: Ya, baik Kak Mira, saya ucapkan selamat ulang tahun dulu ya untuk RRI.
0: Baik, terima kasih Bu Frida.
1: Dan selamat juga untuk RRI Malang yang mendapatkan the best news features untuk program Halo Malang.
0: Iya.
1: Ya, keren banget itu.
0: Terima kasih.
1: Nah, ini juga menunjukkan bahwa ternyata RRI, khususnya RRI Malang itu telah melahirkan informasi-informasi atau program-program yang sehat. Ini menjadi potensi. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini juga. Memang benar bahwa penetrasi media internet, khususnya media sosial, itu luar biasa saat ini di Indonesia. Ya, hampir 80% lah kita katakan seperti itu. Masyarakat kita, terutama adalah generasi Gen Z dan milenial, itu terpapar oleh internet dan khususnya sosial media. Ini menjadi tantangan bagi radio untuk merebut atau mempertahankan yang, kalau menurut catatan Badan Pusat Statistik itu di tahun 2025, pendengar radio ini sekarang sekitar berapa? 9,48%. Memang jauh sekali dengan yang penetrasi media sosial tadi ya. Kalau media radio sekarang 9,48%. Tapi kalau 9,48% itu kita kelola, kita hadirkan informasi-informasi yang sehat, ini menjadi sangat luar biasa. Ya, 9,48% itu bisa mengamplifikasi informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, di mana informasi itu adalah informasi yang sehat. Kita tahu bahwa di sosial media itu banyak sekali informasi yang mungkin belum terverifikasi karena kehadirannya itu hanya tergantung dari satu orang saja, pemilik akun. Tetapi kalau RR ini kan berlapis ya, mulai dari reporter, kemudian ada dikelola nanti oleh produser, baru ada penyiar radionya. Nah, ini adalah kesempatan radio untuk mempertahankan 9,48% itu menjadi audiens yang cerdas, audiens yang bisa membedakan mana informasi yang sehat dan mana informasi yang tidak. Seperti itu.
0: Okay. Baik, Bu Frida, kalau boleh dibuat sederhana, ini apa satu ciri yang paling mudah untuk mengenali sebuah siaran atau konten sehat?
1: Ya, yang pertama begini, satu, sehat informasinya. Sehat informasinya itu misalkan, oh berita itu terverifikasi atau tidak, berita itu hoax atau bukan, dan berita itu tidak provokatif. Nah itu kan, kalau ada suatu informasi atau berita itu sifatnya provokatif, kita harus curiga bahwa itu adalah berita atau informasi yang tidak sehat. Kemudian kalau konsep radio juga ada sehat ruang publiknya. Nah, Halo Malang misalnya, itu saya lihat kan interaksi publiknya luar biasa ya, di mana penyiar, produser, reporter itu menghubungkan apa yang ingin diketahui oleh publik langsung kepada pejabat publiknya. Saya mengikutinya itu setiap hari ya, karena sambil berkendaraan gitu, saya mendengarkan informasi-informasi dari RRI yang luar biasa. Jadi sehat ruang publiknya, di mana masyarakat mendapatkan kesempatan, memiliki tempat untuk menyampaikan persoalan dan langsung mendapatkan jawaban dari pihak-pihak yang kompeten atau yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan oleh masyarakat. Maka itu tidak kita peroleh di media yang lain karena tertunda. Tapi dengan radio bisa langsung interaktif semacam itu. Itu saya katakan bahwa radio ini adalah ruang publik yang sehat. Yang memediasi antara masyarakat dengan pejabat publik misalnya. Kemudian juga sehat komunikasinya. Sehat komunikasinya itu artinya apa? Terutama dalam acara gelar wicara. Kita sebutnya talk show kan di Indonesia, itu adalah gelar wicara. Kita lihat ada dialog yang sangat sehat di situ. Tidak saling memojokkan, tidak menghina. Dialog mengalir dengan bagus, dengan catatan hostnya juga harus bagus. Nah, ini adalah yang bisa direbut, yang bisa diraih oleh RRI, khususnya oleh radio dan khususnya oleh RRI. Kalau misalkan kita di sosial media, coba komunikasinya kadang tidak sehat kan? Yang diupload apa, komentarnya seperti apa, bahkan terjadi olok-olok. Tapi kalau di RRI ada mediasi yang dilakukan oleh host di bawah pengawasan produser. Nah, sehingga dialog itu menjadi sangat sehat. Nah, mungkin tiga itu yang utama ya. Sehat informasinya, di mana informasi-informasi itu terverifikasi. Kemudian yang kedua adalah sehat ruang publiknya, di mana masyarakat diberi tempat, RRI sebagai saluran dua arah antara masyarakat dengan pejabat publik. Kemudian sehat komunikasinya, melalui dialog-dialog yang bagus, dialog yang tidak memojokkan, dialog yang tidak menghina, dialog yang bermanfaat. Itu adalah kekuatan radio dan khususnya RRI.
0: Baik, terima kasih Bu Frida. Saya kembali ke Bu Royin. Bu Royin, ini dari pengawasan KPID di Jawa Timur, persoalan apa yang paling sering muncul kemudian di dunia penyiaran saat ini? Apakah memang soal konten atau mungkin bahasa, komunikasi seperti yang dikatakan oleh Bu Frida tadi juga, etika atau perlindungan anak, atau justru mungkin persoalan-persoalan lainnya, Bu Royin?
2: Ya Mbak Ayu, kalau berbicara radio ya, ini berbicara radio atau semua lembaga penyiaran yang diawasi KPID Mbak? Karena ya, kita fokusnya di radio aja ya. Kalau untuk di Jawa Timur hari ini memang ada beberapa yang tahun ini yang sudah kita tindak ya. Ada beberapa temuan pelanggaran tahun ini yang sudah kita tindak lanjuti. Yang pertama ada pemutaran lagu-lagu saru. Nah, ini memang rawan sekali terjadi pemutaran lagu-lagu saru, yang dimana di dalamnya ada lirik yang agak eksotis gitu Mbak. Dan itu disiarkan di jam-jam prime time atau jam-jam semisal jam 7 pagi atau setengah 7 atau siang begitu ya. Yang itu sangat rawan sekali didengarkan oleh anak atau di bawah usia remaja ya. Yang selanjutnya ada pemutaran konten atau program siaran yang isinya itu horror atau mistis Mbak. Jadi yang itu Kak, itu sebenarnya nggak apa-apa ya Mbak, masih kalau kami tanya itu sebenarnya masih banyak penyiarnya, akan tapi itu diputarnya di jam-jam yang masih belum jam-jam jam 10 ke atas. Yang itu juga rawan didengarkan oleh ya usia-usia masih anak-anak begitu ya. Selain itu berbicara mengenai etika penyiaran, ya memang untuk jadi penyiar radio itu tidak mudah ya Mbak Ayu. Kita perlu bukan hanya public speaking-nya saja yang harus kita kita kuasai, bukan hanya regulasi yang kita kuasai, tapi kita juga perlu hati-hati sekali dalam menyampaikan informasi untuk disiarkan ya, karena ini adalah lapisan terakhir bagaimana radio tersebut bisa didengarkan oleh masyarakat. Jadi mungkin ada beberapa cara penyampaian yang kurang tepat atau ya masih kadang apa ya Mbak, kurang pantas saja. Itu masih ada Mbak. Yang kalau mengenai perlindungan anak dan perempuan, saya rasa sudah sangat minim sekali di radio. Bahkan radio hari ini sudah sangat aware terkait isu tersebut. Mereka sudah mau melakukan contohnya talk show terkait isu-isu perempuan dan anak, terkait kesehatan perempuan dan anak dan lain sebagainya. Saya rasa ini sudah menjadi kebutuhan ya pelaku insan penyiaran khususnya radio ini sudah sangat aware sekali terkait isu-isu perempuan dan anak.
0: Baik, Bu Roy. Ya silakan Bu Roy.
2: Iya, karena kan kalau ada diskusi terkait isu perempuan dan anak, ketika contohnya ya, ketika menyampaikan berita dan menyebut nama korban atau yang di situ adalah anak-anak begitu kan, secara etika baik itu etika penyiaran ataupun etika pers itu sangat tidak diperbolehkan ya. Mungkin itu sudah saya jarang sekali temukan, hampir tidak pernah temukan di radio Mbak. Dan permasalahan radio lagi satu lagi Mbak, kalau untuk Jawa Timur ini Mbak, kita sering menerima aduan dari masyarakat terkait siaran-siaran yang sangat tidak sehat begitu ya. Iklan obat dewasa di siang hari, pemutaran lagunya sudah tidak layak sekali begitu ya. Tapi ternyata setelah kita cross-check, radio ini adalah radio-radio yang tidak berizin begitu Mbak. Jadi ini juga permasalahan. Jadi kami berharap masyarakat yang ada di Jawa Timur ini bisa membedakan mana radio-radio yang memang layak untuk kita dengarkan dan mana radio-radio yang sepertinya perlu kita skip dulu untuk kita dengarkan begitu ya. Karena yang bisa memilih radio untuk didengarkan itu adalah diri kita masing-masing gitu.
0: Jadi seberapa besar sebenarnya tantangan KPID saat ini dalam menjaga kualitas siaran ketika kemudian masyarakat tidak hanya lagi menonton televisi atau mendengarkan radio, tetapi juga berpindah ke YouTube, TikTok, Instagram dan platform-platform lainnya, bahkan tadi mendengarkan radio-radio yang tidak berizin seperti dikatakan oleh Bu Royin.
2: Iya, ini jadi semakin kompleks ya Mbak. Jadi yang pertama, ketika radio itu hari ini melakukan transformasi digital, bukan hanya melakukan siarannya melalui saluran konvensional, tapi sudah beralih. Akan tetapi regulasi kita itu datangnya terlambat Mbak, gitu ya. Kita secara regulasi tidak memiliki wewenang untuk mengawasi siaran-siaran yang ada di kanal digital, ya itu YouTube atau apapun itu ya, kita masih belum memiliki wewenang di sana, sehingga kami dari KPI di Jawa Timur ini turut mensupport, turut mendukung pemerintah khususnya di sini DPR RI ya sebagai sebagai lembaga yang bisa membuat regulasi, kita mendukung agar adanya regulasi baru yang di sana ada yang namanya sebuah keadilan regulasi, semisal ada yang namanya sebuah keseimbangan regulasi, karena kalau kita ketahui bersama, mungkin Mbak Ayu sangat paham ya, hari ini lembaga penyiaran harus tunduk dan patuh yang namanya pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ada beberapa hal yang tidak boleh disiarkan begitu kan. Tapi bagaimana dengan dengan media sosial ataupun platform digital hari ini, itu bebas, sehingga itu akan mempengaruhi pada mindset di dunia bisnis Mbak, begitu kan. Dan lembaga penyiaran menjadi menurut saya menjadi ini ya, kalau kita berbicara di dunia bisnis, menjadi imbas dari adanya hal-hal ini. Saya rasa kita juga perlu mendorong bersama-sama agar rancangan undang-undang penyiaran ini bisa segera selesai, sehingga muncul aturan-aturan baru yang memang sesuai dengan kondisi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana KPID ini dalam mengakomodir teman-teman ya di kondisi seperti ini, kondisi bukan kondisi indis ekonomi ya, tapi indis digitalisasi menurut kami. Kami selalu berharap, meskipun kami belum bisa mengawasi, tapi kami selalu mendorong teman-teman untuk melakukan transformasi digital. Jadi saya sangat apresiasi sekali kepada salah satunya juga RRI Malang, kepada radio-radio lain yang ada di Jawa Timur yang sudah bisa melakukan transformasi digital, sehingga bisa membuka banyak ruang untuk memberikan informasi. Dan yang ketiga, ini juga berkaitan dengan bagaimana kita melihat jumlah lembaga penyiaran di Jawa Timur ya. Untuk radio saja ini kurang lebih tiga, yang ada di data kami yang sudah terdaftar itu kurang lebih 300-an. Dan memang hari ini dari 300 radio tersebut tidak 100% aktif, tidak 100% bisa menyiarkan siaran-siaran yang ya kalau tadi bahasanya sehat begitu ya. Siaran sehat itu kan siaran-siaran bukan hanya entertain saja di sana, bukan hanya hiburan yang sehat aja di sana, tapi ada informasi yang sehat, ada informasi yang mendidik, ada informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tapi bagaimana dengan radio-radio yang mungkin hari ini masih belum sampai ke arah sana, yang diputar ke hanya playlist saja begitu ya, playlist lagu. Dan ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengubah radio tersebut agar konten-kontennya menjadi lebih sehat lagi begitu. Mbak, dan ini PR yang pekerjaan rumah yang cukup susah ya, cukup sulit, sehingga kami memerlukan partisipasi masyarakat di sini, memerlukan kolaborasi dengan lembaga penyiaran di sini untuk menciptakan siaran-siaran yang sehat tersebut.
0: Baik, baik. Saya ke Bu Frida. Ketika konten yang sensasional, kemudian kontroversial, atau mungkin bisa jadi memancing emosi masyarakat, justru ini lebih mudah mendapatkan perhatian begitu. Apakah ini memang berarti masyarakat kita yang menginginkan konten seperti ini, atau justru industri media yang saat ini akhirnya ikut membentuk selera masyarakat, Bu Frida?
2: Yes. Baik, itu seperti pertanyaan telur dan ayam ya. Kalau
3: kalau kita berpedoman pada selera pasar, maka kita akan selalu menyalahkan pasar.
0: Oke.
3: Baik. Tetapi ingat juga bahwa media itu memiliki agenda setting.
0: Iya.
3: Di mana masyarakat memang tidak bisa memilih, karena itu yang disediakan oleh media, yang paling sering disiarkan oleh media, terpaksa masyarakat mendengarkan dan ikut terpancing. Jadi memang kedua belah pihak ya, kalau kita lihat relasi masyarakat dengan media itu, masyarakat membentuk media atau disebut dengan ekstra media, tapi media juga membentuk apa yang menjadi agenda masyarakat yang harus dibicarakan oleh masyarakat. Jadi ini memang harus dua-duanya, tetapi fungsi media itu menjadi lebih berat karena juga harus melakukan atau menjalankan fungsi-fungsi pendidikan kepada masyarakat. Ada fungsi-fungsi kontrol sosial, ada fungsi pendidikan dan sebagainya itu. Maka literasi kepada masyarakat itu juga menjadi apa amanah untuk media yang sudah menggunakan frekuensi publik ini. Nah, seperti RRI punya program lawan hoax itu ya, itu juga bagus tuh. Itu adalah bagian dari literasi kepada masyarakat. Ketika masyarakat nanti literasi informasi, literasi teknologinya sudah tinggi, media juga akan mudah menjalankan fungsi-fungsinya. Jadi saling terkait itu, Mbak, relasi antara media dan masyarakat. Gitu. Sementara itu, misalkan gitu, kalau kaitannya dengan, mohon maaf Ibu Royin ya, dengan KPI, itu kan di sini pemantauan itu bisa juga melihat apakah siaran-siaran yang ditayangkan, siaran-siaran yang diudarakan itu melanggar aturan atau tidak. Yang paling mudah kalau itu melanggar aturan, misalnya kalau sudah siaran ya, itu adalah penggunaan kata-kata yang tidak dikehendaki di dalam regulasi, dalam norma regulasi, misalkan kata cabul, kata kasar, kayak gitu ya, muatan-muatan seksual, muatan-muatan sara, penghinaan dan sebagainya, itu kan sesuatu yang bisa ditangkap. Tapi ada kalanya siaran-siaran itu tidak melanggar aturan, tetapi tidak sehat gitu loh ya. Bisa bedakan kan ya antara melanggar aturan dan yang tidak sehat. Tidak semua yang tidak melanggar aturan bukan berarti sehat, belum tentu. Kadang-kala dari sisi aturan norma, norma regulasi itu tidak melanggar, tetapi ternyata kok nggak sehat. Misalnya apa? Yang sering kalau saya amati di siaran radio ya, ini tidak, bukan RRI, bukan RRI, tapi siaran radio misalkan yang menggunakan kata-kata yang sedikit merendahkan, kayak gitu. Ya misalkan ada pendengar ngasih respon, terus penyiarnya bilang, wah ini Bu Siani ini suaranya seperti sudah nenek-nenek ya, padahal ternyata orangnya masih muda. Nah, kalimat-kalimat semacam itu kan tidak sehat ya, karena melabeli seseorang yang belum tentu dari suaranya dia sesuai dengan usia gitu. Kadang juga masih banyak orang nenek-nenek suaranya masih bagus, tapi ada juga yang masih muda tapi suaranya mungkin sudah terdengar seperti nenek-nenek gitu. Ini tidak melanggar aturan, tetapi tidak sehat gitu loh ya. Nah, kemudian juga lucu-lucuan gitu ya, bercandaan para host, terutama untuk segmen-segmen hiburan. Kadang-kadang juga masih ada yang kelewatan dalam hal mentertawakan sesuatu gitu. Nah, ini kan tidak tertangkap oleh KPI misalkan, KPID tentunya ya. KPID akan melihat yang melanggar aturan. Begitu, Mbak. Jadi kesimpulannya adalah tadi relasi antara media dengan masyarakat itu akan saling terkait. Tetapi media itu nggak punya fungsi untuk melakukan pendidikan pada masyarakat, termasuk pendidikan terhadap literasi informasi.
0: Baik, berarti di sini ada persoalan hubungan antara industri media dan audiens, Bu Frida. Nah, apakah literasi digital masyarakat ini bisa menjadi salah satu kunci untuk memutus siklus konten yang tidak sehat semacam ini?
3: Ya, kalau masyarakat ini sudah terliterasi, bisa membedakan misalkan informasi yang buruk dan tidak, otomatis dia akan menolak media-media yang menyediakan informasi-informasi yang buruk. Ketika media sudah nggak ada pendengarnya, gimana itu? Gitu ya. Jadi dalam teori ekologi media, media ini juga akan sangat tergantung dari besarnya audiens, dari adanya audiens. Tanpa audiens, media nggak berarti apa-apa dong, dia siaran nggak ada yang dengar. Tetapi kalau misalkan masyarakat belum terliterasi dengan baik, gitu ya, maka dia akan tidak bisa memilih media-media yang dia anggap sehat, dianggap baik. maka media yang buruk pun, yang siarannya buruk katakanlah, juga akan tetap ada penggemarnya. Jadi ini akan terus menerus seperti itu. Makanya ketika masyarakat sudah pandai memilih media, dalam hal ini stasiun radio yang menurut mereka itu bisa menyajikan pendidikan, bisa menyajikan informasi yang baik, bisa menyajikan ruang publik yang bisa mereka gunakan untuk mengontrol ya layanan publik misalnya, mereka akan datang ke sana. Akan selalu memutar channel media-media yang menguntungkan mereka. Nah, sehingga media-media yang tidak memenuhi kebutuhan publik tadi, lambat laun kan ditinggalkan oleh pendengarnya. Kalau ditinggalkan pendengarnya, para pengiklan akan mikir, kenapa saya harus beriklan di media yang nggak ada pendengarnya? Ketika dua sumber itu sudah nggak ada, media itu lambat laun ya akan tutup mungkin. Sudah nggak ada pendengar, nggak ada lagi pengiklan. Sudah mau apa lagi yang diperoleh oleh media? Dia akan dalam tanda petik itu dihukum dengan sendirinya oleh publik yang sudah terliterasi.
0: Tapi kemudian bagaimana Ibu melihat masyarakat kita saat ini? Apakah memang sudah cukup terliterasi seperti yang dikatakan tadi atau bagaimana?
3: Sebagian sudah terliterasi. Indonesia itu dalam hal literasi digital, misalkan kan saya ngomong literasi digital karena informasi yang diperoleh oleh masyarakat sekarang sebagian besar kan dari media digital ya. Ya kan? Kita itu masih di tengah Indonesia. Masih angkanya 3,5 dari angka 0 sampai 5 ya. Indonesia itu 3,5. Apakah ini bagus? Tentu ini sudah di atas garis tengah. Ya, sudah di atas. Kalau misalkan nanti meningkat menjadi 4, menjadi 5 itu sudah luar biasa. Literasi digital itu menyangkut apa sih? Satu, skill digital. Kedua, digital safety, keamanan digital. Terus budaya digital dan digital ethics. Jadi empat itu yang diukur. Nah, kalau pengukuran empat ini, Indonesia sudah pada 3,5 skornya. Kalau nggak salah ya, 3,5. Nanti bisa dicek lagi Mbak Ayu ya. Seingat saya 3,5 di tahun 2025. Nah, harapannya kan meningkat ya, meningkat. Bisa sampai 4, kalau sudah 4 atau sampai bahkan sampai 5 itu ya tantangan bagi media-media yang belum berbenah diri.
0: Baik, kalau kita lihat saat ini karena transformasi digital yang begitu pesat, kemudian banyak influencer-influencer yang mungkin bisa dikatakan tidak bertanggung jawab atas konten-konten yang dipublish ke masyarakat begitu. Kemudian akhirnya ditiru oleh masyarakat konten-konten yang tidak baik tadi, apalagi terutama anak-anak begitu. Nah ini sejauh mana sebenarnya mungkin regulasi kita di Indonesia untuk meminimalisir ini, Bu Frida?
3: Iya. Di masyarakat itu memiliki hak digital, ya masyarakat memiliki hak digital. Ini saya takut nyerempet-nyerempet nanti ya kalau membahas tentang regulasi yang terkait dengan digital. Karena beberapa waktu yang lalu kan Komdigi sudah memutuskan bahwa meminta kepada ini platform-platform untuk membatasi usia anak-anak itu kan ya. Nah itu ternyata kan masyarakat juga mensiasatinya gitu. Responnya ada yang sangat mendukung karena sudah kewalahan dengan konten-konten yang tidak bagus untuk anak-anak, tapi juga ada yang merasa keberatan karena anak-anak pun memiliki hak digital di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Komdigi dengan beberapa komunitas untuk melakukan gerakan literasi digital melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal itu adalah salah satu cara yang efektif. Tetapi memang harus selalu dikontrol ya. Apakah kesiapan dari sekolah, dari guru misalnya, itu juga harus dilihat dulu. Literasinya mungkin pada guru dulu, pada orang tua, baru kemudian pada anak-anak. Ini berkejaran. Yang berat memang di orang tua ya. Orang tua ini menghadapi gen alpha sekarang yang sangat cepat sekali belajar digital. Nah, tapi ya kita kan nggak boleh menyerah, Mbak Ayu. Tetap orang tua juga harus belajar. Pemerintah dalam hal ini pengambil keputusan dan pejabat publik juga harus terus-menerus memperbaiki diri dan melakukan pendidikan pada masyarakat, pada orang tua itu terutama.
0: Okay.
3: Memang menurut saya literasi pendidikan literasi digital itu masih diperlukan di Indonesia. Selain juga perlu ada keteladanan ya, contoh-contoh yang bagus dari para pesohor untuk lebih mengutamakan etika digitalnya.
0: Yeah.
3: Budaya digital mungkin sudah oke. Safety oke, skill gak diragukan, tetapi etika digitalnya ini yang terus-menerus harus selalu digaungkan.
0: Baik, terima kasih Bu Frida. Saya ke Bu Royin lagi. Ini bagaimana kemudian KPID menemukan titik keseimbangan antara pengawasan terhadap isi siaran dan kebebasan lembaga penyiaran untuk berekspresi dalam menyampaikan informasi?
2: Saya rasa itu dua hal tersebut harus berjalan seiringan ya, tidak boleh saling tumpang tindih. Ketika sebuah kebebasan pers, kebebasan berekspresi dilakukan oleh sebuah lembaga penyiaran, maka disitulah sebuah tanggung jawab juga perlu dilakukan begitu. Jadi ini sebuah hal yang harus dilakukan bersama, tidak boleh saling meninggal satu antar yang lain.
0: Baik. Nah kalau boleh saya minta ini Bu Royin dan juga Bu Frida saling menanggapi begitu ya. Menurut Bu Royin dan Bu Frida, siapa yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat? Apakah negara atau mungkin media, platform digital atau masyarakat justru?
2: Ini siapa dulu Mbak? Saya dulu.
0: Boleh Bu Royin dulu, silakan.
2: Iya. Saya rasa ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Negara juga menjadi elemen penting yang

0: informasi yang informasi yang adil, informasi yang sehat, dan informasi yang layak untuk diperoleh dan dikonsumsi oleh masyarakat.
1: Baik, kalau Bu Frida?
2: Ya, setuju dengan Bu Royin ya, tidak tepat kalau kita katakan siapa yang paling bertanggung jawab. Ekosistem ini memang tanggung jawabnya itu berlapis. Ya, yang pertama misalnya lembaga penyiaran itu kan penanggung jawab utama atas isi siaran. Nah, dia juga menjadi penting untuk apa di tingkat editorial, di tingkat editorial itu harus selalu apa melihat, mengevaluasi terus-menerus, juga melakukan pendidikan kepada para penyiar, para reporter, produser. Ini tanggung jawabnya, ada tanggung jawab khususnya ke lembaga penyiaran. Kemudian yang kedua, KPID juga harus bertanggung jawab sebagai penjaga kepentingan publik di sini. Yang membuat rambu, mengawasi, menerima pengaduan, membina, dan menindak jika ada pelanggaran. Ini kan tanggung jawab KPID. Ini juga penting, jadi lembaga penyiaran penting, KPID juga penting. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat atau pendengar sebagai pengawas pengawas partisipatif. Karena KPID juga sangat berharap masyarakat mengadukan kepada KPID. Ada fungsi-fungsi yang dibantu oleh masyarakat di situ. Jadi pendengar itu bukan hanya konsumen kalau pendengar media massa. Mereka juga bisa apa mengkritik, melaporkan, mengapresiasi, memberikan masukan. Dan masyarakat biasanya memiliki standar sosial tentang siaran yang dianggap sehat. Seperti di RRI, saya sangat senang sekali dengan misalnya berita berjejaring-jejaring itu ya. Sehingga nuansa-nuansa lokal Jawa Timur itu saya peroleh dilihat melalui siaran ini gitu. Nah itu kan akhirnya saya dari Malang akan belajar standar lokal dari Pasuruan, dari Jember, dari Mojokerto, dari Madura yang masuk dalam jaringan itu. Ini adalah sebenarnya fungsi pengawas partisipatif masyarakat sebagai pendengar, bukan hanya sebagai konsumen. Lalu kemudian juga diperlukan tanggung jawab akademisi, para akademisi yang membangun pengetahuan. Nah, gerakan-gerakan literasi itu sangat banyak juga dilakukan oleh akademisi, baik itu intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, ini masing-masing memiliki tanggung jawab, Mbak Ali. Jadi nggak ada yang mana yang paling penting, nggak. Terus satu lagi itu saya kemarin usulkan, itu adalah tentang kualitas penyiar atau hostnya. Ini mungkin yang sedikit agak terlewatkan ya. Dengan siaran berjejaring yang dua minggu terakhir ini dihadirkan para pensiunan penyiar yang suaranya sangat berwibawa, gitu ya. Yang ketika saya kan punya nostalgia juga dengan para penyiar yang dulu itu, guyonannya itu sangat santun gitu. Nah ini mereka menjadi tauladan. Makanya dalam tantangan bagi ekosistem penyiaran atau khususnya RRI adalah regenerasi host yang harus tersistem, menjadi sistem, masukkan di dalam sistem SDM. Bagaimana host itu, standar host, mulai dari rekrutmen sampai pelatihannya itu harus tersistem. Karena bagaimanapun penjaga kualitas di lingkat mikro, ya, di level mikro dalam siaran ini adalah penyiar atau host itu. Nah ini saya nggak tahu di dalamnya seperti apa sistem SDM untuk host ini harus mendapatkan perhatian dari lembaga penyiaran dan tentunya yang terkait dengan kebijakan-kebijakan maksud anggaran, SDM dan sebagainya seperti itu. Itu Pak, jadi semua itu saling bertanggung jawab.
1: Baik, baik, sebagai closing statement mungkin saya ingin Bu Royin juga Bu Frida mungkin saling melengkapi ya. Ini sudah punya perspektif regulator dari akademisi dan juga literasi digital. Kalau dua perspektif ini digabungkan, satu langkah konkret apa yang mungkin paling mendesak dilakukan untuk memperkuat siaran sehat di Indonesia? Bu Royin.
0: Ya, Mbak. Jadi untuk sebelumnya untuk statement, closing statement, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81.

0: Dan selamat Hari Radio Nasional untuk kita semua. Semoga di momentum ini kita bisa melakukan refleksi bersama-sama ya, bagaimana ke depan kita memastikan siaran-siaran yang kita lakukan, khususnya yang ada di Jawa Timur ini, bisa menjadi lebih sehat lagi. Bagaimana nanti regulasi yang baru isinya bisa memihak dan mendukung akan tumbuh kembang atau ekosistem penyiaran ini bisa agar lebih sehat lagi. Dan kalau berbicara platform, platform digital atau perkembangan hari ini, platform boleh berubah, tapi suara yo jangan pernah kehilangan makna, begitu ya. Artinya semoga radio ini nggak cuma tetap, nggak hanya bisa mengudara, akan tapi juga terus menjadi suara-suara yang masih relevan dengan kondisi hari ini, masih bisa adaptif dengan perkembangan teknologi hari ini, masih menjadi ruang informasi yang sangat dipercaya oleh masyarakat, dan tentunya menjadi hiburan yang sehat juga untuk didengarkan oleh masyarakat. Sehingga nanti sebuah ekosistem dunia penyiaran ataupun ekosistem informasi yang sangat sehat menjadi informasi yang sangat penting. Radio ini menjadi informasi yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menjadi ini ya, menjadi ya, menjadi tujuan, bukan tujuan mbak, menjadi apa ya, acuan, referensi, menjadi referensi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Itu aja sih mbak.
1: Baik, kemudian dari Bu Frida.
2: Iya, singkat saja ya Mbak Ayu. Radio itu punya kekuatan yang luar biasa, mudah dijangkau oleh masyarakat, simple juga masyarakat mengaksesnya. Maka tapi sebenarnya radio itu bukan sekedar suara yang terdengar melalui speaker-speaker kita. Tetapi radio itu harus menghadirkan suara yang dapat dipercaya. Nah, oleh karena itu, maka siaran radio itu harus memberikan informasi yang sehat, percakapan yang sehat, dan ruang publik yang sehat.
1: Baik, terima kasih Bu Frida, juga Bu Royin, untuk waktu yang begitu luar biasa ini, pemaparan terkait dengan tema menguatkan siaran sehat untuk Indonesia. Pada akhirnya siaran yang sehat ini bukan hanya tentang apa yang boleh atau tidak boleh ditayangkan. Ada tanggung jawab media, kemudian regulator, akademisi, platform digital, dan tentu saja kita sebagai masyarakat dan sebagai penonton sekaligus pengguna informasi. Semoga semakin banyak siaran yang bukan hanya menghibur tetapi juga mencerdaskan, menginspirasi, dan membawa Indonesia menjadi masyarakat yang semakin sehat dalam bermedia. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Royin Fauziana MSI selaku Ketua KPID Jawa Timur, juga Dr. DRA Frida Kusuma Stuti MSI selaku Dosen Ilmu Komunikasi PISIP UMM, juga anggota JAVELIDI Indonesia atau Jaringan Pegiat Literasi Digital. Terima kasih Bu Frida, Bu Royin, izin lain kali kita sambung kembali obrolan kita.
0: Siap. Sama-sama Mbak Ayu, Bu Frida, sehat selalu.
2: Ya, Bu Royin.
1: Baik, sehat selalu Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, dan pendengar, demikian Dialog Kasta Cita pagi hari ini. Kami masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Pendengar, kabar baik untuk warga Malang yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor. Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang kembali menghadirkan paspor ria atau paspor ceria khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Paspor ria akan dilaksanakan pada Minggu 13 September 2026 pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di Jatim Park 3, Jalan Insinyur Soekarno, nomor 144 BJ, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, siapkan KTP elektronik, kartu keluarga dan akta kelahiran, juga akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah masing-masing asli dan fotokopi serta materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, siapkan KTP elektronik dan paspor lama juga asli dan fotokopi serta materai Rp10.000. Pendaftaran wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu pemohon, dan perlu diingat tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data. Jangan lupa mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Yuk catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan paspor ya. Paspor, cerita wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya, perih?
5: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas aja untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan kami hingga saat ini. Dan tentunya selamat berakhir pekan juga. Saya Rahayu Japar pamit dari ruang dengar Anda, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Ki

0: kasih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Malang. Senang sekali hari Sabtu ini weekend ya. Akhir pekan saya Dia Laras kembali menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dalam Malang siang ini kami nanti akan awali dengan dialog spesial ya. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari beberapa radio kampus begitu ya. Kita penasaran juga nih, dari kampus radio bisa terus menyala. Nanti akan ada beberapa teman-teman ada tiga ya, dari Radio Simfoni FM, dari UB Radio, dan juga dari UMM FM. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih keseruannya begitu ya, kalau di radio kampus. Anda nanti juga bisa join, bisa komentar, bisa gabung bersama kami melalui WhatsApp di 081-55-600-915. Namun sebelum kita mulai untuk dialog pagi hari ini, saya sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Lala.
0: Kabar baik ya pagi hari ini?
1: Iya, baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Monggo silakan untuk perakiraan cuaca di Malang Raya hari ini seperti apa?
1: Iya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Malang Raya untuk hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kondisi cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah pada pagi hingga sore hari dan berpotensi berawan pada sore hingga malam hari. Untuk suhu udara diprediksi cukup panas pada siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Kondisi udara cukup kering dengan kelembapan hingga 30% pada siang hari. Angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga timur laut dengan kecepatan hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di pantai selatan Jawa Timur, diprediksi mencapai 2 meter yang masuk pada kategori sedang. Untuk warga Malang Raya yang berencana berwisata atau beraktivitas di wilayah pantai selatan, diimbau untuk berhati-hati dan utamakan keselamatan. Demikian Mbak Lala.
0: Ya, baik. Ada imbauan khusus terkait dengan perakiraan cuaca hari ini?
1: Iya, dengan memperhatikan prediksi cuaca hari ini, warga Malang Raya diimbau untuk kenakan tabir surya dan pakaian yang nyaman saat beraktivitas di luar ruangan dan juga hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan atau lahan seperti membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Dan jika perlu kenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan karena pada musim kemarau polusi udara cukup tinggi. Jadi dan juga selalu update informasi perakiraan dan peringatan dini BMKG yang dapat diakses di kanal sosial media @info_bmkg_juanda atau @bmkg.iklimjatim atau di aplikasi aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih informasi yang disampaikan untuk pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Terima kasih.
0: Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Ada kabar menarik juga untuk Anda pendengar yang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor. Ada informasi dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang kembali menghadirkan Pasporia atau paspor ceria pendengar. Ini khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Nah, Pasporia ini akan dilaksanakan hari Minggu besok 13 September 2026 pukul 10 sampai 12 siang di Jatim Park 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 BG Junrejo Kota Batu ya. Jadi untuk permohonan baru Anda bisa siapkan KTP elektronik, kartu keluarga dan juga akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah juga bisa, masing-masing asli dan fotokopi. Kemudian juga sertakan materai Rp10.000. Nah, sementara untuk penggantian paspor Anda juga bisa mempersiapkan dokumen ya untuk kelengkapannya, KTP elektronik dan paspor lama. Kemudian juga untuk yang asli di bawah dan fotokopi serta materai Rp10.000. Pendaftarannya wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor pendengar, dan layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu 50 pemohon. Nah, perlu diingat juga tidak melayani penggantian paspor hilang, paspor rusak maupun perubahan data ya, dan jangan lupa untuk menggunakan pakaian atau jilbab berwarna putih bagi Anda yang berjilbab. Jadi silakan catat tanggalnya, jangan sampai terlewatkan besok hari Minggu 13 September 2026. Jangan terlewatkan mengikuti program Pasporia, paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: Ya pendengar, sesuai tadi yang sudah saya sampaikan ya, kalau di saat ini jam 10 sampai menjelang pukul 11 kita ada di dalam segmen dialog hari ulang tahun spesial, hari ulang tahun RRI ke-81. Kalau puncak acaranya sebenarnya udah kemarin ya, karena kita ulang tahunnya tanggal 11 September, tapi nuansanya masih kebawa gitu. Pengennya tuh kayak perayaan ulang tahun itu semuanya diundang, semuanya ikut merasakan kebahagiaan. Terutama ini memang bulannya orang-orang radio, jadi semuanya ikut euforia gitu. Jadi gak cuma RRI aja, tapi juga radio-radio swasta lainnya, khususnya yang ada di Kota Malang. Nah, untuk radio ini kan juga gak hanya ada radio swasta, karena di kampus-kampus itu juga biasanya ada anak-anak yang suka banget punya hobi siaran, passionnya di siaran, dan diwadahi oleh kampus ya. Jadi lahirlah ada beberapa radio kampus yang ada di Kota Malang. Nah, oleh karena itu kita penasaran juga nih, kalau di radio kampus tuh seperti apa sih gitu ya, siarannya seperti apa, apakah sama seperti kita atau ada keunikan yang beda gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, karena sudah ada 3 narasumber kami yang sudah hadir di studio Pro 1. Kita ngobrolnya santai aja, karena ini anak-anak Gen Z, jadi aku gak mau terlihat tua. Jadi sudah hadir di studio Pro 1 ada Fior. Jadi dia ini adalah manager of air dari Radio Symphony FM. Assalamualaikum Fior.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar halo. Baik ya?
1: Alhamdulillah, seperti biasa baik.
0: Alhamdulillah. Kemudian Fior gak sendiri, karena ada juga dari UB Radio. Dia announcer adalah Tacha Christy. Tacha.
1: Hai.
0: Aduh, cantik-cantik, seru banget. Selamat datang ya di Studio Pro 1.
1: Terima kasih Kak.
0: Oke, Tacha. Kemudian dari UB Radio ada juga program director dari UMM FM, ada Ashifa Putri Aulia, atau panggilannya Lia biasanya on air ya.
1: Betul banget.
0: Pagi hari ini kabar baik ya?
1: Baik.
0: Baik, lagi gak ada jadwal siaran?
1: Gak ada.
0: Gak
1: ada.
0: Sengaja dikosongin.
1: Iya.
0: Karena siarannya pindah ke sini ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu ikut menyemarakan ya ulang tahun RRI dan juga menjadi Hari Radio Nasional gitu kan. Nah, gimana sih, penasaran juga, karena kalau saya pribadi dulu gak ikutan radio kampus, walaupun ada, cuman penasaran gitu, kalau radio kampus itu seperti apa sih gambarannya, kenapa kalian bisa nyemplung ke situ? Siapa? Pengalamannya siapa dulu nih? Fior dulu deh.
1: Oh, aku dulu nih. Kalau sebenarnya dari aku sendiri itu iseng aja kayak seru juga sih masuk di dunia radio gitu kan ya. Ternyata emang asik juga di radio itu. Kita nggak cuma belajar tentang kepenyiaran on air, tapi kita juga di event gitu. Kalau di Symphony FM sih gitu.
0: Oke, berarti awal mula Fior masuk dari tahun berapa?
1: Aku dari 2024, ini tahun kedua.
0: Tahun kedua, berarti yes. Sekarang berarti dari semester 1 atau gimana?
1: Dari semester 3, jadi sekarang semester 7.
0: Oke, okay, lagi skripsi?
1: Iya, proses.
0: Proses, kan? Oke, okay. Iya. Jadi awalnya langsung jadi announcer atau gimana tuh?
1: Jadi kita tuh awalnya kayak di kelas dulu, kita belajar kayak tentang kepenyiaran tentunya. Bahkan kita juga belajar di ruang siarnya, kayak gimana sih cara nyusun, gimana cara di milihin musik-musik, kayak gitu. Nah, baru belajarnya itu kita pas bulan November baru jadi penyiar gitu.
0: Oke, berarti apakah semuanya pasti bisa siaran atau ada seleksinya lagi?
1: Kalau kita itu siaran iya, event juga iya. Jadi kayak berjalan antara kepanitiaan dan juga kepenyiaran gitu.
0: Oke, berarti kebetulan kalau Fior ini selain siaran juga masuk di tim off air.
1: Iya, off airnya.
0: Off air. Oke, berarti event-eventnya ini ada di dalam lingkup kampus gitu ya?
1: Iya, ada di lingkup kampus, tapi kita itu fokusnya di kayak di kesimfoniannya juga, di simfoni. Jadi nggak cuma lingkup kampus doang, tapi bisa nasional kalau misalkan di bidang lomba-lomba kayak gitu.
0: Oke, okay, kasih gambaran nih, apa yang pernah kamu kerjakan?
1: Jadi dulu aku sebagai steering committee di event station season 10 di tahun ini. Terus di klat sekarang aku juga sebagai kepanitiaan, dan next di anniversary aku sebagai steering committee juga.
0: Oke, okay, gitu. Kapan anniversary-nya?
1: 5 Desember.
0: Oh, di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Oke, okay, berarti ini berarti apakah semua yang terlibat ini juga anak-anak Symphony FM itu selalu anak-anak fakultas komunikasi, anak-anak ilmu komunikasi atau gimana?
1: Fun fact, di UIN Malang kan gak ada komunikasi ya. Jadinya
0: oh gitu, okay.
1: Di Simfoni sendiri kita belajar ilmu komunikasi. Jadi kayak semua jurusan tuh bakal masuk gitu.
0: Oh gitu, kalau Fir jurusan apa?
1: Aku sastra kak sebenarnya.
0: Oh gitu, tapi masih oke lah, masih bisa masuk lah ya.
1: Iya, untungnya ya.
0: Oke, siap. Nah berarti ada berapa tim di dalam Simfoni FM tuh?
1: Kalau kita tuh ada director dan beberapa manager di Simfoni FM. Kayak ada manager on air, dia fokusnya di kepenyiaran. Di bawahnya juga ada tim musik, production, program, kayak gitu-gitu. Terus di off air kita itu bagian branding ya, jadi ada kreatif media sama marketing. Di lain juga ada teman-teman IT, juga ada GA atau HR juga gitu.
0: Oh gitu, jadi sebenarnya ya sama seperti radio pada umumnya ya, gitu ya.
1: Bener,
0: tapi ini lebih dini karena di lingkupnya kampus.
1: Kampus
0: gitu kan.
1: Bener, jadi terus, kayak bener-bener belajar gitu.
0: Oke. Berarti siarannya juga sama dari pagi sampai malam atau gimana?
1: Iya, kita dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, cuma di weekend itu kita sampai jam 8 malam karena setelahnya kita maintenance gitu kak.
0: Oke. Berarti di hari Minggu close?
1: Minggu tetap siaran.
0: Minggu sampai siaran?
1: Iya, okay. Kita setiap hari siaran, cuma kalau weekend kita sampai jam 8 malam aja.
0: Sampai jam 8, oke. Siap. Wah seru banget ya.
1: Iya.
0: Programnya apa aja tuh?
1: Kalau programnya kita di weekday itu dimulai dari Symphony Morning Show. Kita kayak nyapa-nyapa sobat muda gitu. Kayak kirim salam, request lagu. Terus agak siangan dikit jam 10 sampai jam 12 itu kita ngasih tips and trick sama rekomendasi lagu. Banyak sih kak, kita tuh per 2 jam gitu.
0: Okay.
1: Sampai jam malam kayak ada fakta unik di Rest and Relax. Terus Hai Indonesia kita ngomongin kebudayaan. Terus Mizan, Muslim Zaman Now kita ngomongin keislaman tapi versi Gen Z abis gitu.
0: Wah,
1: iya, okay. Bahkan kita tuh ada program daily, weekly, sama weekend juga. Jadi udah dibagi kayak gitu.
0: Keren. Dari Symphony FM kayak gitu gambarannya.
1: Iya,
0: ya. Oke, siap. Nah sekarang kita beralih dulu. Selain Symphony FM ada juga Ubi Radio tadi sama Tacha Christy ya. Oke, Tacha kasih gambaran dong. Ini kalau join di Ubi Radio udah berapa lama?
2: Taca mulai dari 2025 kemarin di semester 2 kak, sekarang semester 5.
0: Oke.
2: Nanti akan siaran sampai semester 6. Jadi 2 tahun juga masuknya.
0: Oh gitu. Oke, sorry, berarti masuknya dari tahun 2025.
2: Iya.
0: Sekarang semester berapa?
2: 5.
0: Oke. Nah, gimana tiba-tiba pengen siaran atau awalnya kamu pendengar radio? Atau gimana?
2: Awalnya pendengar radio.
0: Oke.
2: Dari masih SD itu tertarik sih kak. Kayak kok orang ini bisa ya betah ngomong lama gitu kan di radio. Apalagi kalau di mobil ya, namanya perjalanan jauh itu udah pasti gitu. Terus kayak penasaran sebenarnya di balik radio itu orangnya ngomongnya gimana sih. Kayak apakah dia itu live ngomong langsung terus sepanjang sekian jam gitu ya selama segmen. Terus ternyata setelah masuk di UB gitu ya, ada Ubi Radio. Oh, sepertinya ini bisa menjawab rasa penasaranku deh gitu. Ya. Jadi kayak berawal dari penasaran juga sih. Berawal dari rasa penasaran, terus kayak aku tuh suka ngomong tapi aku enggak tahu gimana menyalurkan ini gitu.
0: Okay.
2: Apakah ini bisa jadi passion? Apakah orang-orang melihat ini tuh sebagai suatu kelebihan gitu ya. Terus ternyata di Ubi Radio, oh sepertinya ini memang jalan yang cocok sih untuk orang-orang yang energinya mungkin banyak gitu ya dan suka ngomong gitu. Akhirnya terjunlah di Ubi Radio.
0: Oke. Ada seleksi juga?
2: Betul, kita ada seleksi, kita ada open audisi. Audisi di tahun kemarin di generasi Taca itu bebas sih kak untuk umum. Mulai dari SMA sampai ketika udah lulus kuliah, kerja pun juga bisa daftar gitu.
0: Oh,
2: kita audisi terus baru diseleksi gitu. Dari audisi itu nanti akan diseleksi, kemudian training, nanti kalau konsisten gitu ya, ini anak punya komitmen, maka bisa lanjut ke siaran.
0: Oke. Gimana ketika kamu awal jadi pendengar, kan kamu dengerin nih ada orang ngomong, seneng banget, penasaran kayak gimana. Setelah kamu masuk di dalam dunia radio, apakah sesuai dengan apa yang kamu bayangkan atau ternyata lebih rumit atau kayak gimana?
2: Sebenarnya lebih rumitnya itu adalah ternyata ada banyak alat yang harus di otak-atik.
0: Betul. Kalau penyiar tuh memang selalu harus multitasking gitu ya.
2: Iya, harus mulutnya bisa ngomong, tangan kanannya gerak di mouse, tangan kirinya pegang
0: mixer
2: yeah. Banyak banget seperti itu. Itu yang enggak pernah tergambarkan sebelumnya sih, Kak. Apalagi enggak pernah lihat di belakang layar radio juga gitu ya, tapi overall sesuai dengan ekspektasi sih gitu ya, karena mungkin cinta untuk berbicara juga, jadi nggak ada pressure kan, jadi oh seru sih, ternyata memang seru.
0: Gitu. Oh siap, berarti tuh ada kan banyak yang bilang enak ya ngomong doang dibayar gitu misalnya kayak di radio swasta. Kalian ada ini juga nggak sih, atau cuma kalau radio kampus tuh kayak gimana, ada iklan juga masuk gitu atau gimana?
1: Itu kalau di Sifon FM itu aduh tiba-tiba serak.
0: Oke, batuk dulu boleh.
1: Oke. Biasanya itu kan ada marketing ya, tim marketingnya sendiri. Jadi kalau ada kerjasama, aduh kok tiba-tiba serak ya?
2: Minum.
1: Oh iya nanti aja deh. Itu biasanya kayak ada talk show atau kita podcast gitu sih, Kak.
0: Oke. Biasanya itu karena radio kan identiknya adalah dengan orang jadul. Emang ada tuh yang masih dengerin radio sampai zaman sekarang gitu. Ternyata tuh anak-anak muda masih excited juga ya.
2: Betul.
0: Masih penasaran sama dunia radio ya.
2: Khususnya kalau di Taca melihat dari Ubi Radio gitu ya, Kak. Ternyata masih ramenya adalah karena kita siaran sambil live di TikTok.
0: Okay.
2: Ada juga on air live camnya juga di web kami di radio.ubi.ac. Jadi orang-orang tuh tertarik melihatnya karena bisa lihat visualnya juga gitu. Terus interaksinya bisa lebih dekat. Karena kita live TikTok juga nih misalkan. Akhirnya mereka tuh serasanya ya mereka main medsos, gak dengerin radio yang jadul menurut orang-orang kayak gitu. Itu sih yang menarik banget.
0: Oke, wah seru sekali nih. Kalau dari ini sendiri, Lia kan udah berapa lama nih masuk di WMM FM?
1: Udah 3 tahun.
0: Oh 3 tahun ya, ini agak senior kayaknya.
1: Udah lama.
0: Pantesan
1: ya?
0: Dia udah PD sekarang statusnya ya. Jadi gak bisa tiba-tiba kita apply tiba-tiba langsung oke kamu PD. Tentu tidak semudah itu ya gitu. Pertama
1: butuh
0: masuk
1: waktu
0: jadi
1: lama ya?
0: Iya, butuh waktu lama 3 tahun ya. Berarti sekarang jadi PD udah berapa lama?
1: Udah setahun. Jadi masuk ke tahun 3 itu saya diangkat jadi PD. Nah ini hari terakhir menjadi PD karena tadi kebetulan WMM FM itu ada sertijab.
0: Oh gitu. Oke, sedih.
1: Lia gimana, bakal gimana? Pamit ya.
0: Berarti udah gak siaran lagi atau gimana tuh?
1: Udah gak siaran lagi. Jadi untuk periodenya di WMM FM itu ada 3 tahun.
0: Oke, berarti setelah 3 tahun ya udah selesai gitu ya, digantikan sama teman-teman yang
1: betul,
0: lain gitu ya.
1: Sudah selesai.
0: Oke, berarti dari awal apakah sama kayak Fior dan juga Tacha, karena berawal dari penasaran tuh radio kayak gimana, ternyata kamu cocok atau experience-nya beda lagi nih?
1: Betul banget sih, karena rasa penasaran atau curiosity terkait radio tuh awalnya mungkin dari kita dengerin radio ya.
0: Oke, sebagai pendengar ya.
1: Sebagai pendengar, kok seru banget ya. Apalagi kalau misalnya nemenin perjalanan kayak gak bosan banget gitu. Gak cuma dengerin lagu tapi diajak ngobrol juga. Nah jadinya penasaran. Nah kebetulan pas masuk UMF, ih ada nih radio, kita coba-coba ah. Makanya kenapa aku tuh masuknya dari semester 1. Karena emang sepenasaran itu. Ketika masuk ternyata sangat di luar ekspektasi, sangat seru ya. Karena di sana itu kita gak cuma belajar tentang siaran aja, tapi juga kita belajar tentang event, gimana kelola event. Dan juga yang saya temukan adalah keluarga. Karena bondingnya di UMFM itu sangat kuat ya. Jadinya selain menemukan hal-hal atau skill-skill yang bisa saya kembangkan di radio, saya juga menemukan keluarga di sana.
0: Wah, seru. Apalagi lintas ini ya, generasi kan ketemu sama junior-junior lagi.
1: Betul.
0: Gitu kan. Nah terus gimana ketika, kan kalau misalnya jadi PD tetap siaran juga ya. Gimana sih tanggung jawabnya kan nambah tuh. Apa
1: ya,
0: aja yang dilakukan sama Lia?
1: Apa aja yang saya lakukan, satu itu palingan istirahat ya. Karena capek juga ya. Tapi selanjutnya itu mungkin di manajemen waktu paling penting, dan juga menyusun skala list prioritas apa aja yang harus saya lakukan. Dan juga untungnya sih saya gak merasa berat banget karena selalu didukung sama teman-teman yang ada di radio. Teman-teman di radio tidak hanya memberikan dukungan kayak dalam hal aspek job desk, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. Jadi selama spreadnya ke belakang itu tidak ada berat-berat gimana rasa-rasanya.
0: Oke, kayak mengerjakan apapun yang kita suka itu kayaknya selalu energinya tuh ada aja terus gitu ya.
1: Betul-betul.
2: Enjoy.
0: Benar. Nah tapi kan teman-teman ini kan semuanya statusnya mahasiswa gitu kan. Ada tanggung tanggung jawab nih yang utama. Betul, gitu ya. Kuliah gitu kan. By the way, kalau lihat jurusannya apa?
1: Jurusan psikologi.
0: Psikologi. Kalau Tasya tadi apa?
2: Manajemen.
0: Oh, manajemen. Oke. Okay. Nah, gimana cara kalian untuk bisa tetap jangan apa gini, nilai atau IPK-nya jangan sampai turun kan. Perkara kita masuk di radio, se-fun itu kita ngasih kita 1000% gitu misalnya. Yeah. Radio. Apakah berkuliahnya gitu loh. Yeah, gitu. Yeah, gimana? Yeah. Bisa enggak dikasih gambaran untuk manage waktu walaupun memang tempatnya dekat enggak dari fakultas kalian kalau radionya?
1: Dekat kalau
0: kalau UMM. Lia dekat ya. Kalau Lior dekat juga.
2: UB juga dekat.
0: Oh, gitu sama fakultasnya dekat ya. Yeah. Oke, kasih gambaran dong gimana kalian itu bisa memanage waktu. Waktu, karena kan ada misalnya nih ada jadwal siaran malam, tugasnya gimana, terus kuliahnya besok harus pagi nih kuliahnya, belum kan kalian juga ada hidup kalian pribadi di luar ya, gimana kalian mengatur waktu sepadat itu kegiatannya?
2: Kalau Tasya sih ya kita ini mungkin Tasya atau mungkin teman-teman yang lain juga gitu ya. Biasanya siaran kalau bisa sambil multitasking sambil ngerjain tugas juga kak.
0: Waduh,
2: sumpah demi.
0: Waduh,
2: gak bisa. Karena kalau di UB Radio kita satu segmen 3 jam.
0: Oke.
2: Jadi lumayan lama kita selingan waktunya. Ada 3 lagu kan kak. Jadi kayak masih bisa nih ditinggal sambil nge-live TikTok, sambil siaran di radio, sambil kadang buka laptop gitu ngerjain tugas gitu.
1: Tiga jobdesk gitu ya.
2: Hai sobat UB Radio, ya, oh iya kamu request lagu apa? Oke. Terus sambil nyari lagu, masukin lagu, sambil ini tugas manajemen marketing.
0: Bisa gitu.
2: Tapi itu sebagian kecil aja sih. Sisanya kan udah ada ini ya, to do list prioritas. Jadi kayak bisa enjoy sih kak. Kadang paginya ngerjakan tugas, siang kuliah, malamnya siaran, atau kebalik-balik gitu. Jadi kayak masih termanajemen dengan baik gitu.
0: Okay. Gak keteteran. Kalau
2: bisa.
0: Fior gimana Fior?
1: Kalau aku sendiri tuh malah ini dari teman-teman Sifoni yang ngajakin nugas gitu. Kayak misalkan aku siarannya pagi, ayo ntar malam free nggak? Ayo kita nugas. Ya udah gas gitu.
0: Okay.
1: Kalau misalkan sorry aku malamnya siaran, ya udah sore aja deh biar nggak kemalaman. Ya udah ayo. Jadi kayak teman nugas sebenarnya ya teman-teman Sifoni sendiri gitu ya, walaupun beda jurusan, bahkan kita kadang beda semester gitu. Kayak kak ini dulu kakak gimana sih semester gini-gini? Oh kalau aku gini-gini. Jadi kayak ya timbal balik ada ilmunya juga gitu. Jadi kalau misalkan udah nugas kita ngumpul, ya udah diem semua. Tapi kalau udah capek, ayo ngobrol yuk, baru ngobrol. Terus nugas lagi ya, kayak gitu aja sih.
0: Oke, seru-seru ya. Kalau dari Lia gimana tuh?
1: Kalau dari aku sendiri kan sistem masih di UMM FM itu disesuaikan dengan jadwal kosongnya masing-masing yang tidak mengganggu akademik ya, itu prioritas. Jadi untuk terganggu dengan atau bergeseran dengan akademik itu sangat kecil kemungkinan. Selain itu mungkin karena kita tidak sendiri ya di radio, jadi rasanya tidak ada hal yang bakal beririsan dan bakal mengganggu akademik, apalagi lingkungannya sangat positif kayak Kak Fior tadi ya. Jadi kalau misalnya di radio tuh kita nggak cuma bahas perihal radio, ayo lo skripsimu gimana,
2: iya,
1: ayo
2: malah yang lagi tuh teman sendiri.
1: Betul.
0: Oke, berarti semuanya saling support gitu ya. Betul. Nggak hanya dalam pekerjaan tapi juga akademiknya kalau bisa beres juga.
2: Bener.
0: Gitu. Dan bukan kalau bisa sih ya harus beres. Gitu ya. Jadi ternyata itu dapat support sistemnya nggak cuma dari keluarga tapi keluarga kedua ya.
2: Iya.
0: Kedua gitu ya. Itu tempat nongkrong kalian kalau di kampus, nunggu jam kampus atau nunggu jam kuliah.
2: Iya,
0: betul banget.
2: Iya, kayak jadi markas deh.
0: Markas, markas ya. Oke, base campnya kalian ya.
1: Oke. Adem ya. Di radio.
0: Oke, siap. Nanti kita akan bahas-bahas lagi yuk, karena penasaran juga karena tadi Lia ini sudah selesai masa jabatannya ya.
2: Iya,
0: betul. Tapi penasaran juga kalau PD di radio kampus tuh tugasnya ngapain aja. Terus tadi juga kalau di Tasya sebagai penyiar itu gimana sih? Apa bikin skripnya udah disiapin atau bikin sendiri atau gimana ya? Terus dari Fior juga sebagai manajer tim off-air, itu seperti apa sih? Karena kan itu juga sebenarnya beda sama program radio secara on-air gitu kan. Nah berarti kan nambah lagi tuh ilmunya. Tahan dulu ya, nanti kita akan ngobrol lebih jauh masih bersama dengan teman-teman dari Radio Kampus yang energinya tuh full terus gitu ya. Jadi kalau ngomong selalu semangat, jadi tuh mudah-mudahan semangatnya bisa nyampe ke pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini. Saya juga silakan mengajak Anda gabung di WhatsApp ya 081 555 600 915. Jangan kemana-mana, kemana-mana, tetap bersama kami. Kita nanti akan balik lagi setelah satu lagu berikut ini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, Esos, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Baledika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu Rahayu.

0: Iya pendengar, kita masih ada dalam dialog spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional begitu ya. Jadi semua radio ini sedang perayaan, sedang euforia, sedang ikut merasakan kegembiraan begitu. Sampai di sosial media itu kayak lagi rame banget bahas tentang apa nih gitu. Di radio biasanya tuh identiknya sama apa. Kadang tuh titip-titip salam, request gitu ya. Terus abis itu juga nemenin kalau pas lagi macet. Dulu tuh kalau saya waktu zaman masih jadi pendengar tuh sambil ngerjain PR gitu ya, disempetin loh untuk request. Kalau dulu gak ada WhatsApp, adanya telepon rumah. Jadi dari telepon rumah rebutan sama orang Semalang untuk bisa request. Ini kayak effort banget gitu, cuma untuk dengerin lagu favorit kita diputer ya. Kalau sekarang tuh karena dunianya digital, jadi sebenarnya lebih gampang juga sih kita dengerin lagu favorit. Tapi entah kenapa radio itu masih ada sesuatu hal yang bikin orang tuh masih memutuskan untuk okay, aku masih butuh mendengarkan radio. Karena gak cuma butuh musiknya aja, tapi juga banyak informasi yang disampaikan sama para penyiarnya gitu kan. Nah kita lanjut lagi sama Fior, Tasha dan juga Lia ya. Ini dari Simfonia FM, dari UB Radio, dari UMM FM. Semuanya tumplek-blek datang ke 1. Kita seru-seruan.
1: Iya.
0: Aku seneng karena weekendku gak sepi. Karena kantornya lagi libur, sepi gitu ya. Kalau sekarang ditemenin sama anak-anak muda, aku berasa muda lagi.
1: Iya, emang muda kok.
0: Gitu ya.
1: Kita kan seumuran semua.
0: Seumuran ya. Dan by the way, sebelum kita gabung lagi ngobrol, ini ada yang udah gak sabar pengen ikutan on air. Dari pendengar setia kita ada Pak Suranto yang gabung di telepon WhatsApp. Kita coba angkat dulu ya. Selamat pagi Pak Suranto.
2: Selamat pagi Kak Diah Laras dan juga kakak-kakak penyiar ya.
0: Ya, semuanya penyiar nih kebetulan.
2: Sedikit bocoran, dulu Kak Diah juga penyiar radio swasta di Radio Kencana.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Suranto. Gimana, ini ada yang mau ditanyain atau gimana nih sama teman-teman?
2: Bicara soal request-request ya, aku sebagai tunanetra, aku beruntung banget hidup di zaman teknologi. Jadi walaupun aku nggak lihat, aku bisa request pakai HP yang bisa mengubah teks jadi suara gitu ya. Kalau dulu tahun 80-an, 90-an itu aku nggak bisa request ya. Jadi hanya menjadi pendengar pasif. Jadi teman-teman request pakai telepon kabel dulu ya, atau pakai surat ya. Karena aku mikir kalau aku bikin surat pakai huruf braille kan nggak bisa baca, penyiarnya nggak bisa baca kan. Nah, tapi sekarang dengan teknologi bisa semua gitu kan. Dan buat aku sampai kapanpun radio itu nggak akan ada matinya ya. Jadi walaupun sudah ada streaming, tetap butuh radio analog. Jujur Kak Adi Laras ya, aku lebih banyak pakai radio analog dibanding radio streaming ya. Kecuali kalau pengen streaming gitu. Jadi radio analog tetap membantu sampai kapanpun gitu. Jadi selamatlah buat RRI ya. Hari-hari ini RRI seru ya, mengundang penyiar swasta ya. Pokoknya penyiar tuh kalau ngobrol walaupun beda radio nggak ada habisnya deh, obrolannya senang gitu.
0: Iya
2: ya.
0: Nih, nanti walaupun, kayaknya dialog kita sampai jam 12 nih Mas.
2: Jadi walaupun omongannya receh, tapi receh yang positif, jadi enak gitu.
0: Okay.
2: Karena sama-sama penyiar tuh ada aja yang keluar dari idenya gitu, ada aja yang
0: keluar. Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Suranto. Wah, ini pendengar dari tahun 80-90-an sampai di tahun 2026 ini sudah melewati banyak perubahan ya, cara requestnya, kemudian juga gimana kita bisa berinteraksi sama pendengar ya, dari penyiar gitu. Nah, terima kasih untuk Pak Suranto sudah gabung pagi hari ini. Wah, ini ada yang telepon lagi nih. Ini siapa ya? Coba kita terima telepon pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Laras.
0: Betul, dengan siapa?
3: Saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, baik. Terima kasih jauh-jauh sudah mendengarkan kami. Kabar ya, baik ya. Kabar baik pagi hari ini?
3: Baik,
0: alhamdulillah.
3: Iya, baik, sehat.
0: Ya, monggo, ini ada teman-teman dari Radio Kampus nih, dari Simfonia FM, dari UB Radio dan juga dari UMM FM lagi main ke Studio Pro 1 pagi hari ini.
3: Ya, saya mau memberikan saran ya untuk kakak-kakak penyiar tuh. Ya, untuk Kak Fior dari mana? Simfoni ya?
1: Iya, benar, dari Simfonia FM.
3: Aku tadi cek YouTube channelnya itu udah berhenti. Jadi saran aku, kalau bisa dibuat YouTube yang baru, terus menghadirkan narasumber gitu loh Kak Fior.
1: Oke, siap Kak suaranya.
3: Sama Kak siapa, Tasha dari UB juga sama kayak Kaviar, udah aku cek YouTube-nya juga udah mati gitu. Jadi menghadirkan narasumber gitu ya. Dibuat YouTube yang baru gitu.
0: Oke.
3: Terus satu lagi Kak Lia tuh agak susah disebut radionya gitu. Sebenarnya YouTube channelnya udah ada, cuman kayaknya jarang ada narasumber deh. Mungkin lebih diseringin lagi ada narasumber, kali lebih seru kali ya gitu.
0: Oke, siap. Wah, ini masukan ya, yang luar biasa nih dari sebagai pendengar begitu ya.
1: Betul.
3: Iya.
0: Oke. Siap, ada lagi yang mau disampaikan? Itu aja?
3: Itu aja. Semoga cepat ditanggulangi gitu, biar lebih seru di Malang, lebih banyak radio yang hits anak muda gitu.
0: Siap, oke, terima kasih banyak ya, masukannya. Selamat pagi, sama-sama. Selamat pagi. Wow, keren banget nih, terima kasih. Jadi pendengar itu ternyata sebenarnya nggak cuma dengerin kita aja ya, tapi itu dengan bentuk kepedulian para pendengar tuh biasanya inilah yang akan bisa membuat kita makin apa ya, naik lagi gitu ya. Betul. Karena kita jadi tahu nih kebutuhan pendengar kita tuh sebenarnya apa gitu. Ya nggak sih, oke,
1: betul.
0: Mungkin bisa dikasih komentar. Apakah sejauh ini ketika gabung di Symphony FM, di UMM FM, sama di UB Radio, lagi aktif di YouTube atau sempat terhenti atau gimana tuh?
1: Dari siapa dulu? Oh,
0: siapa dulu? Tadi kan fokusnya tadi kan kayak siaran sambil live TikTok,
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Terus Instagram juga aktif ya, gitu kan? Gimana sih? Apakah memang anak-anak muda ini memang pendekatannya lebih gampang masuknya di dua sosial media itu, atau gimana? Atau YouTube lagi dikembangkan tuh gimana tuh?
1: Kalau di UB Radio kita juga cukup aktif sih kak di YouTube-nya. Ada di Brawijaya Radio. Kita mulai dari program Jajal Kuliner. Kebetulan saya host nya juga ya, keliling Malang untuk
0: ajakin dong kita kulineran ke mana ya,
1: diajakin kalau di sini aja nih.
0: Kalau usah siaran kalau gitu.
1: Makan kita. Iya gitu kan. Jadi kayak enak nih ya ngobrol sambil review-review makanan itu kita tayangkan di YouTube juga.
0: Oke, boleh dikasih tahu tadi YouTube channelnya apa?
1: Brawijaya Radio.
0: Brawijaya Radio. Oke, terus
1: selain tentang kuliner, kalau di YouTube kami itu juga ada tentang podcast. Kita ada Aspirasi Podcast. Mulai dari narasumber anak muda yang masih bocil-bocil tapi berprestasi ya, itu generasi emas sekali, sampai mahasiswa berprestasi atau bahkan dari ajang duta nasional gitu kak, atau bahkan dari yang teman-teman dewasa juga banyak sekali gitu. Okay. Baik dari hotel atau segala macamnya, itu kita masuk di YouTube kami juga, atau hal-hal receh konten tentang kehidupan penyiar gitu. Oh, itu kita masukkan juga di YouTube. Jadi sebetulnya sudah lebih hidup lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya begitu. Cuman memang kalau mudah dilihat nih yang paling update di mana, ya pasti di TikTok dan juga di Instagram. Karena melihat kebiasaan pendengar juga ya, yang ternyata lebih suka itu short video di zaman sekarang digital ini. Jadi yang lebih naik konten-kontennya adalah short video memang yang kami upload di TikTok dan di Instagram juga gitu.
0: Oke, siap. Kalau itu dari UB Radio.
1: Betul.
0: Nah, kalau dari UMM FM dulu deh, gimana?
4: Oke, kalau dari UMM FM itu kita lebih masifnya karena berdasarkan asesmen pendengar dan juga penonton ya. Kita tuh masifnya di Spotify, kita upload podcast setiap minggu, setiap hari Kamis. Ada 4 program, terus kita juga masifnya di Instagram dan juga streaming. Karena streaming kita sekarang udah bisa juga didengerin di laman Audio Plus yang kerja sama-sama RCTI Plus. Terus kalau di Instagram ataupun siaran langsung itu kita biasanya juga undang narasumber, entah itu artis yang datang ke UMM ataupun narasumber-narasumber dari yang lain-lainnya gitu. Tapi masukan dari kakaknya bakal kami simpan ya, karena mungkin memang kita perlu asesmen lanjut. Kayaknya emang YouTube perlu dimasifin lagi ya, tidak hanya berfokus pada beberapa platform saja.
0: Oke, siap. Nah, ini nih bisa untuk apa pertimbangan lagi ya.
1: Betul.
0: Untuk bisa kedepannya lebih baik lagi. Karena nggak hanya di sosial media, tapi ada support juga. Biasanya YouTube tuh yang versi lengkapnya gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena bisa durasinya lebih panjang. Kalau dari Vior gimana tuh Symphony?
1: Kalau di Symphony FM tuh semua sosial media udah ada. Kayak misalkan ada Instagram, TikTok, itu sebenarnya semua info gitu. Tapi kalau di TikTok itu kita lebih ke hal-hal receh atau enggak info informatif cuma dibikin ala Gen Z aja gitu. Terus kalau YouTube kita tuh lebih fokus di live report kayak berita sama podcast yang visual, karena kita podcastnya juga ada di Spotify. Di setiap satu bulan sekali kita upload 2 podcast live update sama post. Jadi podcast simfoni horor gitu.
0: Oke, kan punya segmen horor juga ya.
1: Ada.
0: Mencekam.
1: Jadi kayak semua punya tuh bakal dapat kesempatan jadi podcaster gitu. Kalau misalkan di YouTube itu tadi sih, kalau short mungkin hampir sama kayak TikTok, jadi kayak cerminan aja gitu.
0: Oke, siap. Jadi bukan berarti tidak mengindahkan di YouTube channelnya ini kayak gak aktif, bukan. Tapi memang kita lagi concernnya di sosial media yang lain, karena kebetulan engagementnya lebih gampang pendengarnya, audiensnya tuh di sana gitu.
1: Iya, betul.
0: Wah, keren. Aduh, ini tuh pengen ngobrol, bisa nggak waktunya agak berhenti dulu ya, karena penasaran juga kalau di sebagai program director itu kan juga harus bertanggung jawab kan sama jalannya program. Betul. Gitu kan, terus penyiarnya juga pembawaannya harus sesuai dengan programnya itu sendiri, masing-masing. Betul. Program, terus sebelum lagi kan kayak radio sendiri tuh juga punya, kalian punya benang merah kan, penyiarnya tuh harus standarnya kayak gimana. Betul, gitu. Nah itu gimana sih menjaga supaya penyiarnya, programnya jalan, penyiarnya juga mendukung programnya jalan, dan juga sesuai dengan sasaran kependengarnya gitu.
4: Kalau di UMFM sendiri itu sebelum kita siaran ada namanya job training.
0: Okay.
4: Jadi mereka diberi pelatihan gimana sih caranya siaran yang baik. Tahu juga pas siaran itu ternyata bukan ngomong doang ya.
0: Benar. Ngomong pun tuh kita tuh nggak bisa sekedar kayak nggak ada isinya kan, nggak bisa. Betul. Juga gitu loh.
4: Harus paham skrip. Terus yang paling kecil kayak membangun bonding dengan partner siaran.
0: Yes.
4: Belum lagi alat-alat dan lain-lainnya. Jadi ada job training. Itu dilaksanakan kurang lebih selama 3 minggu secara berkala. Diberikan materi. Setelah itu UMFM mengadakan seleksi. Kira-kira siapa nih yang sudah bisa untuk siaran. Nah biasanya job training itu di UMFM diadakan 3-4 kali. Karena satu angkatannya UMFM yang masuk itu sampai 60 orang.
0: Wah, banyak. Wah, juga ya.
4: Banyak.
0: Oke.
4: Nah terus selanjutnya cara mengembangkannya tidak lain dan tidak bukan adalah evaluasi juga ya. Jadi setiap selesai siaran kan satu hari itu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah setiap malam itu dari tim on air, kami ada tim on air yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Itu memberikan evaluasi kepada penyiar. Oh tadi kurang smiling voice nih. Tadi masih ada kayak ada belibet dan lain-lain. Itu bakal dievaluasi secara berkala sama tim on air, dan juga nanti di situ diberikan feedback. Oh, coba deh kamu sebelum siaran latihan dulu, atau mungkin lion face atau mungkin a i u e o ya, supaya gak berlibat ya. Dan mungkin tambahannya adalah upgrading, karena kita juga ada masih hubungan sama alumni ya, kita terjalin komunikasi dengan baik, sehingga kita biasanya adain upgrading. Kak, kayaknya kita butuh deh arahan, masukan dari kakak-kakak. Boleh gak nanti sharing pengalaman di upgrading itu?
0: Siap. Nah kalau dari, nah ini yang dari PD ya. Nah announcer ini kan biasanya di bawahnya PD. Betul. Nih gitu. Jadi harus nurut apa kata PD gitu ya, terkait dengan gaya siarannya kayak gimana. Terus habis itu pemilihan lagu itu kan juga penting ya, biasanya sama music director gitu. Betul. Ya. Nah gimana sih announcer ini supaya walaupun tadi juga memang ikut apa sih istilahnya tadi kayak training juga ya. Sebelum naik gitu, gimana ternyata kan gak sekedar ngomong aja udah bisa siaran. Walaupun misalnya tadi Tacha bilang karena aku tuh hobinya ngomong. Ternyata ngomong pun gak bisa sekedar ngomong. Betul. Gitu. Nah gimana yang dirasain sama Tacha sebagai announcer nih?
1: Ternyata memang di balik layar ya sebagai penyiar itu kan banyak banget yang harus diurus ya. Tapi ternyata karena dari coach kami, dari teman-teman generasi sebelumnya, teman-teman announcer begitu ya, itu sering memberikan masukan juga. Jadi kami memang belajar dari awal sih Kak, terkait membuat skrip, terkait membuat skrip supaya ketika kita ada ngeblank, kita punya panduannya setidaknya gitu ya. Jadi nggak cuma omong kosong ketika udah on air. Betul. Begitu. Kemudian juga terkait pemilihan musik, kami menyesuaikan dengan segmen. Karena di UB Radio mulai dari jam 6 pagi ya sampai jam 9 malam, kita sesuaikan lagunya dengan segmen dan juga jamnya. Begitu biasanya. Dan akhirnya dari Tacha nih sebenarnya kalau dengerin musik itu aku suka mendengarkan lagu yang itu-itu aja, monoton. Tapi sejak jadi announcer harus benar-benar luas gitu ya, nyari pengetahuan tentang lagu.
0: Gak bisa idealis sih, lagi gitu ya. Jadi semua lagu harus diputar.
1: Betul, apa sih yang lagi hits gitu. Kebetulan Tacha sering di segmen It's Your Time itu ngomongin soal lagu yang baru rilis atau akan rilis, tapi lagu-lagu yang kita putar playlistnya itu cenderung ke lagu-lagu jadul, Kak.
0: Okay.
1: Supaya flashback nih teman-teman pendengar, akhirnya belajar, oh lagu yang didengerin tahun 90-an itu apa aja sih, awal-awal 2000-an itu apa aja sih. Akhirnya ternyata bekal ngomong doang ini gak cukup ya. Gak cukup, harus pintar pintar nulis skrip, harus pintar improvisasi gitu ya. Terus juga masukin musik segala macam, mainin mixer. Wah, ternyata complicated gitu.
0: Okay.
1: Tapi karena sering ada upgrading kelas dan juga training itu benar-benar dimaksimalkan. Jadi kita enggak cuman ternyata announcer yang oh dijual suaranya, ternyata enggak. Di UB Radio Tacha belajar kalau kita juga menjual image. Jadi setiap announcer yang ada itu akan dibangun personal brandingnya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Akhirnya oke, kamu nggak aktif ya media sosialnya, aktifin ya, upload konten ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi kayak dirapiin lagi media sosialnya karena orang-orang akan melihat juga di generasi Tacha ya, akan melihatnya di Instagram atau ya, di betul. TikTok seperti itu.
0: Iya, karena memang radio dulu sama sekarang udah beda. Kalau dulu tuh kita nggak mandi, nggak makeup pun nggak apa-apa masuk di siaran. Kalau sekarang jangan harap ya. Karena di Pro 1 juga siarannya kan dari jam 5 pagi tuh gitu. Jadi kita terus udah jam 5 tuh udah live YouTube. Jadi nggak mungkin jam 5 kita kayak masih
1: berface,
0: iya, masih buka bantal, nggak mungkin. Jadi kayak udah cetar gitu jam 5 pagi. Gitu. Oke, kalau VR gimana? Karena waktunya terbatas nih. Mungkin bisa agak lebih di ini rangkum di bidang

0: bikin gini-gini deh, kayak kemarin bikin challenge atau pamflet kayak gitu. Makanya aku dapat kesempatan, ya udah kamu aja, karena ini peringatan nasional ya, jadi kamu aja deh yang datang ke RRI gitu. Ya udah gas aja, nggak apa-apa kata aku.
1: Siap. Nah ternyata itu di dalam radio, percaya nggak percaya, koneksi jejaring kita tuh juga bisa gabung, bisa dapatnya tuh di radio, karena kita ketemu sama banyak narasumber kan. Bener. Gitu, ketemu sama banyak orang gitu, karakternya beda-beda. Jadi tuh bisa menjadi kesempatan memang radio itu sebagai jalan pembuka ke depan itu, supaya kita tuh lebih gampang masuk ya ke semua orang gitu loh, ke semua bidang juga. Karena misalnya nih ketemu sama orang pendidikan, ngobrolnya kayak gimana, ketemu sama orang kesehatan, ngobrolnya gimana. Kayak udah tahu semua, sama orang hotel gitu kan. Kayak udah tahu gitu. Jadi kayaknya tuh sebuah benefit atau privilege ya. Betul. Yang gak didapatkan di tempat kerja yang lain menurut aku secara pribadi ya gitu. Dan ditambah cara kita bisa ngobrol udah terbiasa, jadi kita udah gak takut ketemu orang gitu ya rasanya tuh ya. Baik, karena kita terbatas waktu nih, sisa 2 menit. Jadi terima kasih banyak waktunya, kita harus closing walaupun kita tuh masih pengen ngobrol lagi sebenernya.
0: Masih
1: penasaran ya.
0: Satu jam lagi boleh gak ini?
1: Ini masih asik nih. Kayaknya kita bisa nanti di agendakan lain datang ke sini ya. Kita main-main lagi ya. Terima kasih banyak Vior, terima kasih Tacha dan juga Lia udah datang ke Pro 1. Sukses juga untuk Simfoni FM, untuk UB Radio dan juga MM FM. Amin. Selamat udah wisuda. Sukses juga untuk kuliahnya, lulus tepat waktu dengan IPK yang luar biasa.
0: Amin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Ya pendengar, demikian obrolan kita bersama dengan teman-teman dari Radio Kampus. Seru banget ya, gak pengen pisah sebenarnya, tapi ya udah mau gimana lagi karena terbatas waktu. Karena sesaat lagi juga pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haryono, Rektor UM Universitas Negeri Malang. Atas nama keluarga besar UM Universitas Negeri Malang, mengucapkan selamat dan sukses atas Dies Natalis ke-81 RRI Radio Republik Indonesia. RRI yang sejak proklamasi dan revolusi nasional terus menggelorakan semangat juang bangsa. Semoga makin dipercaya publik serta bisa memberikan pencerahan sesuai tuntutan dan tantangan zaman. Sekali lagi, kami atas nama keluarga besar Universitas Negeri Malang berharap RRI bisa memberikan informasi yang makin akurat, edukatif, inspiratif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap mengudara. RRI jaya, bangsa kita makin maju dan merdeka. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Presbya 2020. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille.

0: SC di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
1: Sementara itu, gelandang pertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrik menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, itu alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilol.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sport Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan banyak yang datang maupun menonton dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin

0: Malikandi Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive-Thru dan Walk-Thru. Samsat Keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat Keliling Pedem, Senin, Kamis, dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket PIS, Pointing System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya, Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPT Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda terus menyimak kebersamaan kami dalam Malang siang ini pendengar. Saya Diah Laras akan terus temani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, weekend ini, akhir pekan ini, ternyata di bulan September masih banyak agenda karnaval ya di wilayah Malang Raya. Dan mengingatkan kembali untuk Anda yang mau beraktivitas, bisa dipertimbangkan nih apakah hari ini Anda mau di rumah aja atau memilih untuk tetap beraktivitas di luar ruangan. Jadi hati-hati karena di beberapa titik di kota maupun Kabupaten Malang ini sedang menggelar karnaval begitu ya. Ini karnavalnya dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 begitu. Meskipun bulannya udah ganti, tapi kemeriahannya masih terasa begitu. Nah, untuk hari ini, hari Sabtu 12 September, saya informasikan untuk jadwal karnaval di Malang Raya ya, hari Sabtu Minggu. Hari ini, khusus di hari Sabtu tanggal 12 September ini ada di wilayah Bandung Rejosari, Kota Malang, itu sedang melaksanakan karnaval hari ini. Kemudian juga di Desa Druju Sumber Manjing Wetan, pendengar, Desa Jabung, kemudian Desa Kluwut Wonosari, Desa Telang Sukoturen, Desa Banjarsari Ngajum, Ngijo Karangploso juga hari ini ada karnaval, Lemah Duwur Wagir, Ngawonggo Tajinan juga hari ini menggelar karnaval, pendengar. Kemudian untuk besok hari Minggu 13 September itu di Kelurahan Gading Kasri, Kota Malang, itu mengadakan karnaval ya. Dilanjutkan juga ada Kampung Pandean, Kota Malang, Desa Sumber Sukodampit, Desa Pulung Dowo Tumpang, Ngijo Karangploso juga besok masih mengadakan karnaval hari ini dan besok. Kemudian untuk di tanggal Minggu, tanggal 13 September besok maksudnya, itu juga ada karnaval di Tawang Rejeni Turen, pendengar. Jadi berhati-hati ya untuk yang beraktivitas, khususnya yang di luar ruangan ini, yang mau gak mau karena mungkin terkait dengan pekerjaan juga, hati-hati ya yang sedang beraktivitas. Khawatirnya ntar kalau udah mulai berangkat di waktu karnavalnya sudah dimulai, itu biasanya kita seringnya terjebak macet. Atau Anda tergolong orang yang ingin juga menikmati kemeriahan, keseruan dari karnaval, monggo bisa dilanjutkan juga untuk biasanya tuh melipir di pinggir jalan untuk melihat keseruannya ya. Biasanya penampilan-penampilannya tuh luar biasa, bikin apa ya istilahnya tuh, hiasan-hiasannya itu sangat bagus, tarian-tariannya, kemudian baju-bajunya yang ditampilkan masing-masing daerah itu effortnya luar biasa gitu. Jadi kemeriahannya memang sangat terasa ya. Jadi silakan untuk Anda weekend ini mau memilihnya di mana, tapi tentu saja apapun aktivitasnya Anda bisa terus menyimak kami Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Untuk yang di Probolinggo juga bisa mendengarkan di 88,3 FM. Dan jangan lupa, audio streaming juga bisa diakses melalui www.rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Iya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Sesaat lagi dalam Malang Siang ini kami hadirkan Pesona Malangan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: satu tahun.
1: Hari ini hari yang kau...
2: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
3: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
6: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
8: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikin the Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: The Massive.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Informasi untuk Anda siang hari ini, pendengar, sebelum kita mulai Pesona Malangan, kabar dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang ya, yang mengadakan paspor ya atau paspor ceria. Jadi ini untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh. Nah, paspor ya ini akan diadakan besok hari Minggu 13 September 2026 mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang di Jatim Park 3 di Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pendengar. Nah, untuk permohonan baru Anda bisa siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, dan juga akta kelahiran, akta perkawinan, atau buku nikah, atau juga bisa ijazah begitu ya. Untuk dokumen aslinya dibawa, dan juga bentuk fotokopi bisa dibawa juga, dan materai Rp10.000. Sementara untuk penggantian paspor, Anda bisa siapkan KTP elektronik dan paspor lama, asli, dan fotokopi. Jangan lupa juga sertakan materai Rp10.000, pendengar. Pendaftarannya juga wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor, dan layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas, yaitu 50 pemohon, pendengar. Jadi diimbau juga ya, diingatkan tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak, maupun perubahan data. Dan jangan lupa untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih nanti untuk pengambilan foto begitu. Nah, jadi silakan, jangan lupa besok Anda bisa ikut program paspor ya Minggu 13 September 2026. Paspor ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.
1: Informasi seputar budaya, tradisi, dan kearifan lokal Malang Raya akan hadir dalam Pesona Malangan.
0: Pesona Malangan untuk hari ini seperti biasa kita akan membahas tentang seni, budaya, begitu ya. Kemudian kuliner juga bisa. Nah, hari ini bersama dengan Miranti Rizky akan membahas tentang apa saja, seperti apa biasanya ya hari baik untuk menikah. Nanti akan disampaikan oleh Miranti Rizky dalam Pesona Malangan hari ini hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, mencari hari baik untuk pernikahan sudah sering sekali dilakukan ya oleh mereka yang masih terpengaruh oleh kentalnya budaya Jawa. Lalu bagaimana cara menghitung tanggal baik untuk pernikahan? Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Pesona Malangan edisi hari ini.

Pak Susna, Kepala KPPN Malang mengucapkan selamat dari ulang tahun Gerak 81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, Gerak 81, mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, seperti diketahui bahwa menikah adalah sebuah proses yang sakral sekaligus menjadi puncak sebuah hubungan asmara tiap pasangan. Tidak heran ya, pasangan yang ingin menikah ini harus mempersiapkan banyak persiapan yang matang, termasuk menentukan hari baik. Nah, dalam budaya Jawa, weton sering digunakan sebagai hitungan penentu hari baik dan buruk, termasuk untuk menikah. Biasanya weton ini sebagai petunjuk untuk menentukan hari menikah yang tepat. Tapi tidak semua orang paham dengan proses penghitungan weton untuk hari baik menikah, dan hanya beberapa yang masih menerapkan tradisi ini. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa pada dasarnya semua tanggal dan hari itu baik dan bisa digunakan untuk melaksanakan pernikahan. Tapi bagi sebagian masyarakat Indonesia yang masih menganut budaya turun-temurun dari nenek moyang, pemilihan tanggal yang tepat itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Nah, bagaimana menghitung tanggal atau hari baik? Biasanya memadukan antara hari dalam kalender Masehi dengan pasaran dalam kalender Jawa ya. Misalnya Kamis Wage, Jumat Kliwon, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya Anda juga harus mengetahui dulu berapa atau kapan ya tanggal lahir Anda sendiri dan tanggal lahir pasangan Anda beserta hari pasarannya sesuai dengan kalender Jawa. Nah, hari lahir dan pasaran itulah yang disebut weton dalam istilah Jawa.

Pendengar, kita masih membahas seputar menentukan hari baik untuk menentukan hari pernikahan. Ya, setiap weton terdiri dari nilai lahir seseorang yang dapat dihitung, yang dalam budaya Jawa disebut sebagai Neptu, yang terdiri dari Neptu berdasarkan hari dalam kalender Masehi dan pasaran dalam kalender Jawa. Angka Neptu sendiri dalam kalender Masehi yaitu Senin itu berjumlah 4, kemudian Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, kemudian Sabtu 9, dan Minggu 5. Sementara angka Neptu dalam pasaran Jawa yaitu Wage berjumlah 4, Kliwon 8, kemudian Legi itu 5, Pahing 9, dan Pon 7. Nah, kemudian kedua angka yang mewakili hari dan pasaran itu dijumlah. Misalnya Kamis Wage berarti 8 tambah 4 yang hasilnya 12. Nah, 12 itu merupakan angka Neptu.

0: Pada suatu siang yang sibuk, di perusahaan yang tidak bisa kami sebut namanya.
1: Bos, tahu gak? Si Anis itu sukanya keluar sebelum waktunya istirahat. Terus juga, itu tuh si Riko belum waktunya pulang, udah pulang duluan. Si Rani itu juga, abis absen langsung keluar. Terus balik-balik waktunya absen pulang. Coba, gitu tuh gimana bos?
2: Kamu itu ya, jangan sukanya ngurusin urusan orang lain. Urus aja urusan kamu sendiri. Orang itu gak mesti semua. Kadang-kadang saya sendiri juga begitu kok.
0: Nah, jadilah pelopor, bukan pelapor.

Pendengar, untuk mengetahui hari baik untuk menikah, pada prinsipnya dibutuhkan angka Neptu mempelai pria dan angka Neptu mempelai wanita ya. Lalu Neptu mempelai pria dan Neptu mempelai wanita kemudian dijumlahkan. Misalnya hari kelahiran mempelai pria adalah Minggu Pon, berarti nilai Neptunya adalah 12. Sedangkan mempelai wanita lahirnya Rabu Kliwon misalnya, nah berarti nilai Neptunya adalah 15. Jadi Neptu kedua mempelai ini setelah dijumlahkan 12 ditambah 15 sama dengan 27. Nah setelah mendapatkan jumlah Neptu kedua mempelai, maka jumlah Neptu kedua mempelai itu harus dijumlahkan lagi dengan angka baik yang kalau dibagi 5 maka hasilnya harus sisa 3. Angka 3 ini menurut budaya Jawa merupakan simbol angka baik. Misalnya dengan Neptu yang tadi ya jumlahnya 27 harus ditambahkan dengan angka berapa agar kalau dibagi 5 hasilnya 3. Jawabannya adalah 11. Sebagai salah satu contoh misalnya 27 ditambah 11 kalau dibagi 5 maka hasilnya 6 dan sisa 3. Nah menurut perhitungan tersebut hari baik untuk melaksanakan pernikahan adalah tanggal 11. Nah tanggal baiknya sudah didapatkan, langkah selanjutnya Anda bisa menentukan bulan yang tepat untuk pernikahan. Lalu bagaimana caranya? Nah jangan kemana-mana, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi ya dalam Pesona Malangan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, menurut budaya Jawa, setiap bulan itu memiliki maknanya masing-masing. Ada baik, ada juga yang buruk. Nah, Anda bisa menentukan bulan yang tepat berdasarkan rumus yang sama dengan penentuan tanggal baik tadi. Untuk menentukan bulannya, Anda bisa mencari waktu yang tepat berdasarkan penjumlahan hari baik ya. Menurut budaya Jawa, setiap bulan itu memiliki maknanya masing-masing. Ada yang baik, ada juga yang buruk. Dalam kalender Jawa, di mana memiliki arti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bulan Suro, artinya akan sering bertengkar dan menemui kesusahan. Kemudian kalau bulan Sapar, ini kekurangan dan banyak hutang. Ada bulan Maulud yang berarti lemah dan akan meninggal salah satunya. Ada juga Ba'da Maulud ya, diomongkan jelek artinya. Ba'da Jumadil Awal, ini artinya sering kehilangan dan banyak musuh. Ada juga Jumadil Akhir, artinya kaya akan emas dan perak. Ada juga bulan Rejab, yang artinya banyak kawan dan selamat. Ada juga bulan Ruah, yang artinya selamat. Dan ada juga bulan Puasa, artinya banyak bencana. Bulan Syawal, berarti sedikit rezeki dan banyak hutang. Bulan Zulkaidah, berarti kekurangan, sakit-sakitan, dan sering bertengkar. Dan bulan Besar, itu biasanya berarti senang dan selamat. Nah, dari 12 bulan yang artinya sudah saya sampaikan tadi, yang dianjurkan menikah, itu adalah bulan Jumadil Akhir, kemudian bulan Rejab, bulan Ruah, dan bulan Besar. Nah, misal jatuhnya pada hari Minggu Wage atau Senin Legi, maka Anda bisa cari tanggal di salah satu bulan itu yang jatuhnya pada Minggu Wage atau Senin Legi. Penghitungan weton Jawa untuk hari baik menikah tidak sepenuhnya dijadikan patokan ya, tetapi kembali ke masing-masing individu. Nah, seperti itu untuk penentuan tanggal dan juga bulan baik untuk menikah. Demikian informasi untuk Anda seputar menentukan hari baik ya. Untuk menikah dalam Pesona Malangan edisi hari ini, semoga bermanfaat juga buat Anda yang mau menikah atau yang mau menikahkan putra-putri tercinta.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
2: Yang tumbuh itu di epidemiologi yang satu-satu mau di pecah langsung Bapak ya. Karena itu bagus tubuhnya.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang edisi Sabtu 12 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya Diah Laras.

0: Kita ikuti kabar pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat sebanyak 111 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya selama periode 4 hingga 10 September 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan aktivitas kegempaan tersebut didominasi gempa dangkal yang berjumlah 88 kejadian, sementara 23 kejadian lainnya merupakan gempa menengah. Dalam periode tersebut tidak tercatat gempa bumi dalam, sebagian besar aktivitas seismik masih didominasi gempa dangkal yang umumnya berkaitan dengan aktivitas tektonik di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. BMKG mencatat magnitudo terbesar yang terjadi selama periode pemantauan mencapai 5,38, sedangkan magnitudo terkecil tercatat 1,12. Berdasarkan distribusi harian, aktivitas gempa tertinggi terjadi pada 6 September 2026 dengan 22 kejadian. Sementara itu, aktivitas terendah tercatat pada 9 September 2026 dengan 10 kejadian gempa. Rico menjelaskan, aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, serta aktivitas sejumlah sesar aktif yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Meski frekuensi gempa masih cukup tinggi, sebagian besar gempa yang terjadi memiliki magnitudo kecil dan tidak menimbulkan dampak signifikan.
1: Akan menyampaikan laporan kondisi kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Periode 4

0: September sampai 10 September 2026. Pada periode ini telah terjadi 111 kejadian gempa bumi dengan rentang magnitudo 1,1 hingga 5,3. Penyebab kejadian gempa bumi pada periode ini yaitu subduksi lempeng tektonik Indo-Australia terhadap Eurasia dan sesar aktif di daratan dan di laut sekitar Pulau Jawa. Berdasarkan kedalaman gempa buminya, gempa pada periode ini didominasi oleh gempa dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km sebanyak 88 kejadian.
1: BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga diminta selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Anggaran pengendalian inflasi di Malang Raya dan Pasuruan baru terserap 42%. Informasi selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Realisasi anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pengendalian inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan masih 42,19% hingga akhir Agustus 2026. Dari total pagu 241,81 miliar rupiah, baru 102,01 miliar rupiah yang terrealisasi. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung program 4K, yakni kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta komunikasi yang efektif. Menurutnya, percepatan realisasi anggaran diperlukan agar program pemerintah yang berkaitan dengan distribusi, pasokan, dan keterjangkauan harga dapat berjalan secara optimal. Selain belanja pemerintah pusat, KPPN Malang juga mendorong pemerintah daerah di wilayah Malang Raya dan Pasuruan mempercepat pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran anggaran, terutama bagi organisasi perangkat daerah OPD, pengampu dana alokasi khusus DAK fisik. Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran DAK fisik maupun dana desa dapat dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.
3: Yang tunggu itu di epidemiologi yang terdekat di pajak penghasilan Bapak yang bagus tentunya 4% kemudian juga dari
2: Secara keseluruhan, kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Malang yang mencakup Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan negara Rp78,67 triliun. Pendapatan tersebut tumbuh 5,57% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara realisasi belanja negara mencapai Rp9,03 triliun atau 70,38% dari total pagu Rp12,84 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 3,99 triliun atau 65,84% dari pagu yang tumbuh 8,73% secara tahunan. Rusna mengatakan pemantauan terhadap realisasi anggaran terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan APBN memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk dalam mendukung pengendalian inflasi di daerah. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, RSUD Grati gelar bakso screening kanker payudara dengan teknologi ABUS. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
4: Rumah Sakit Umum Daerah Grati melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan teknologi 3D ABUS Automated Breast Ultrasound. Total ada 75 pasien yang telah terdaftar sebagai peserta baksos yang dimulai sejak 2 hingga 12 September 2026 esok. Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan, penggunaan ABUS memiliki banyak keunggulan, diantaranya tanpa radiasi lantaran menggunakan gelombang ultrasound. Selain itu, penggunaan teknologi ABUS juga mendeteksi kanker 35,7% dibanding hanya dengan mamografi, serta waktu pemeriksaan singkat dan memberikan rasa nyaman tanpa ada rasa sakit.
5: Sekitar 75 pasien sudah terdaftar. Memang pelaksanaannya bertahap, sampai dengan saat ini ada sekitar 25 yang sudah dilaksanakan pemeriksaan ABUS ini. Sudah punya alat ini dan alhamdulillah kita dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat juga terkait dengan pentingnya deteksi dini kanker payudara dengan alat kami yang terbaru, Automatic Breast Ultrasound, yang memang sensitivitasnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini sangat bagus. Ada yang daftar secara mandiri melalui informasi dari Kominfo juga. Ada yang memang kita jemput bola ke masyarakat kita di sekitar sini, sama juga di ibu-ibu PKK. Deteksi dini ini meliputi yang pertama kita screening dulu terkait dengan ibu-ibu yang mungkin pada saat ini tidak sedang menstruasi ya. Menstruasi itu karena akan berpengaruh terhadap ini, kelenjar, jadi agak diusahakan setelah menstruasi baru bisa dilakukan pemeriksaan ini. Iya, memang masyarakat harus lebih menyayangi dirinya sendiri ya, terutama ibu-ibu. Karena kalau misalkan kita temukan di fase-fase yang dini, itu akan lebih mudah diintervensi dan keberhasilan dari terapi itu lebih bagus, seperti itu.
4: Sementara itu adanya bakti sosial deteksi dini kanker payudara yang digelar RSUD Grati sangat membantu banyak pasien, salah satunya Dewi dari Kecamatan Grati. Ia mengaku sengaja mendaftar untuk memastikan kondisi kesehatannya baik-baik saja.
6: Tahun lalu itu ada gejala, karena kan jauh fasilitasnya, jadi akhirnya saya tidak bisa dapat jadwal. Kebetulan kalau di sini ada, nah ini kepingin screening juga gitu. Saya kan katanya enggak sakit.
4: Sampai dengan hari ini total sudah ada 50 pasien yang telah mengikuti deteksi dini kanker payudara dengan menggunakan ABUS, sedangkan sisanya dilaksanakan esok hari Sabtu 12 September 2026. Emil Akbar melaporkan.
1: Aji Santoso International Football Academy Asifa Malang membuka kelas baru bagi pemain usia 9 hingga 10 tahun sebagai bagian dari pembinaan sepak bola secara berjenjang. Pada hari pertama peluncuran, sebanyak 44 siswa telah mendaftar untuk mengikuti kelas baru tersebut. Direktur Operasional Asifa Nuzul Kifli mengatakan, pembukaan kelompok usia 9 hingga 10 tahun sejalan dengan fokus Asifa dalam mengembangkan pemain berdasarkan kelompok umur. Kelas tersebut juga membuka akses pembinaan sepak bola bagi anak-anak dari Kota Malang dan sekitarnya. Menurut Nuzul, kelompok usia 9 hingga 10 tahun penting karena anak-anak perlu dikenalkan dengan sepak bola sejak usia sedini mungkin. Namun proses pembinaan pada usia tersebut lebih mengutamakan pengalaman bermain yang menyenangkan dibandingkan penerapan latihan secara serius.
7: Kita pun hari ini juga launching kelompok 9-10 itu ya. Nah, kelompok 9-10 ini kelas baru, usia sedini mungkin itu anak-anak itu mesti dikenalkan. Tapi kan tentu kalau anak umur 9-10 ini lebih banyak ke supaya mereka lebih enjoy, senang, happy gitu di lapangan. Ya, suka sama sepak bola, itu aja sih semua. Nanti mungkin akan lebih serius nanti ketika umur 13. Karena kan udah 14 udah spesialisasi.
1: Asifa menargetkan jumlah peserta kelas baru tersebut dapat bertambah sebanyak mungkin. Hingga peluncuran kelas, sebanyak 44 siswa telah tercatat mendaftar sebagai peserta kelompok usia 9 hingga 10 tahun. Pembukaan kelas usia 9 hingga 10 tahun melengkapi jenjang pembinaan Asifa yang telah mencakup kelompok usia lebih tinggi. Dengan 44 siswa pada awal peluncuran, program tersebut menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang Asifa yang memperkenalkan sepak bola sejak usia dini hingga tahap spesialisasi. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Malang menyiapkan pelajar tingkat SD hingga SMA sebagai salah satu sumber bibit atlet untuk memperkuat kontingen Kota Malang pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, hampir seluruh cabang olahraga memiliki potensi atlet dari kalangan pelajar. Guru olahraga dari sekolah akan dilibatkan karena dinilai paling mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Pemkot Malang juga akan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga di sekolah. Fasilitas yang masih kurang nantinya dikoordinasikan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disporapar, serta KONI. Kebutuhan fasilitas pendukung pembinaan atlet juga berpeluang diakomodasi melalui APBD. Selain itu, guru olahraga akan mendapatkan pembinaan dari Kemenpora, Dinas Pendidikan, dan KONI untuk meningkatkan kemampuan dalam melatih siswa. Untuk Porprov, Kota Malang menargetkan 222 medali emas. Wahyu menyebut target tersebut telah dihitung KONI berdasarkan potensi dan kemampuan atlet Kota Malang. Ia berharap target 222 emas tersebut dapat direalisasikan melalui pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Nggak akan kesepian ya, karena saya Diah Laras yang akan temani akhir pekan Anda hari Sabtu ini sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi kayaknya lagu Viera Kesepian yang baru kita dengarkan ini nggak relate ya siang hari ini. Sekaligus juga saya temani Anda dengan lagu-lagu tahun 90-an 2000-an, lagu pop Indonesia. Dan bisa Anda request sampai nanti jam 3 sore ya. Bisa gabung di WhatsApp 081-555-600-915. Apapun aktivitasnya, untuk Anda yang lagi bersantai atau yang lagi ngejar deadline kerjaan atau yang sekarang ini lagi di jalan, lagi nyetir, juga selamat mendengarkan ya Pro 1 RRI Malang. Kemarin kita juga baru ulang tahun ke-81, usianya sama seperti kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi silakan Anda yang masih ingin mengucapkan ucapan selamat ulang tahun untuk RRI dan juga harapan-harapannya seperti apa, khususnya karena juga termasuk ini ya sekaligus sebagai peringatan Hari Radio Nasional. Harapan-harapannya apa nih sebagai pendengar yang biasanya ini udah lama ya menjadi pendengar radio yang setia, menjadikan radio sebagai teman untuk segala aktivitas Anda dan segala mood ya. Mau lagi happy, mau lagi sedih, lagi galau, lagi lapar, lah udah kenyang, ngantuk, udah sampai ketiduran, gak sleep call tapi ditemenin radionya nyala terus sampai ditinggal tidur gitu. Itu saya sih dulu ya. Jadi silakan Anda bisa kasih tahu saya sekaligus request lagu apa, kemudian salam-salamnya buat siapa, kasih tahu saya sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita ada di segmen 100% Indonesia. Nah, beberapa lagu tadi sudah saya putarkan ya. Tadi ada lagunya Marcel Firasat, terus ada juga lagunya Audrey Semua Tentang Kamu, terakhir ada Viera dengan Kesepian. Mudah-mudahan gak kesepian ya siang hari ini. Saya juga mau putarkan dulu sebagai teman aktivitas Anda yang lagi makan siang juga boleh. Sambil request lagu favoritnya, saya tunggu. Ini sambil nunggu requestnya, saya juga mau putar lagu dari Andra and the Backbone, diambil dari album Love, Faith, Hope ya, di tahun 2010 dengan Tunggu Aku.

lagu dari Glenn Fredly dengan Cukup Sudah. Terima kasih untuk yang sudah request lagu ini. Siang hari ini ada Mas Bagus di Bunul Rejo. Terima kasih. Selamat ulang tahun untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat ya untuk Kak Diah Laras menjadi bagian dari RRI. Terima kasih untuk Mas Bagus di Bunul Rejo. Kemudian juga Mas Amin di Sumber Pucung siang hari ini juga gabung bersama kami, pengen dengerin lagunya Second Civil, Aku Kau dan Kenanganku. Dirgahayu RRI tetap di udara untuk selamanya. Salamnya untuk semua pendengar RRI, sehat terus Kak Diah Laras sekeluarga, semangat bekerja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Amin. Second Civil lagunya ditunggu ya. Kemudian juga ada siapa ini? Pak Andri di Gondang Legi, terima kasih. Selamat siang, mau request lagunya Peter Pan yang mungkin nanti. Salamnya buat semua pendengar setia RRI. Selamat ulang tahun, semoga semakin sukses. Amin, terima kasih doa baiknya dari Pak Andri di Gondang Legi.

Ngomong-ngomong, siang hari ini untuk Anda yang lagi berkendara, hati-hati ya. Ini sejauh pantauan di Candi Panggung, anginnya cukup kencang ya. Jadi sampai kedengeran ini suara-suara, kemudian juga debu-debunya berterbangan gitu ya. Daun-daun kering juga ikut berterbangan. Jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara, terutama yang bawa sepeda motor ya. Biasanya tuh kalau debu-debunya naik, suka bikin terganggu penglihatan, kemudian juga agak goyang ya kalau misalnya tir sendiri. Itu kalau ngelewatin jalur-jalur yang anginnya gak ada penghalang ya, kayak di deketnya sawah atau apa, itu anginnya kerasa lebih kencang juga. Mungkin Anda bisa sampaikan juga kepada kami siang hari ini pantauan di wilayah Anda, apakah juga sama angin berhembus kencang atau di daerah Candi Panggung aja ini dan sekitarnya yang kerasa angin kencangnya, terutama juga karena terik ya. Jadi itu rasanya kayak makin panas gitu, walaupun ya ada angin ya, tapi kayak terlalu kenceng, agak-agak ngeri juga begitu, karena diimbau ya, terutama yang berkendara itu ada dahan-dahan atau ranting-ranting yang sudah tua itu dikhawatirkan juga bisa jatuh, patah begitu ya, dan menimpa kendaraan yang melintas. Jadi berhati-hati, selalu waspada, juga fokus dalam berkendara begitu pendengar ya. Nanti satu-satu juga WhatsApp-nya akan saya bacakan siang hari ini. Juga saya hadirkan informasi dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang pendengar, yang mengadakan kembali Pasporia atau Paspor Ceria. Ini khusus untuk Anda yang mau membuat permohonan baru ya, membuat paspor baru dan penggantian paspor yang habis masa berlakunya atau halamannya sudah penuh begitu. Pasporia ini bisa Anda bisa datang ya ke Pasporia ini besok tanggal 13 September 2026 hari Minggu dari jam 10 pagi sampai 12 siang ke Jatim Park 3 Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu. Nah, untuk permohonan baru Anda bisa siapkan KTP elektronik, kartu keluarga dan juga akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah masing-masing asli dibawa dan juga fotokopi dan materai Rp10.000. Nah, sementara untuk Anda yang mau melakukan penggantian paspor, Anda bisa siapkan KTP elektronik dan paspor lama asli dan fotokopi dibawa semua dan juga sertakan materai Rp10.000 pendengar. Pendaftarannya juga wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor dan layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota terbatas yaitu 50 pemohon pendengar. Nah, perlu diingat juga tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak maupun perubahan data dan jangan lupa untuk mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih. Jadi catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan untuk ikuti program Pasporia, Paspor Ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui paket base, online system, aplikasi sinyal, gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.

Satu lagu yang direquest sama Mas Amin di Sumber Pucung ya, dari Second Civil dengan Aku, Kau, dan Kenangan sudah terputarkan siang hari ini. Terima kasih ya Mas Amin di Sumber Pucung, lagunya sudah saya putarkan. Kemudian juga selamat siang untuk Mas Faris di Batu. Selamat siang Kak Dihalaras, dari Faris pengen dengerin lagunya J-Rock yang Fallen in Love yang versi Indonesianya. Salamnya untuk Mas Aji dan sang istri barunya. Kemudian Mas Ari, Mas Ian, Mas Arga, Mas Bagas, Mas Taufik, Mas Ruli, Pak Suranto, Agung Iswoyo, Pak Suko di Krian. Dan juga untuk Kak Dihalaras, apa kabar? Kemarin sayang ya gak bisa ketemu, aku cuma bisa mendengarkan suaranya aja. Sepertinya lagi sibuk siaran ya sama Kak Arga. Mudah-mudahan tahun depan bisa dipertemukan lagi ya Kak Dihalaras. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Faris sudah datang ya kemarin ke RRI Malang. Terima kasih juga sudah hadir di acara penyulutan obor juga kemarin, gak tahu datangnya jam berapa gitu ya. Kebetulan saya sama Kak Arga yang memandu acara kemarin gitu, jadi gak sempet ketemu gitu ya. Tapi terima kasih, apresiasi tertinggi juga untuk Mas Faris di Batu yang setia mendengarkan RRI begitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu di lain waktu begitu ya. Info di daerah Ngajum anginnya cukup kencang katanya. Terima kasih Pak Andri, informasi yang disampaikan untuk siang hari ini berarti memang di beberapa wilayah di Malang ini juga anginnya kenceng gitu ya. Jadi nggak cuma di sekitaran kota Malang, nggak di sekitaran di kota Malang, di Candi Panggung aja gitu. Nah mungkin Anda bisa juga menginformasikan kepada kami, ini tadi Pak Andri di Ngajum, Kabupaten Malang ya, itu menginformasikan bahwa di daerah Ngajum juga anginnya lagi kenceng. Nah gimana untuk di daerah Anda, apakah juga sama? Hati-hati untuk yang berkendara, yang lagi di rumah juga hati-hati. Biasanya nih atap-atap yang udah mulai kayak apa sih namanya tuh, seng atau apa gitu ya, yang udah gak rapat atau apa, itu biasanya suka kalau kena angin bisa lepas gitu. Jadi hati-hati, dicek kembali untuk kondisi rumah seperti apa, dipastikan untuk tidak ada bangunannya dipastikan aman begitu. Nah untuk siang hari ini saya mau putarkan juga lagu yang sudah di request tadi sama siapa tadi ya yang request, Pak Andri ya yang pengen dengerin lagunya Peter Pan tadi yang mungkin nanti, betul. Ya betul ternyata, ya udah kalau gitu saya langsung putarkan ya Pak Andri siang hari ini untuk menemani segala aktivitas Anda siang hari ini, dari Peter Pan dengan Mungkin Nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Dengan asal kau bahagia. Terima kasih untuk yang sudah request siang hari ini di WhatsApp 081555600915. Mbak Putri di Tumpang sudah keputer lagunya siang hari ini ya, dari Armada dengan Asalkan Kau Bahagia. Terima kasih Mas Faris di Batu, terima kasih tadi jam 14.20 ya. Katanya lagi listriknya lagi padam begitu siang hari ini. Mungkin karena saking kencengnya angin, jadi sementara kayaknya sama PLN-nya dimatikan dulu deh. Tapi masih bisa mendengarkan RRI menggunakan radio dari handphone. Alhamdulillah, oh sudah nyala ternyata, barusan diomongin. Oke, siap. Terima kasih udah bisa nyala ini ya, listriknya ya. Jadi sudah aman untuk bisa beraktivitas lagi siang hari ini. Terima kasih Mas Faris informasi yang disampaikan untuk siang hari ini. Oh oke, okay. Baik, terima kasih. Kemudian juga Mbak Dewi di Blimbing, apa kabar? Katanya selamat ulang tahun untuk RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Pengen dengerin lagunya Yofi Enuno yang sakit hati dong untuk Kak Diah Larasnya. Selamat bertugas, semangat ya. Terima kasih Mbak Dewi di Blimbing. Yofi Enuno yang sakit hati, coba saya cari dulu ya. Yofi Nuno yang sakit hati. Oke, boleh ditunggu lagunya Mbak Dewi. Mungkin siang ini juga, aduh sampai sekarang masih juga ya, anginnya kencang banget. Tapi untuk lalu lintas di sekitaran Candi Panggung juga masih tergolong lancar aja pendengar. Oh iya, kembali mengingatkan kalau hari ini dan besok juga masih ada jadwal karnaval. Jadi hati-hati untuk Anda besok yang gak pengen terjebak macet ya, Anda bisa memilih untuk aktivitas di rumah aja, atau bisa menyesuaikan nih, cari-cari infonya jam-jam berapa nih kira-kira karnavalnya akan diadakan untuk hari ini dan juga besok. Informasinya untuk hari ini, karnaval dilakukan di wilayah Bandung Rejosari Kota Malang, kemudian juga di Desa Druju Sumber Manjung Wetan, Desa Jabung, Desa Kluwut Wonosari, Desa Talang Sukoturen, Desa Banjarsari Ngajum, di Ngijo Karangploso juga sama, Lemah Duwur Wagir dan Ngawonggo di Tajinan. Untuk jadwal karnaval hari ini Sabtu 12 September 2026. Nah, untuk besok hari Minggu tanggal 13 September itu karnaval akan diadakan di Kelurahan Gading Kasri Kota Malang pendengar, kemudian juga di Kampung Pandean Kota Malang, Desa Sumber Sukodampit, Desa Pulung Dowo Tumpang, Ngijo Karangploso juga masih terus lanjut karnavalnya sampai besok, dan juga di Tawang Rejeni Tuni Turen ya. Jadi untuk Anda besok hari ini ataupun besok ya, bisa untuk segera merencanakan aktivitas libur Anda nih, mau ngapain aja, tetap yang produktif begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah request nih Mbak Dewi, saya mau puterin lagu ya dari Yofi Nuno yang diminta untuk didengarkan siang hari ini dengan Sakit Hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.

Ya, pendengar, mengingatkan kembali untuk Anda bahwa besok Anda bisa ikut program Pasporia atau Paspor Ceria yang diadakan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Malang, pendengar. Jadi ini khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlakunya atau yang halamannya sudah penuh. Nah, Pasporia ini dilaksanakan hari Minggu besok 13 September 2026 mulai pukul 10 sampai pukul 12 siang, bertempat di Jatim Park 3, Jalan Insinyur Soekarno nomor 144 BG, Kecamatan Jonrejo, Kota Batu, pendengar. Nah, untuk permohonan baru, Anda bisa siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, serta akta kelahiran, akta perkawinan, atau buku nikah, atau ijazah ya, masing-masing asli dan fotokopi, dan juga materai Rp10.000. Nah, sementara untuk Anda yang mau melakukan penggantian paspor, Anda bisa siapkan KTP elektronik dan paspor lama, asli dan fotokopi, pendengar, dan juga materai Rp10.000. Nah, pendaftarannya wajib dilakukan melalui aplikasi M-Paspor. Layanan ini hanya menyediakan paspor elektronik dengan kuota yang terbatas, hanya 50 pemohon, pendengar. Dan perlu diingat, tidak melayani penggantian paspor hilang, rusak, maupun perubahan data. Nah, jangan lupa untuk Anda besok ya, bisa mengenakan pakaian atau jilbab berwarna putih karena akan ada pengambilan foto begitu. Jadi yuk catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan untuk ikut dalam program Pasporia, Paspor Ceria, wujud nyata imigrasi untuk rakyat.

0: kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Iya, pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dalam Malang Siang ini. Sesaat lagi dalam Malang Sore ini ada Diana Riza yang akan temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan ada Green Radio mengenal inovasi UB Green Campus bersama dengan Profesor Sri Suhartini selaku Kepala UPT UB Green Campus ya. Dan juga berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda menemani akhir pekan Anda hari ini Sabtu 12 September 2026. Selamat menikmati Sabtu malamnya ditemani bersama Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang Siang ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami dari Gamalela Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase.
2: Mengucapkan

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
3: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Membangun bangsa dimulai dari tubuh yang sehat melalui program makan bergizi gratis. Negara hadir memastikan generasi Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari. Sasaran dari program makan bergizi gratis adalah peserta didik dari PAUD hingga SMA dan SMK, serta ibu hamil dan ibu menyusui, kelompok yang memegang peran penting dalam menentukan kualitas masa depan bangsa. Gagasan pemenuhan gizi ini telah lama diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kini terus diperluas pelaksanaannya di berbagai daerah. Program makan bergizi gratis merupakan bagian dari Asta Cita yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pondasi utama kemajuan nasional. Karena generasi yang kuat lahir dari

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Malang sore ini hadir kembali menyapa Anda saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi untuk segmen program prioritas nasional Green Radio. Mengenal inovasi UB Green Campus yang akan hadir menyapa Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, langsung saya perkenalkan ke ruang dengar Anda. Ada Profesor Sri Suhartini, STP, MNENV, MGT, semoga saya nggak salah bacanya, PhD, PGSET, IPM, dan beliau adalah Kepala UPT UB Green Campus. Bu Neneng ya, betul ya?
2: Saya Bu Neneng.
1: Siap Bu Neneng, ya. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak Riza.
1: Alhamdulillah di tengah kondisi cuaca angin yang cukup membahana ini,
2: iya,
1: matur nuwun sangat sudah hadir langsung ke Pro 1 RRI Malang.
2: Iya, terima kasih Prof juga Neneng. Undangannya.
1: Siap. Prof Neneng ini selaku Kepala UPT UB Green Campus, ini yang ingin kita kenal begitu ya Prof,
2: iya,
1: ya
2: betul,
1: tentang
2: betul, betul.
1: Inovasi dari UB Green Campus. Tapi sebelumnya mungkin pendengar kami, pemirsa kami yang sudah bergabung di live YouTube kami RRI Malang Official ingin tahu nih inovasi dari UB Green Campus ini yang dimaksudkan seperti apa, begitu Prof?
2: Ya, terima kasih banyak Mbak Riza, kami sudah diundang ke RRI untuk memperkenalkan terkait program kami ya. Dari UPT UB Green Campus. Jadi UPT kami ini adalah salah satu UPT yang baru dibentuk oleh rektor pada bulan Oktober 2025. Jadi kami baru akan berusia 1 tahun. Jadi kami ini punya 2 program prioritas Mbak Riza. Yang pertama adalah Smart Green Campus dan yang kedua adalah Zero Waste Management berbasis sirkular ekonomi. Nah, dalam kaitannya yang Smart Green Campus ini memang sebuah program yang boleh kita bilang mewajibkan gitu kan ya, mewajibkan fakultas, sekolah pasca sarjana, PSDKU, baik yang di Kediri ataupun Jakarta, itu untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas ataupun juga proses bisnisnya, yang ditujukan untuk mengurangi volume limbah, efisiensi energi, efisiensi air, konservasi air, kemudian juga mengurangi emisi karbon, termasuk juga biodiversitas, green infrastructure dan juga transportasi hijau.
1: Wow, komplit ya Prof ya?
2: Iya betul, karena ini memang rangkaiannya adalah upaya kami dari universitas menjadikan kampus Universitas Brawijaya menjadi salah satu role model menjadi kampus yang berkelanjutan atau dikenal dengan sustainable campus.
1: Baik, siap. Kita tahu juga bahwa UB ini salah satu kampus terbesar, bahkan satu-satunya kampus terbesar ya Prof ya, di Malang Raya ini dengan jumlah mahasiswa pun yang nggak sedikit begitu.
2: Betul,
1: Prof.
2: Sekali.
1: Ini kemudian yang menjadi latar belakang agar UB ini kemudian membentuk dan mengembangkan konsep Green Campus ini, selain untuk menuju visi misi sustainable campus tadi, apalagi nih Prof?
2: Jadi memang salah satu PR besar yang dihadapi oleh kami itu adalah permasalahan sampah yang dihasilkan dari aktivitas. Kita tahu bahwa jumlah mahasiswa Universitas Brawijaya ini luar biasa ya, hampir mungkin 75.000 lebih ya. Jadi permasalahan sampah ini menjadi dilema, dan kebetulan juga memang sudah ada mandat dari menteri gitu kan ya, bahwasanya kampus ini sebaiknya gitu kan ya bisa menjadi contoh dalam mengelola limbahnya sendiri. Jadi bagaimana mengelola limbah tidak lagi dibuang ke TPA tapi mampu mengubahnya menjadi sebuah produk yang bernilai ekonomi tinggi seperti itu. Dan itu juga menjadi salah satu program prioritas dari rektor yang tadi saya sampaikan, zero waste management berbasis circular economy. Nah, kaitannya dengan itu, maka didirikanlah UPT UB Green Campus yang juga diharapkan menjadi motor penggerak tidak hanya untuk menangani permasalahan sampah tapi juga meningkatkan pengetahuan, awareness gitu kan ya. Bahkan harapannya bisa juga menjadikan budaya-budaya berkelanjutan ini menjadi budaya yang terintegrasi dalam baik kehidupan sehari-hari civitas akademika di kampus Brawijaya.
1: Siap. Kita sebagai masyarakat awam kalau misalnya masuk UB itu kan udah berasa sejuknya gitu ya Prof ya. Sebenarnya selain sejuk itu sendiri, apa sih yang bisa dilihat dari perwujudan Green Campus ini kalau kita pertama kali masuk ke UB Prof?
2: Iya, orang selalu menarasikan kalau Green Campus ini kampusnya harus hijau. Bener, gitu ya, harus banyak tanaman gitu. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu program saja. Jadi bagaimana biodiversitas, jenis biodiversitas, banyaknya biodiversitas itu pun juga sebenarnya menjadi salah satu tolak ukur Green Campus. Kenapa? Karena dengan keberadaan tanaman ini menjadi salah satu semacam potensi bagi kami untuk bisa mengidentifikasi seberapa besar sih serapan karbon ya dari keberadaan tanaman-tanaman ataupun pohon tersebut. Tetapi di satu sisi ada aspek-aspek lain sebenarnya yang bisa menunjukkan bahwasanya kampus ini adalah kampus yang green. Yang pertama misalnya dikaitkan dengan pengelolaan sampah. Misalnya ada tidaknya pemilahan sampah di dalam kampus tersebut. Ada tidaknya fasilitas-fasilitas yang mendorong civitas akademika itu mau melakukan pemilahan sampah. Ada tidak sih gerakan untuk meminimasi penggunaan botol plastik, misalnya bring your own tumbler. Atau ada tidak fasilitas yang bisa mendorong mahasiswa untuk membawa tumblernya, misalnya free water filling station seperti itu. Dan alhamdulillah itu adalah berbagai contoh dari program Smart Green Campus yang dalam rangka untuk menjadikan kampus Brawijaya sebagai kampus yang hijau. Kemudian juga dari segi edukasi, kita harus juga sangat aktif untuk melakukan campaign-campaign terhadap tidak hanya terkait budaya pemilihan sampah, penggunaan apa, penggunaan tumbler ataupun juga pengurangan botol plastik, tapi juga kaitannya dengan apa sih itu sustainability, apa itu green campus, apa itu ESG, dan itu juga yang menjadi semacam tupoksi kami untuk melakukan edukasi kepada mahasiswa. Kemudian juga dikaitkan dengan transportasi hijau. Ada tidak fasilitas seperti sepeda, kendaraan listrik gitu kan yang disediakan oleh kampus itu sendiri sehingga bisa membudayakan bahwasanya kalau pergi dari satu gedung ke gedung lain di dalam kampus itu tidak harus pakai motor, tidak harus pakai motor, pakai mobil gitu kan, tapi bisa juga itu loh ada sepeda atau berjalan kaki gitu kan. Seperti itu juga menjadi bagian-bagian program yang sedang kami coba galakan di lingkungan Universitas Brawijaya, termasuk juga kaitannya dengan fasilitas pemanfaatan limbah itu sendiri ya, sebagai kaitan dalam program Smart Green Campus. Jadi ada beberapa fakultas gitu kan yang sudah memiliki fasilitas untuk mengolah limbah organiknya seperti ada biopori, kemudian juga ada komposter. Jadi beberapa teknologi yang sebenarnya sederhana dan bisa diimplementasikan itu juga beberapa fakultas juga sudah menerapkan sebagai bagian dari support mereka terhadap program Smart Green Campus.
1: Siap. Prof, ini sangat menarik sekali begitu ya, upaya untuk menuju zero waste ini ya, Prof. Ya. Sebelum ada UPT UB Green Campus ini, Prof, seperti apa UB ini kemudian menerapkan proses pembuangan sampah dari awal sampai akhir ini, Prof?
2: Ya, jadi biasanya sampah-sampah itu memang sudah ada di apa ya, dikumpulkan gitu kan ya oleh petugas sampah di lingkungan Universitas Brawijaya, kemudian dikumpulkan di IRP ya. Jadi kita ada fasilitas namanya IRP. Nah, di situ juga sudah ada beberapa teknologi yang diimplementasikan, yaitu ada pemilahan botol plastik dan juga kertas yang kemudian dijual kembali, dan juga ada pengomposan. Nah, hasil dari komposnya itu memang dijual kembali kepada civitas akademika ataupun juga umum seperti itu.
1: Jadi memang sangat udah penerapan 3R-nya juga sudah mulai dilakukan begitu ya, Prof.
2: Sudah mulai dilakukan, namun masih belum optimal seperti itu.
1: Peran teknologi dan inovasi ini, Prof, dalam pengembangan UPT Green Campus UB.
2: Iya, jadi sebenarnya ini menjadi dasar ya bagi kami untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan limbah ya atau sampah yang dihasilkan di dalam kampus Brawijaya. Jadi contohnya adalah beberapa inovasi yang kami kolaborasikan dan ini merupakan kerjasama dengan Lyodel Basel ya PT LYB dan juga iLetterless Kota Malang. Itu adalah inovasinya adalah reverse vending machine seperti itu.
1: Wow.
2: Reverse vending machine di mana alat tersebut kita inovasikan untuk bisa memilah botol dengan tutupnya seperti itu. Kemudian dari penukaran atau pemilihan tersebut dari botol ataupun tutup yang masuk ke dalam reverse vending machine itu kemudian kita beri poin dan poin itu bisa kita download melalui QR code.
1: Itu. Ini salah satu inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dilakukan begitu, Prof.
2: Iya, salah satu inovasi. Kemudian ada juga inovasi rainwater harvesting system itu.
1: Rainwater.
2: Iya, jadi bagaimana memanen air hujan, kemudian air hujan itu difiltrasi sehingga bisa difiltrasi kemudian ditampung untuk bisa digunakan sebagai siram-siram.
1: Baik.
2: Kemudian juga ada salah satu fakultas itu menerapkan filtrasi, teknologi filtrasi untuk menyaring air yang keluar dari AC. Ya, AC itu kan biasanya kan keluar air ya.
1: Pasti kan penggunaan AC-nya banyak ya, Prof.
2: Karena kan banyak ini penggunaan AC-nya. Jadi air yang keluar dari penggunaan AC itu kemudian difiltrasi. Hasil filtrasinya itu kemudian digunakan sebagai pengganti aquades untuk kegiatan praktikum di laboratorium. Jadi itu merupakan salah satu inovasi yang diterapkan di salah satu fakultas di Universitas Brawijaya. Ada juga beberapa inovasi lainnya yang sedang kami kembangkan. Di antaranya adalah smart air pollution.
1: Wow.
2: Seperti itu. Jadi ini juga kerjasama dengan expert ya yang dari kampus. Bagaimana nanti kami mampu mendeteksi gitu kan ya polutan udara yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya termasuk eksternal dan juga internal kampusnya.
1: Siap.
2: Seperti itu.
1: Untuk bisa mensosialisasikan seluruh inovasi program yang sudah dimiliki oleh UPT Green Campus UB ini, Prof. Upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan ini di portal berita kami ini sempat ada ajakan untuk maba begitu ya, Prof.
2: Betul.
1: Ya. Untuk lebih mengenal reverse vending machine ini ya, Prof.
2: Betul.
1: Ya. Upaya apa lagi, Prof, yang dilakukan ini?
2: Iya, jadi selain kami juga apa ya terlibat ya dalam kegiatan PK2 Maba, kemudian juga dalam kegiatan open house memperkenalkan reverse vending machine, memperkenalkan pemilahan sampah yang dilaksanakan di UB, gitu kan ya. Kami juga sudah meluncurkan ya, meluncurkan course ya, jadi semacam modul gitu kan ya, yang harus di bukan harus ya tapi dikerjakan oleh mahasiswa baru. Di situ ada berbagai materi-materi tentang sustainability, tentang green campus, kemudian tentang ESG, tentang ekonomi sirkular, sehingga harapannya itu bisa membekali mahasiswa baru sejak awal apa sih sebenarnya tujuan dari Brawijaya ingin menjadi kampus yang hijau atau kampus yang lestari dengan harapan nanti dari awal mereka sudah tahu program-program apa aja yang ada di kampus kemudian sehingga bisa bekerja sama dengan kami untuk mengimplementasikannya.
1: Baik.
2: Kemudian kami juga bekerja sama dengan mahasiswa, Mbak Riza. Jadi berbagai kegiatan mahasiswa yang ada kaitannya dengan pelestarian lingkungan, penciptaan kampus lestari, baik itu kegiatannya di dalam kampus ataupun di luar kampus, itu kami senantiasa support terhadap kegiatan mereka. Bahkan insya Allah nanti ini Oktober juga kami akan melakukan kegiatan namanya Global Care Week, Mbak Riza.
1: Wow.
2: Ini kolaborasi industri, NGO, iLetterless, Industrinya LYB, iLetterless, mahasiswa, kemudian kita kolaborasi dengan UB Forest, masyarakat setempat, itu menggiatkan tentang bersih-bersih gitu kan ya, clean action, kemudian juga tanam pohon, dan juga bagaimana memanfaatkan limbah botol plastik itu sendiri kepada masyarakat setempat di lokasi. Jadi kemudian kami juga aktif di IG. Tidak lupa juga kami punya duta kampus lestari, Mbak Riza, dari kalangan mahasiswa. Karena kami berpikir, wah ini populasi mahasiswa kami ini luar biasa. Gitu kan. Jadi mau tidak mau kami ini harus punya ya duta kampus lestari yang berasal dari mahasiswa itu sendiri. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana caranya supaya bisa engage dengan teman sebaya. Jadi kalau misalnya bikin narasi-narasi materi campaign ataupun diseminasi itu bahasanya gitu iya ya, bahasanya ya. Bisa nyambung, kontennya bisa nyambung itu. Jadi alhamdulillah itu pun juga dari hasil kolaborasi dengan industri kami punya tiga duta kampus lestari yang selalu aktif ketika kami ada kegiatan. Kemudian yang rutin juga adalah di Car Free Day. Jadi nah, Brawijaya punya
3: ya,
2: Car Free Day setiap hari
3: Jumat. Ya, Prof, ya?
2: Iya, itu. Jadi salah satu sarana kami untuk mengedukasi juga.
3: Baik, siap. Car Free Day-nya setiap hari Jumat. Ini seperti apa metodenya, Prof? Anak-anak gak boleh datang bawa motor ke kampus atau bagaimana nih, Prof?
2: Oke, jadi tidak full ya, tidak full di seluruh UB, tidak boleh diakses oleh kendaraan bermotor, tapi memang hanya di ruas-ruas jalan tertentu, khususnya di ruas jalan di depan rektorat seperti itu.
3: Oh, baik, baik.
2: Depan rektorat, depan library, itu yang kami tutup aksesnya untuk kendaraan bermotor, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, seperti itu. Nah, di kawasan yang ditutup itu anak-anak ya, anak-anak mahasiswa itu boleh melakukan aktivitas apapun, asalkan tidak membawa makanan, tidak menjual makanan seperti itu. Okay. Jadi kalau setiap pagi itu ada senam sehat, kemudian ada Nordik, ada yang lari, ada yang bersepeda, ada juga Civitas Akademika, unit-unit juga melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya ada pemeriksaan gratis dari RSGM, pemeriksaan gigi dan mulut gratis. Kemudian Jumat kemarin itu dari ada Perki, ya, pemeriksaan jantung koroner. Kemudian juga UB Green Campus selalu mengedukasi tentang pemilihan sampah itu ya melalui media booth, ya. Kemudian juga foto selfie itu ya, foto booth seperti itu. Gimana caranya supaya kita bisa engage. Bahkan dari departemen-departemen unit-unit mahasiswa pun juga beberapa melakukan atau mengisi kegiatan di Car Free Day tersebut.
3: Siap. Artinya gerakan ini cukup masif dan juga mendapat dukungan dari seluruh civitas akademik ya, Prof ya?
2: Ya, alhamdulillahnya adalah karena komitmen pimpinan Universitas Brawijaya ini sangat luar biasa, hebat, besar gitu kan ya, terutama pimpinan rektorat ya, Pak Rektor, Pak Warek itu sangat mensupport untuk menjadikan Brawijaya sebagai kampus yang lestari. Sehingga dukungan ya tidak hanya in kind ya, tapi juga dukungan material pun juga sangat luar biasa dari Universitas Brawijaya.
3: Prof Neneng tadi sempat menjelaskan bahwa program ini tidak hanya dilaksanakan internal di dalam kampus aja, tapi ini juga memberikan efek yang sangat positif sekali untuk masyarakat, Prof. Ini selain penanaman bentuknya, giatnya apa saja, Prof, untuk yang keluar kampus?
2: Okay. Jadi contoh misalnya kami pernah kolaborasi dengan mahasiswa EM, itu membagi bibit pohon di kegiatan Car Free Day di IJEN, itu kami support. Kemudian yang nanti Global Care Week itu pun juga kami fully support untuk kegiatan insya Allah di 5 Oktober bulan depan. Kemudian insya Allah nanti ini tanggal 19 September akan ada kegiatan juga kolaborasi dengan mahasiswa konservasi penyu di Malang Selatan. Ini juga ada propose dari komunitas mahasiswa kegiatan sama seperti tanam pohon di UB Forest. Dan yang tidak kalah pentingnya juga kami kolaborasi dengan Salah satu unit juga ada programnya Kampung Lingkar Kampus seperti itu. Jadi kami kolaborasi berkontribusi dalam kaitannya mengedukasi, membekali mahasiswa sebelum terjun ke masyarakat sehingga mereka tahu apa sih program-program apa atau kegiatan-kegiatan apa yang harus dilakukan. Karena memang dari program tersebut beberapa permasalahan yang muncul adalah masalah sampah. Iya, masalah sampah. Jadi kami berkontribusinya adalah mengedukasi mahasiswa yang akan terjun ke lapang. Kemudian kami juga kolaborasi dengan DRPM membekali mahasiswa kaitannya dengan prinsip sustainability sebelum mereka terjun ke lapang melalui kegiatan dokter mengabdi gitu kan ya, UB Patriot dan lain sebagainya seperti itu.
3: Wow, luar biasa. Harapannya apa sih Prof dari adik-adik mahasiswa ini dari UPT Green Campus UB kepada para mahasiswanya saat mereka berada di luar lingkungan kampus? Ini kan kalau di dalam kampus dengan kesadaran yang tinggi, bagaimana cara untuk bisa menjaga, merawat, kemudian juga memastikan sampah-sampah di sekitar itu bisa ada pada tempatnya begitu. Betul. Prof. Kalau misalnya di luar kampus, apa sih yang diharapkan dari teman-teman UB ini agar program ini tidak hanya dirasakan di dalam tapi juga keluar, Prof?
2: Jadi sebenarnya harapan kami sesuai dengan visi misi kami ya, bahwasanya keberadaan UPT UB Green Campus sekaligus juga keberadaan UB ini sendiri tidak hanya memberikan dampak internal tapi juga dampak eksternal seperti itu. Nah, dengan adanya visi tersebut gitu kan ya, karena itulah kenapa setiap ada kegiatan yang melibatkan mitra eksternal dengan targetnya juga masyarakat di luar lingkungan kampus itu kami sangat excited ya seperti itu untuk bisa berkontribusi menularkan, mengintroduce, mendiseminasi inovasi-inovasi yang sudah dihasilkan oleh Universitas Brawijaya untuk bisa diimplementasikan di masyarakat yang membutuhkan. Mungkin sebagai salah satu contohnya sebenarnya Mbak Risa, kami UPT UB Green Campus juga bekerja sama dengan salah satu COE di Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem. Itu mendapatkan amanah dari kementerian untuk mengedukasi kaitannya dengan teknologi budidaya maggot dan pemanfaatannya.
3: Wow.
2: Nah, seperti itu, dengan targetnya adalah limbah yang dihasilkan SPPG termasuk juga limbah yang dihasilkan oleh beberapa kelurahan yang berada di lingkar atau dekat kampus seperti itu. Dan itu kegiatannya sudah berjalan mulai Juli sampai November ini.
3: Wow.
2: dan itu mendapat respon yang positif dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang seperti itu. Jadi dari kegiatan yang dalam rangka InScientech tersebut itu akhirnya melebar, kita menggandeng kelurahan, menggandeng DLH gitu kan. Jadi harapannya nanti bisa memberikan dampak yang luar biasa. Dan sebenarnya ini pun juga relate berhubungan dengan apa sih sebenarnya yang ingin dikembangkan oleh UPT UB Green Campus. Seperti contohnya teknologi budidaya maggot ini gitu kan, yaitu juga menjadi salah satu alternatif inovasi teknologi yang akan diimplementasikan dalam pengelolaan limbah organik di dalam kampus seperti itu. Nah, nanti pemanfaatannya dari hasil penelitian-penelitian dosen di Universitas Brawijaya itu sudah banyak sekali pemanfaatan dari maggot yang dihasilkan dari teknologi tersebut, bisa untuk pakan ikan, pakan apa kucing gitu kan ya, pet food, kemudian juga ayam, pakan ayam, seperti bahkan juga bisa diekstrak minyaknya untuk dijadikan biodiesel, atau bahkan juga bisa dibuat tepung untuk dimanfaatkan produk lainnya. Dan itu sebenarnya merupakan hasil karya inovasi dari dosen-dosen di Universitas Brawijaya yang kemudian ditularkan melalui berbagai skema program itu tadi.
3: Wow.
2: Nah, Brawijaya
3: banyak sekali ya, Prof. Ya.
2: Lumayan. Tapi PR kami masih banyak juga nih, Mbak Riza.
3: Ini harus dibedahnya satu-satu ini, Prof. Ya. Dari seluruh giat positif yang sudah mulai di Tata ini mulai dikelola oleh UPT Green Campus UB, sebenarnya yang jadi tantangan terbesar ini apa sih, Prof?
2: Oke, sebenarnya yang jadi tantangan terbesar bagi kami, dan ini juga masih menjadi PR kami adalah bagaimana kami bisa menjadikan contoh misalnya dari sosialisasi yang sudah kami lakukan adalah gerakan pemilahan sampah. Bagaimana gerakan ini menjadi budaya. Nah, budaya tidak hanya di dosen, tidak hanya di tendik, tapi juga di mahasiswa. Jadi mahasiswa ini sudah bisa benar-benar mengetahui di tong sampah yang warna apa sih saya harus membuang sampah organik, di tong sampah yang warna apa untuk sampah residu, untuk sampah kertas, untuk sampah plastik. Jadi harapan kami adalah menjadikan civitas akademika itu memiliki budaya tersebut, dan itu menjadi tantangan buat kami. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengubah perilaku atau budaya itu kan tidak gampang. Jadi butuh waktu, butuh sarana edukasi yang mengena, dan juga tentu saja butuh fasilitas. Nah, ini kami karena masih tahun pertama, saat ini kami sedang dalam pengadaan fasilitas. Alhamdulillah dari program Smart Green Campus 20 fakultas sekolah pasca dan PSDKU itu mampu gitu kan ya mengadakan fasilitas untuk pemilihan sampah. Nah, kemudian di tingkat universitas baru eduka. Jadi kami jalannya berbarengan, tapi kami tahu masih butuh waktu yang lama untuk bisa menjadikan warga UB gitu kan ya memiliki budaya tersebut. Itu dari limbah gitu kan ya, belum lagi yang emisi karbon. Nah, jadi tantangan kami adalah bagaimana kami bisa melakukan efisiensi penggunaan energi listrik dengan satu mengurangi konsumsi energi listrik melalui kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Misalnya keluar kelas lampu dimatikan, AC dimatikan, seperti itu. Atau misalnya juga mencharger HP atau laptop jika sudah penuh dicabut. Jadi itu sebenarnya yang menjadi PR besar kami untuk membudayakan hal tersebut. Belum lagi dari efisiensi air ya. Belum lagi dari pengelolaan limbahnya itu sendiri. Tahun ini kami masih dalam tahap pengadaan untuk fasilitasnya. Jadi masih banyak challenge ya. Kalau support komitmen pimpinan alhamdulillah luar biasa.
4: All out ya Prof ya.
2: All out. Saya angkat jempol tinggi-tinggi gitu
4: saya
2: kan.
4: Saya bantu dua Prof.
2: Iya, jadi empat gitu kan ya. Untuk support dari pimpinan dan institusi. Cuma yaitu tadi bagaimana kami bisa mengubah budaya itu yang menjadi PR besar kami seperti
4: belum
2: itu.
4: Lagi yang namanya mahasiswa ya Prof, datang ganti kan Prof ya.
2: Itu.
4: Silih berganti.
2: Betul.
4: Artinya kan upaya untuk membangun kesadaran kampus hijau ini kayaknya enggak bisa ada liburnya ya Prof
2: gak ada liburnya. Pokoknya harus terus-menerus. Dan kenapa kami intentionsnya di awal tahun? Kami harapannya ketika maba sudah kami introduce, oh Brawijaya ada program ini gitu kan ya. Program Green Campus, programnya adalah A, B, C, D. Dan mereka kan hidup di kampus 4 tahun istilahnya ya.
4: Minimal 4 tahun ya, Prof.
2: Minimal
4: 4
2: tahun gitu. Nah, harapannya dengan mereka terbiasa terpapar dengan ada fasilitas, kebiasaan. Nah, mereka itu juga nanti yang menjadi agent of change ketika mereka kembali ke lingkungan
4: di tempat tinggalnya
2: gitu ya, atau di lingkungan kerjanya, seperti itu. Harapannya seperti itu.
4: Baik, siap. Prof, tadi Prof Neneng jelaskan bahwasanya program-program yang dimiliki oleh UPT Green Campus UB ini cukup banyak sekali.
2: Betul.
4: Dan ini masih dalam progres juga, masih tetap dipantau begitu ya Prof ya.
2: Betul.
4: Prosesnya masih juga berjalan.
2: Betul, masih
4: tapi
2: panjang.
4: Betul. Dari poin-poin yang dijelaskan tadi ini sangat menarik sekali begitu Prof. Seumpama ini ada bagian dari masyarakat yang ada di lingkar sekitar kampus tadi ingin sekali mendapatkan edukasi terkait tentang program-program yang dimiliki, apakah bisa Prof?
2: Oh, sangat bisa sekali. Sangat bisa, karena kami prinsipnya adalah pentahelix approach. Ya, jadi kami harus juga bisa melibatkan masyarakat setempat ya, untuk bisa menjadi mitra kami ya. Jadi kami anggap mereka itu sebagai bagian dari mitra kami untuk bisa kami memberikan edukasi ya. Yang harapannya juga dari hasil edukasi tidak hanya meningkatkan kondisi lingkungan di tempat mereka, tapi juga nanti akan ada imbal baliknya ke Universitas Brawijaya seperti itu.
4: Baik sih ya. Saya pernah ngobrol dengan ketua RT T di Ketawang Gede, Prof.
2: Iya.
4: Kebetulan dia adalah dokter gigi, saya lupa dokter gigi siapa begitu ya. Yang ternyata juga mendapatkan impact yang positif dari UB karena memang lokasinya ada di lingkar kampus begitu ya, Prof.
2: Betul.
4: Ya. Dengan ada banyak sekali support dari teman-teman mahasiswa yang melakukan inovasi-inovasi terkait tentang pengelolaan sampah. Dan ini misalnya ada kampus-kampus kampung-kampung sekitar yang ingin melakukan hal itu, ini upayanya seperti apa yang harus dilakukan pertama kali, Prof?
2: Jadi apakah mungkin itu termasuk dalam program Kampung Lingkar Kampus kah?
4: Iya, betul.
2: Betul ya. Jadi sepemahaman saya untuk bisa terlibat gitu kan ya dalam kegiatan tersebut, karena saya juga terlibat di kegiatan 3M yang dilakukan oleh fakultas kami, juga sasarannya adalah kelurahan di Kota Malang gitu kan ya. Jadi biasanya kami melakukan survei dulu gitu kan ya, survei untuk mengidentifikasi permasalahan apa sih yang ada di lokasi tersebut. Apakah memang sampah, kemudian diinvestigasi lagi sampah apa? Apakah sampah organik, sampah plastik, seperti itu. Kalau misalnya memang yang diprioritaskan adalah sampah organik, maka tim kami juga bisa melakukan edukasi. Begitu juga kalau misalnya permasalahannya adalah sampah anorganik seperti itu, karena sudah banyak sekali ya inovasi-inovasi teknologi ataupun juga produk ataupun juga alat gitu kan ya, yang bisa kami introduce ke masyarakat setempat, tentu saja berbasis pada permasalahan yang dihadapi. Jadi kebutuhannya apa, kemudian nanti kami akan evaluasi dan memberikan introduksi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.
4: Baik.
2: Dan kami UPT UB Green Campus, kalau saya sebagai kepala itu, saya selalu menegaskan ke kepala bidang dan juga staff saya, intinya UB Green Campus ini harus siap bermitra dengan siapapun. Bermitra dengan siapapun, kenapa? Karena itu bisa menjadi platform bagi kami untuk diseminasi. Oh, ada loh UB Green Campus gitu kan ya. Jadi kegiatan kami itu tidak hanya di luar, tapi juga bisa mengenalkan inovasi-inovasi yang ada di Universitas Brawijaya ke luar gitu.
4: Baik.
2: Kan. Kenapa? Karena sebenarnya ini ternyata luar biasa dampaknya itu penting buat branding universitas. Jadi kita itu kan ada, kalau perankingan itu kan tidak hanya akademik saja ya.
4: Betul.
2: Tapi ada juga perankingan yang dikaitkan dengan sustainability. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu dampak ya, kalau misalnya Brawijaya juga bisa berkontribusi dalam kegiatan pelestarian lingkungan di luar kampus.
4: Siap.
2: Seperti itu.
4: Artinya masyarakat ini juga nggak perlu ragu begitu ya, Prof ya, jika ingin sekali mengembangkan teknologi untuk lingkungan hidup di sekitar, ini bisa banget kolaps dengan UB begitu, Prof.
2: Oh, bisa.
4: Baik, siap.
2: Sangat bisa.
4: Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk,
2: boleh,
4: ini, Prof,
2: boleh,
4: dari
2: boleh.
4: Pendengar kami dan juga pemirsa YouTube kami, saudara ini yang sudah bergabung, ada Pak Theo.
2: Ya,
4: dari Mas Theo dari Magelang Jawa Tengah ini, Prof.
2: Wow.
4: Yang sudah bergabung bersama kita di 081 sampai Magelang 600915. Mau tanya bagaimana upaya UB dalam menjaga konservasi air dan kawasan hijau di sekitar kampus.
2: Oke, wah ini menarik ya. Jadi Mas Theo, kebetulan kampus UB ini ada di 5 lokasi yang terpisah ya. Yang pertama ada di Jakarta, kemudian kita pusatnya ada di Veteran, kemudian ada kampus Dieng, kampus Kediri, dan yang terbaru ini kampus Kepanjen, seperti itu. Nah, setiap kampus ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin kalau misalnya saya bicara di kampus Veteran, karena ini bangunannya lebih banyak daripada pohonnya ini. Jadi untuk konservasi air ini kami ada dari program Smart Green Campus itu, kami mendorong fakultas-fakultas dan unit-unit ini memiliki biopori ya, biopori di sekitaran gedung-gedung yang ada di masing-masing unit fakultas, sekolah pascasarjana. Dengan ukuran tertentu yang kami berikan contohnya, itu menjadi salah satu contoh upaya untuk melakukan konservasi air. Kemudian juga yang tadi saya sebutkan ada rainwater harvesting system, seperti itu juga kami galakan untuk semua unit bisa mengimplementasikan. Memang belum semua, tapi harapan kami nanti di tahun depan itu bisa lebih baik. Nah, kaitannya dengan untuk penyerapan air juga, kami menggalakkan menggalakkan kegiatan penanaman pohon menjadi salah satu PK kami ya, bekerja sama dengan UB Forest. Jadi kami melakukan gerakan penanaman pohon di dalam, di kampus UB Veteran, UB Dieng, UB Kediri, seperti itu. Bahkan juga kami kolaborasi dengan UB Forest ya, kapan itu juga ada dari Fakultas Teknik gerakan menanam pohon, seperti itu. Ini nanti Global Care Week juga sama. Dan juga dengan mahasiswa EM. Jadi ada, sementara masih itu yang baru kami lakukan. Kedepannya adalah kalau di kampus Kediri memang sudah ada planning-planning tertentu yang kaitannya dengan apa ya, embung ya, embung seperti itu ya. Nah ini cuman saya belum tahu finalnya seperti apa.
4: Baik, siap. Artinya udah ada banyak sekali upaya untuk ya, konservasi betul, ini begitu ya, Prof. Ya, yang dilakukan oleh UB. Bu Rina di Kepanjen, selamat sore Bu Rina. Saya sering melihat tempat sampah terpisah di beberapa tempat, tapi kadang sampah yang sudah dipisahkan akhirnya tercampur lagi. Kalau di UB, ini bagaimana memastikan sampah yang sudah dipilah ini benar-benar dikelola sesuai dengan jenisnya?
2: Oke, baik. Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus sekali ya. Jadi, sebelum ada program Green Campus, memang kami masih lack in facilities. Fasilitas untuk tempat sampah terpisah itu belum menjadi main concern, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini, di seluruh unit sudah ada, gitu kan ya. Tinggal kita menguatkan lagi budaya pemilahannya. Nah dari yang pemilahan sampah kemarin itu memang kami banyak dibantunya adalah dari petugas sampahnya ya, CS gitu kan ya, untuk melakukan pemilahan yang kemudian nanti diangkut ke ERP. Nah di fasilitas ERP tersebut yang kemudian botol-botol plastik yang sudah dipisah itu dipres ya, menggunakan ball press untuk kemudian dijual ya ke vendor. Adapun juga sampah-sampah kertas juga sama dipisahkan. Sedangkan sampah daun gitu kan ya, atau limbah-limbah organik langsung dimasukkan ke dalam fasilitas pengomposan. Sedangkan residu itu sementara memang karena kami belum punya fasilitas pemanfaatannya, masih dibuang ke TPA. Seperti itu, dan harapannya tahun ini atau mulai awal tahun depan itu kami fasilitasnya sudah ready, sehingga nanti semua jenis sampah itu dikelola sendiri di UB. Ini masih kita masih kejar-kejaran ini.
4: UB ini kalau kita misalnya ngomong perbandingan dengan jumlah warga, ini UB ini udah satu kelurahan ya, Prof ya? Hampir sama dengan jumlah warga satu kelurahan ya. Artinya ini UB akan mencoba untuk mengelola sampah secara mandiri. Upayanya akan dilakukan mulai tahun ini begitu, Prof?
2: Saat ini kami sedang proses penyiapan lokasi dan juga penyiapan alat-alat yang semoga tahun depan sudah bisa kick off.
4: Ini kebayang betapa terbantunya TPS-TPA yang ada di Kota Malang ketika UB berhasil secara berdikari mandiri untuk mengelola sampah mandirinya begitu ya, Pak?
2: Iya, jadi harapannya Brawijaya tidak lagi membuang limbahnya ke TPA.
4: Baik,
2: atau berkurang seperti itu.
4: Kebayang nih, satu kelurahan udah nggak nyumbang kan, berarti cukup membantu begitu ya, Prof ya.
2: Iya, betul. Jadi dari skema yang sudah kami buat, dari Zero Waste Management Program, yang program prioritas rektor itu setidaknya ada 11 produk lah yang bisa kami hasilkan.
4: Baik, siap.
2: Seperti itu.
4: Wah, seru sekali nih pembahasan kita sore hari ini. Prof Neneng, ini
2: masih on progress ya, Mbak ya.
4: Tapi produk-produk yang tadi sempat diperkenalkan ini cukup padat sekali, cukup banyak sekali. Semoga kesempatan ke depan kita bisa membahas satu persatu ya, Prof.
2: Boleh
4: ya.
2: Sekali.
4: Ini memang kayaknya harus dibedah satu persatu ini, Prof. Boleh. Untuk penutup, Prof, yang ingin disampaikan kepada masyarakat Malang Raya dan pendengar RRI Malang.
2: Iya, Bapak Ibu yang saya hormati ya, bahwa saya memang menciptakan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan itu tidak mudah, gitu kan ya. Tidak mudah, butuh effort, tapi kita juga tahu terkadang support gitu kan ya, mungkin dari pemerintah itu belum optimal. Sehingga kami melihat bahwasanya upaya-upaya untuk menciptakan lingkungan yang lestari itu sebenarnya bisa juga dilakukan oleh diri kita sendiri. Dari hal yang kecil, yang harapannya jika dilakukan secara bersama-sama gitu kan ya, itu akan memberikan dampak yang besar. Contoh sederhana misalnya dengan kalau di kami yang kami selalu advice mahasiswa adalah misalnya membawa tumbler minum sendiri gitu kan. Karena memang sudah ada banyak fasilitas, mahasiswa gak usah beli, tinggal free gitu kan, tinggal
4: free refill,
2: ya, free refill gitu kan ya. Bring your tumbler gitu kan. Kemudian juga misalnya membawa tas belanja sendiri gitu kan, seperti itu. Sebenarnya itu bisa kita lakukan sebagai diri kita pribadi gitu kan. Tapi ketika banyak orang yang melakukan, itu akan menjadi sebuah gerakan yang masif. Jadi kalau yang selalu saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa atau kan ke kolega saya, mulai dari diri kita sendiri gitu kan. Karena kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Kalau bukan kita saat ini yang menjaga lingkungan, tentu saja nanti generasi kita yang akan datang yang akan merasakan dampak negatifnya, seperti itu. Jadi start dari diri kita sendiri, mulai sekarang gitu kan ya. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Karena tagline kami adalah small actions, big impact, seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri, ketika dilakukan bersamaan dan menjadi sebuah gerakan yang masif, itu pasti dampaknya akan luar biasa.
4: Siap. Terima kasih sekali Prof. Neneng sudah hadir bersama kami, mengedukasi kembali kami untuk lebih mengenal lingkungan ini dan menjaganya bersama-sama.
2: Betul.
4: Begitu ya Prof ya. Sehat selalu Prof.
2: Sama-sama Mbak.
4: Kita tunggu nanti untuk agenda-agenda selanjutnya ya Prof.
2: Siap,
4: ya.
2: Terima kasih diundang lagi nih LRRI.
4: Selamat sore Prof.
2: Selamat sore.
4: Dan segera sesaat lagi saudara, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.

Sesaat lagi saudara, kami akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk info prima. Tapi sebelumnya kami sampaikan dulu ini kabar menarik untuk Anda warga Malang Raya yang sedang berencana membuat paspor baru atau melakukan penggantian paspor. Ini kantor imigrasi kelas 1 TPI Malang kembali menghadirkan paspor ya atau paspor ceria khusus untuk permohonan baru dan penggantian paspor yang habis masa berlaku atau halaman penuh saudara. Paspor ya akan dilaksanakan besok hari Minggu 13 September dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang di Jatim Pak 3, Jalan IR Soekarno nomor 144 BJ, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Untuk permohonan baru, ini tinggal siapkan KTP elektronik, kartu keluarga, dan akta kelahiran ya. Kemudian akta perkawinan atau buku nikah atau ijazah. Masing-masing asli dan juga fotokopi, serta materai Rp10.000. Sementara untuk pengganti

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Lembaga Penyiaran Publik RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 12 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, RRI Surabaya menggelar RRI Fest 2026 sebagai rangkaian peringatan Hari Radio dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 dengan salah satu kegiatan yang paling menarik perhatian masyarakat, yakni Pasar Tukar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
2: Hari ini RRI Surabaya menggelar puncak acara RRI Fest 2026 di kantor RRI Surabaya pada hari Sabtu 12 September 2026 sebagai peringatan Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun RRI ke-81 sebagai penguatan koneksi bersama masyarakat. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dibuka dengan seremonial potong pita di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya yang dilangsungkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha RRI Surabaya, Girang Basuki, Ketua Panitia RRI Fest Surabaya, Herliana, dan owner Lotus Art Courses sebagai mitra RRI Fest tahun ini, Putu Mahendra Darmawan. Dan yang menarik pada acara hari ini yakni gelaran acara Bartering X Pasar Tukar, yang di mana masyarakat Surabaya dan sekitarnya bisa melakukan pertukaran barang atau barter seperti zaman ketika manusia belum mengenal mata uang. Salah satu penanggung jawab Bartering X Pasar Tukar, Dila, mengatakan pada hari ini antusias masyarakat cukup tinggi. Tercatat terdapat 84 masyarakat yang telah mendaftar dan menyerahkan barangnya pada acara RRI Fest 2026 kali ini. Masyarakat yang telah mendaftar diberikan waktu sekitar 10 menit untuk menukarkan barangnya dengan barang yang telah tersedia dari peserta lainnya. Harapannya dengan adanya acara ini, masyarakat bisa terdorong gerakan barter dan gaya hidup minimalis seperti tujuan yang telah diharapkan.
3: Yang tercatat itu ada 85, tapi nggak datang satu, jadi 84.
2: Hari ini untuk ya, antusiasnya gimana?
3: Cukup banyak yang daftar sih. Kan targetnya untuk per sesi itu 30.
2: Okay.
3: Sedangkan ini yang datang 85, jadi udah hampir.
2: Sementara salah satu penukar barang, Mia Fatmala, menyebut dengan adanya acara ini, barang miliknya yang banyak tidak terpakai di rumah bisa dipergunakan untuk hal yang lebih baik lagi oleh masyarakat lainnya dan secara tidak langsung dapat menghemat uang miliknya sebagai motivasi gaya hidup minimalis.
4: Soalnya yang pertama kan barang-barangku agak banyak mas di rumah.
2: Oke. Okay.
4: Numpuk gitu loh.
2: Oke. Okay.
4: Kadang sudah dibuat status tapi nggak ada yang mau. Akhirnya pas ada acara ini, ya alhamdulillah.
2: Lumayan ini. Gitu.
4: Kan lihat yang waktu itu di Bandung kan ram banget toh. Akhirnya excited ya aku.
2: Okay. Kegiatan menarik lainnya yang dapat diikuti masyarakat pada acara hari ini yakni fun game Zumba Party, penampilan akustik live music oleh Cak Ning Surabaya dan finalis Bintang Radio tahun 2022-2025, stand up comedy dan ditutup oleh penampilan DJ DJ Aji. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yerbu.
5: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan.

0: dan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
0: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
2: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu, Mas.
3: Empat menyalakan lilin sebagai simbol apa, Mas?
2: Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan. Itu adalah lilin harapan.
0: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
4: Pendengar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB periode pertama 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk menggeser paradigma dalam menghadapi bencana agar tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Seperti dilaporkan Ani Hasana berikut ini.
5: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode 2008-2015, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Syamsul Ma'arif mendorong generasi muda untuk tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi. Ia menilai perubahan dinamika kebencanaan menuntut adanya perubahan paradigma dari yang sebelumnya berorientasi pada tanggap darurat menjadi lebih mengutamakan upaya pencegahan. Menurut Syamsul, bencana seperti banjir dan kebakaran yang terus berulang setiap tahun perlu menjadi perhatian serius.
6: Nah, sekarang anak-anak muda ini dengan pengetahuannya kira-kira bisa enggak dia mendapatkan ide baru, konsep baru untuk melakukan pencegahan agar tidak berulang lagi. Ya kecuali gempa ya, kalau gempa kan berat. Tapi kalau banjir kan mesti tiap tahun kalau musim hujan. Kebakaran mesti tiap tahun setiap kemarau. Kenapa kok berulang terus gitu? Dan ini anak-anak muda mestinya punya pemikiran yang kritis semacam itu.
5: Dalam Kongres keempat SRPB Jawa Timur 2026, ia juga berpesan penanggulangan bencana ke depan tidak cukup hanya dengan merespon ketika bencana terjadi, tetapi harus dimulai dari upaya mencegah agar resiko dan dampaknya dapat ditekan. Ani Hasana melaporkan.
4: Sementara itu, pendengar, BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa, serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang terus memperluas penanganan dampak kekeringan dengan mendistribusikan air bersih ke 8 desa serta melakukan asesmen di wilayah yang mulai mengalami krisis pasokan air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadun Irawan, mengatakan distribusi air bersih masih menjadi prioritas selama masa tanggap darurat kekeringan. Selain itu, pihaknya juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang dilakukan pendistribusian air bersih.
8: Selain itu, kami juga tetap melaksanakan pendistribusian air bersih secara berkala, yang mana sampai hari ini sudah 8 desa yang kami lakukan pendistribusian air bersih bekerjasama dengan beberapa pihak, dan juga kami melaksanakan asesmen di 2 desa yang sudah mengajukan kebutuhan air bersih kepada BPBD, yaitu di desa Sumber Betung dan desa Putu Rejo, Kecamatan Kalipari.
7: Asesmen dilakukan untuk mengetahui tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi dasar penentuan langkah penanganan lanjutan, termasuk kemungkinan penambahan titik distribusi air bersih. BPBD mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat selama musim kemarau, serta melaporkan apabila mengalami kekurangan pasokan air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Samsudi.
10: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Bondowoso menanamkan nilai moderasi beragama kepada pelajar SMP dan MTs melalui kegiatan pembinaan di SMA Negeri 2 Bondowoso. Kegiatan itu ditujukan untuk membekali generasi muda agar mampu memahami perbedaan agama, suku, dan ras serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Ketua FKUB Bondowoso, Mas'ud Ali, mengatakan, pembinaan bagi pelajar tingkat SMP ini menjadi salah satu agenda FKUB tahun ini. Sebelumnya, FKUB telah menggelar kemah moderasi yang menyasar pelajar tingkat SLTA. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso dipilih sebagai lokasi kegiatan karena sekolah itu sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap kegiatan moderasi yang digelar FKUB.
11: Kita undang mereka itu karena kemampuan kita hanya 60 ya. Jadi tadi ada Pak Kajari, ada Pak Sekda. Ya. Jadi kenapa saya sampaikan di sambutan tadi, kenapa kita harus memaksa Pak Kajari datang, Pak Sekda datang. Jadi kalau forumnya kan forum anak SMP ya. Tapi saya memandang penting bagi mereka itu untuk ditanamkan itu aja. Sehingga harus mengundang pihak-pihak terkait.
10: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 2 Bondowoso, Khalifah Nur Azizah, menyambut baik pelaksanaan pembinaan moderasi beragama tersebut. Menurutnya, SMA Negeri 2 Bondowoso punya lingkungan sekolah yang sangat beragam karena terdapat siswa dengan 5 agama.
12: Kita ajarkan bahwa kita itu meskipun berbeda kan harus tetap satu. Negara kita itu dibentuk dengan keberbedaan itu. Berbeda ras, beda agama, beda suku. Tetapi kita itu tetap harus satu sebagai bagian dari keyakinan negeri ini. Bapak Ibu guru di sini, di kelas-kelas itu ada banyak quotes. Bagaimana kita hidup rukun bersama, bagaimana kita menghormati teman. Ini lagi dipasang juga.
10: Keberadaan itu, kata Khalifah, juga diterapkan dalam aktivitas keagamaan di sekolah saat siswa muslim melaksanakan sholat duha dan membaca surat Yasin pada Jumat. Siswa non-muslim diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas keagamaan sesuai keyakinannya. Langkah itu telah dilakukan selama bertahun-tahun sebagai bagian dari budaya keagamaan sekolah yang tetap menjunjung toleransi.
4: Pendengar, lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
13: Lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo menjadi proyek percontohan percepatan kepesertaan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK bagi warga binaan di Jawa Timur. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen PAS Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Hadayani Lubis, menegaskan sekitar 1.400 dari 1.600 warga binaan telah terdaftar sebagai peserta PBIJK.
14: Di lapas kelas 1 Surabaya, kita lakukan adanya bimbingan teknis bagaimana penerimaan jaminan kesehatan bagi warga binaan seluruhnya dan CKG gratis. Salah satu sasaran kami bagaimana supaya warga binaan ini selain pembinaan juga kesehatannya.
13: Program tersebut ditujukan untuk memastikan warga binaan memperoleh akses jaminan kesehatan dan cek kesehatan gratis selama menjalani masa pembinaan. Penerapan program serupa selanjutnya didorong di seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur, sekaligus memperkuat pencegahan dan penanganan TBC melalui pemeriksaan, pengobatan, serta perbaikan lingkungan hunian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
4: Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Ponorogo memanfaatkan hibah kandang ayam untuk mendukung ketahanan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Eka Wulan.
15: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Ponorogo mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah melalui pengembangan kegiatan peternakan dan pertanian bagi warga binaan. Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan hibah kandang ayam dari Yayasan Berkah Serikandi Abadi dan Yayasan Wadah Titian Harapan. Kandang tersebut rencananya digunakan untuk beternak ayam pejantan dengan kapasitas sekitar 800 ekor. Kepala Rutan Kelas 2B Ponorogo Agung Nugroho mengatakan, kandang tersebut akan diisi jenis ayam pejantan dengan mempertimbangkan pola perawatan yang dinilai lebih sesuai dengan kemampuan rutan dalam melakukan pemeliharaan.
16: Insya Allah nanti kandang itu kita gunakan untuk kandang ayam pejantan. Karena kalau boiler itu pengingat perawatannya 1 kali 24 jam. Kami juga nggak bisa untuk kita pelihara secara intens, kita tungguin. Makanya kita ganti ayam pejantan. Yang melawat nanti warga binaan yang sekiranya nanti mendekati bebas, karena tujuan kami kalau nanti sudah dikaryakan di kandang, ketika sudah bebas nanti langsung bisa diterapkan.
15: Ia berharap keberadaan kandang ayam tersebut dapat menunjang program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Selain peternakan ayam, Rutan Kelas 2B Ponorogo juga mengembangkan sejumlah kegiatan ketahanan pangan lainnya. Di sektor unggas terdapat pemeliharaan ayam, bebek, itik, serta ayam Jawa. Sementara di sektor perikanan dikembangkan budidaya lele dan nila. Kegiatan ketahanan pangan juga dilakukan melalui pemanfaatan lahan untuk menanam berbagai jenis sayuran. Agung menjelaskan lahan yang tersedia dan belum dimanfaatkan akan dioptimalkan untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Pendengar, anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dani Hilman Natawijaya mengatakan, perkembangan arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Perkembangan ilmu arkeologi saat ini semakin bersinggungan dengan geologi dan ilmu kebumian. Anggota Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Dani Hilman Natawijaya, Sabtu siang mengatakan kajian tersebut terus mengalami perkembangan. Menurut Dani, perkembangan tersebut melahirkan istilah geoarkeologi dan arkeogeologi dengan penekanan yang berbeda. Ia menjelaskan data kegempaan memiliki keterkaitan dengan perkembangan kebudayaan manusia pada masa lalu. Karena itu, saat ini berkembang kajian arkeologi seismik yang menghubungkan gempa dengan peninggalan budaya. Dani mengatakan kajian gempa bumi dan arkeologi geologi memiliki konsep serta metodologi yang tidak jauh berbeda. Dalam kajian gempa bumi, penelitian diawali melalui pemetaan aktif menggunakan teknologi penginderaan jauh berresolusi tinggi.
18: Dengan arkeologi itu atau geologi itu tidak jauh-jauh amat gitu ya, kalau dilihat dari konsep dan metodologinya. Yang pertama waktunya, windows subjek dari waktunya itu berdekatan juga gitu kan. Geologi gempa bumi dengan geoarkeologi itu sama-sama concern ke zaman Holocene dan kuarter akhir gitu ya.
17: Teknologi tersebut mencakup digital terrain model atau DTM dan data penginderaan jauh berresolusi tinggi. Selanjutnya peneliti melakukan pemetaan geomorfologi secara langsung di lapangan untuk memperkuat hasil penelitian. Penelitian juga menggunakan sejumlah peralatan seperti ground penetrating radar atau GPR dan geolistrik. Dani menjelaskan peralatan tersebut diperlukan karena jalur sesar tidak selalu terlihat jelas di permukaan. Oni Arianto melaporkan.
4: Pendengar, PT KAI Daop 7 Madiun menyiapkan diskon tarif spesial hingga 30% untuk perjalanan ke Madiun Running Fest 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Dayu Suwarno.
19: PT Kereta Api Indonesia Persero memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Madiun Running Fest MRF 2026 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026 bertempat di Stadion Wilis Kota Madiun. Event lari bergengsi yang diinisiasi oleh IKASDA Madiun ini mendapat dukungan penuh dari KAI bersama pemerintah Kota Madiun guna memperkuat potensi sport tourism di daerah. Dan sebagai bentuk kemeriahan acara, PT KAI menghadirkan penawaran spesial berupa pemberian diskon tarif hingga 30% yang bisa dinikmati masyarakat. Di mana event khusus pembelian tiket diskon ini akan dilangsungkan pada 12 September mulai pukul 9 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Gor Tennis Indoor Stadion Wilis Kota Madiun. Hal itu disampaikan manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari, di mana menurutnya KAI sangat menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan positif yang menggerakkan masyarakat ini.
20: Madiun memiliki sejarah panjang sebagai simpul transportasi kereta api di Indonesia. Dan melalui dukungan pada Madiun Running Fest 2026 ini, kami ingin menegaskan komitmen KAI untuk tidak hanya menghadirkan layanan transportasi yang aman dan tepat waktu, tetapi juga turut serta dalam menggerakkan perekonomian daerah dan pariwisata melalui spot tourism.
19: Menurut Tohari, ajang ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik melalui olahraga lari, tetapi juga mengedepankan aspek keamanan serta keberlanjutan lingkungan, di mana kehadiran ribuan pelari dari berbagai daerah nantinya diharapkan mampu memberikan efek positif, khususnya bagi sektor UMKM, perhotelan, dan pariwisata lokal di wilayah Madiun dan sekitarnya. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
9: Info olahraga.
21: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, berbekal kemenangan di laga perdana, Madura United cukup percaya diri untuk menantang tuan rumah PSS Sleman di pekan kedua Super League dengan target curi poin. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Tagok Anovantrian.
22: Laskar Sape Krab bertekad memberikan perlawanan maksimal dan membawa hasil positif dari markas PSS Sleman. Dalam sesi jumpa pers sebelum laga, pelatih Madura United Jay Gomez memprediksi pertandingan menghadapi PSS Sleman akan berlangsung ketat. Selain karena kualitas lawan, dukungan penuh supporter tuan rumah menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi Laskar Sape Krab. Jay Gomez mengakui waktu persiapan Madura United menghadapi pertandingan ini relatif singkat. Namun kondisi tersebut tidak menghalangi timnya untuk melakukan analisis terhadap permainan PSS Sleman. Gomez menambahkan, Madura United telah menyiapkan pendekatan permainan untuk menghadapi PSS Sleman. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu tim mengatasi tekanan pertandingan sekaligus menjaga peluang meraih hasil maksimal.
23: Maksud coach, kita dalam di sini pasti sulit buat kita juga karena mereka mainkan sendiri. Kita dapat kabar kita semua sobre o mal da tanto
22: Sementara itu, gelandang Madura United Hugo Gomez memastikan timnya telah melakukan persiapan matang menjelang laga menghadapi PSS Sleman. Pemain yang akrab disapa Jaja mengatakan, seluruh rekannya telah memahami cara bermain untuk menghadapi PSS Sleman yang akan mendapat dukungan penuh di kandang sendiri. Dirinya bertekad tampil maksimal untuk membawa pulang poin dari markas lawan karena setiap pertandingan memiliki arti penting bagi perjalanan Madura United di kompetisi musim ini.
24: Fizemos uma boa preparação como treinador falou.
25: Já mental dia sangat kuat untuk pertandingan dia kerja dia udah persiapan juga untuk kerja mentality dia juga untuk bisa dapat poin besok di sini. Yang penting kita bisa kerja sebagai grup dan dapat poin di sini besok.
22: Tuan rumah PSS Sleman akan menjalani laga kandang perdananya musim ini setelah di laga sebelumnya takluk atas Bali United. Laga PSS Sleman melawan Madura United berlangsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Maguwo Harjo Sleman.
21: Pendengar, pemerintah Kota Kediri memperbaiki pagar Stadion Brawijaya untuk meningkatkan keamanan jelang laga kandang perdana BRI Super League 2026-2027. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
0: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
1: Yang tahap pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu tadi. Yang tribun C dan sampai dengan D, kita tahap pertama ini dulu. Terus kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita ngikutin jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita bongkar semua dulu, kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, disekan pasang. Nah, kita juga terikat dengan jadwalnya teman-teman Persik.
0: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
2: Ini komitmen bersama karena Persik harus berkandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir ya. Itu yang harus kita tegaskan. Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
0: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Anu Kusuma melaporkan.
9: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
21: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan bersama paket feature produksi RRI Sumenep. Pantai Camplong Sampang menawarkan suasana teduh, panorama laut, dan keindahan matahari terbenam. Seperti yang dilaporkan Alvin Wari dalam feature berikut ini.
3: Mengunjungi Pulau Madura terasa kurang lengkap tanpa menjelajahi tempat wisata, terutama pada pantai-pantainya. Salah satu destinasi menarik adalah Pantai Camplong yang menawarkan pesona alam mulai dari hamparan pasir hingga fasilitas yang memadai. General Manager Pantai Wisata Camplong Bambang Setiadi mengatakan, nama Pantai Camplong diambil dari nama daerah, yaitu Kecamatan Camplong di Jalan Raya Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Pulau Madura. Pantai ini sendiri menyuguhkan sederet pemandangan yang bisa memanjakan mata. Pantai Camplong menawarkan berbagai daya tarik yang membuatnya menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Pengunjung bisa bersantai di bawah rindangnya pepohonan, menikmati suasana tenang sambil menggelar tikar.
5: Ya, Assalamualaikum, Pak Bambang.
6: Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah.
5: Baik-baik. Ya, saat ini kita berada di area wisata Pantai Camplong dan kebetulan Bapak selaku manajer di sini ya, Pak. Dan memang berbicara soal Pantai Camplong sendiri, ini bisa dikatakan salah satu pantai legend di Madura.
6: Rahasianya sampai sekarang Camplong bisa berstatus kayak gitu apa sih, Pak, selaku manajer, Pak? Sebetulnya begini. Jadi Pantai Camplong itu menurut sejarahnya masyarakat sini, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, itu dari zaman dulu itu sudah cucukan lah istilahnya. Dari zaman Belanda katanya begitu. Makanya ada di sini kan Jalan Tuan. Tuan itu kan orang Belanda zaman dulu dipanggilnya Tuan. Jadi sudah semacam tradisi ya, seperti di hari raya Idul Fitri sampai hari raya Ketupat, kita itu ya memang masyarakat umumnya Madura itu ya memang kalau nggak berkunjung ke sini kayaknya itu udah, meskipun ya istilahnya kita karena lahan yang seperti ini kita tidak berkembang, cuman ya karena legendnya itu mungkin udah.
3: Selain itu, gazebo yang menghadap langsung ke laut menjadi tempat ideal untuk duduk santai ditemani gulungan ombak kecil yang menenangkan. Memang keunikan lain dari Pantai Camplong adalah suasana yang jauh dari ombak besar, berbeda dengan pantai selatan Jawa yang terkenal dengan gelombangnya yang ganas. Area taman yang luas pun menjadi pilihan sempurna untuk piknik keluarga atau sekedar berteduh. Dengan akses lokasi yang mudah dijangkau, dekat dengan pemukiman warga, menjadikan pantai ini selalu ramai dikunjungi ketika menjelang hari libur dan hari besar lainnya. Jika ingin mencoba menaiki kapal perahu, pengunjung bisa merogoh kocek sebesar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kabupaten Sampang tidak punya banyak sumber pendapatan asli daerah di sektor wisata. Saat ini hanya Pantai Wisata Camplong satu-satunya penyumbang PAD.
21: Pendengar, demikian info Prima hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta DS Editor Adi Nugroho dan juga dokumentasi Nita Sylvia dan Atit Sasono dan juga Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
7: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: sih saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Telah kita ikuti bersama Saudara Info Prima dari Pro 1 RRI Surabaya. Malang sore ini masih akan terus menyapa Anda bersama saya Riza sampai jam 19 waktu Indonesia Barat nanti, Saudara. Satu kabar ya terkait tentang gempa bumi yang terjadi yang mengguncang wilayah Kepulauan Seribu Sabtu pagi tadi, Saudara. Dengan kekuatan magnitudo 5,9 yang kemudian diperbarui ya menjadi magnitudo 6,5, terjadi pukul 4:23.55 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman yang mencapai 368 km, Saudara. Ini gempa ini terjadi di Kepulauan Seribu DKI Jakarta, disampaikan oleh Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto. Pembaruan dilakukan berdasarkan dari hasil analisis parameter gempa oleh BMKG, yang mana ini udah di-update ya, dengan magnitudo 6,5 dengan kedalaman 368 km, yang ini terasa juga getarannya di wilayah Malang Raya, Saudara. Dari data terbaru BMKG, pusat gempa ada pada koordinat 5,2 lintang selatan dan 106,78 bujur timur. Lokasinya berada di laut sekitar 69 km timur laut Kepulauan Seribu DKI Jakarta. Meskipun memiliki magnitudo yang cukup besar begitu ya, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami, Saudara. Kedalaman gempa yang mencapai ratusan kilometer ini menjadi salah satu karakter penting dari peristiwa ini ya. BMKG juga tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa setelah kejadian. Getaran gempa di Kepulauan Seribu ini ternyata dirasakan cukup luas. Bahkan laporan yang diterima oleh BMKG menunjukkan guncangan yang terasa di sejumlah wilayah di Pulau Jawa hingga Sumatera, Saudara. Sejumlah daerah merasakan getaran dengan intensitas 3 MMI, itu ada di Tangerang, Tanjung Priuk, kemudian Kecamatan Nagrak, kemudian Kecamatan Kalapanunggal, dan juga Cilacap. Sementara getaran dengan intensitas 2 hingga 3 MMI, ini terasa di Rancaikek, kemudian Lembang, Garut, Bandung, Jogja, Pacitan Ponorogo, Kabupaten Malang, Kota Bengkulu, kemudian Padang, Mentawai, Pariaman, hingga Solok Selatan. Untuk getaran yang ada pada skala 3 MMI, ini getarannya ya dirasakan nyata di dalam rumah. Sensasinya menyerupai dengan getaran ketika ada truk besar yang melintas, Saudara, sebagai informasi begitu ya. Untuk yang dirasakan sebagian warga masyarakat Kabupaten Malang adalah dengan skala dan intensitas 2 hingga 3 MMI, Saudara. Ini juga getaran masih dirasakan ya oleh masyarakat yang berada di dalam rumah. Dengan demikian, guncangan gempa yang berpusat pada wilayah laut di Kepulauan Seribu ini dilaporkan terasa sampai cukup jauh, bahkan mulai dari wilayah Sumatera Barat seperti Pariaman hingga Kabupaten Malang Jawa Timur, Saudara. Sebelum parameter gempa diperbarui menjadi 6,5, ini BMKG mencatat gempa dengan kekuatan magnitudo 5,9. Dari akun resmi BMKG di media sosial X, ini gempa awalnya diinformasikan terjadi pukul 4:23 waktu Indonesia Barat pada kedalaman 376 km, Saudara. BMKG juga memperbarui sejumlah parameter gempa ya dari hasil analisis yang lebih lanjut dengan magnitudo menjadi 6,5. Pada hari yang sama juga, sejumlah aktivitas gempa bumi ini dilaporkan di berbagai titik yang ada di wilayah Indonesia, Saudara. Jadi tidak lama setelah gempa Kepulauan Seribu, ini gempa juga terjadi di wilayah Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga, aktivitas gempa tercatat di wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat dihimbau selalu untuk mengandalkan informasi resmi dari BMKG ya, dalam menyikapi aktivitas gempa bumi ini dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Informasi terkait tentang magnitudo, kemudian lokasi, kedalaman, dan juga potensi tsunami ini bisa mengalami pembaruan seiring dengan proses analisis data oleh BMKG. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, Saudara. Simak kembali informasinya di malangtimes.com.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

masyarakat Kota Batu ini, tapi saya rasa kayaknya Malang Raya ini ya, diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang ini sudah diberikan peringatannya saudara oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Peringatan ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Batu mengingat angin kencang yang terjadi saat ini begitu ya, berpotensi menimbulkan sejumlah dampak mulai dari pohon tumbang, dahan yang patah, kerusakan bangunan, hingga gangguan jaringan listrik dan penerangan jalan umum atau PJU saudara. Dan juga operator Pusdalop BPBD Kota Batu menyampaikan bahwasanya masyarakat ini harus senantiasa meningkatkan kewaspadaan ya, khususnya ketika melakukan aktivitas di luar rumah ataupun

informasinya kepada kami saudara untuk kami teruskan pada pendengar yang lain begitu ya. Kemudian juga untuk benda-benda yang berada di luar rumah dan berpotensi terbawa angin, ini juga diminta untuk diamankan agar tidak membahayakan diri sendiri ataupun orang lain ya. Kewaspadaan juga perlu dilakukan oleh para pengendara khususnya ketika melintas di kawasan yang banyak terdapat pepohonan. Ancaman dari angin kencang ini yang perlu diwaspadai bukan hanya angin kencangnya saja, tapi pada kondisi seperti saat ini saudara, ini seperti dahan kemudian juga kayu-kayu dari pohon-pohon ini yang bisa jatuh ya, karena tertiup angin ini bisa membahayakan para pengendara yang ada di jalan begitu ya. Kondisi kemarau dengan vegetasi yang relatif kering ini juga meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Karena itu juga BPBD meminta masyarakat tidak membakar sampah, daun kering ataupun serasa secara sembarangan ya. Api yang awalnya kecil ini akan dengan mudah sekali merambat ketika bertemu dengan vegetasi kering dan diperkuat dengan hembusan angin saudara. Masyarakat ini diminta aktif untuk memantau informasi resmi dari BMKG ataupun BPBD Kota Batu. Jadi jika menemukan pohon tumbang, kemudian kebakaran atau kondisi lain yang berpotensi membahayakan keselamatan, warga diminta untuk segera melaporkan agar bisa segera ditindaklanjuti ya. Dan juga ini masyarakat diminta untuk selalu waspada, karena kewaspadaan itu sebagai bagian dari upaya bersama untuk mencegah dampak bencana. Untuk kondisi kedaruratan, saudara, dan membutuhkan penanganan kebencanaan, ini masyarakat juga bisa menghubungi layanan dari BPBD Kota Batu di nomor 0812-1710-4099. Saya ulang kembali, BPBD Kota Batu di 0812-1710-4099. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara. Simak kembali informasi lengkapnya di timesindonesia.co.id.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Tetaplah menjadi lembaga penyiaran yang adaptif, kreatif, dan inovatif mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih atas segala kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun selama ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhanu Suryawan, Esos, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Baletika Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim." Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sanusi, Bupati Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran republik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perkat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Allahul muwafiq ila kumitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh hasad atau ghibta kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu, sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh? Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
1: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal, membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di Tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
2: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
1: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
2: Hah? Zat pendukung apaan?
1: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
2: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
1: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
2: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kamu masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
1: Wih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
2: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Nanti ini menyampaikan bahwasanya kulit kering yang terjadi itu karena lapisan pelindung kulit kita kehilangan kadar air dan minyak alami yang berfungsi menjaga kelembapan ya. Dan saat cuaca panas, cairan tubuh itu lebih cepat menguap melalui keringat, jadinya kulit itu lebih rentan kehilangan kelembapan, saudara. Jadi kalau misalnya kita tidak merawat dengan baik, kulit kering ini bisa memicu iritasi, kemudian pecah-pecah, bahkan meningkatkan resiko infeksi, seperti itu ya. Kulit kering itu memang seringkali menjadi keluhan ya, apalagi dalam kondisi cuaca yang panas dan juga dingin yang cukup ekstrim, di mana kondisi ini saudara membuat kulit terasa kaku, gatel, bahkan nggak nyaman begitu ya. Jadi agar kondisi tubuh dan kulit kita tidak semakin parah rasa keringnya itu ya pada kulit ya, ada beberapa langkah sederhana saudara yang bisa Anda lakukan untuk bisa menjaga kelembapan kulit selama musim kemarau ini ya. Beberapa langkah itu akan kami hadirkan untuk Anda, informasi spesialnya sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda. Oh.

0: Bang John, patok lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

Salah satu cara paling efektif, saudara, ini dengan menggunakan pelembab begitu ya, atau moisturizer secara rutin untuk bisa mengatasi kulit kering pada musim kemarau seperti saat ini, saudara ya. Dan juga Anda pilih pelembab yang mengandung bahan-bahan emolien seperti glycerin, sea butter, atau ceramide ya. Karena ini bahan-bahan ini ya mampu membantu mengunci kadar air yang ada dalam kulit sekaligus memperbaiki lapisan pelindung kulit, saudara. Untuk hasil yang lebih optimal, pelembab ini sebaiknya dioleskan segera setelah mandi ketika kulit masih dalam kondisi lembab ya. Cara ini membantu menjaga kandungan air pada permukaan kulit, jadi kelembapannya lebih bertahan lama gitu ya. Selain menggunakan pelembab, penting sekali menghindari kebiasaan mandi dengan air panas dalam waktu yang terlalu lama, saudara. Kenapa demikian? Ini ternyata karena air panas itu bisa mengangkat minyak alami yang berfungsi melindungi kulit serta menjaga kulit ya. Jadi kalau Anda lakukan kebiasaan mandi air panas, berendam terlalu lama itu justru akan membuat kulit lebih cepat kering ya. Sebaiknya Anda menggunakan air dengan suhu normal ya, atau mungkin hangat boleh lah ya. Dan juga batasi waktu mandi agar kelembapan kulit itu tetap terjaga, saudara. Sabun pun ini harus dipilih juga, diperhatikan juga. Anda bisa coba pilih sabun yang memiliki formula yang memberikan kelembutan, bebas pewangi, dan tidak mengandung deterjen keras ya. Sabun dengan kondisi dan kandungan ini umumnya lebih aman untuk kulit sensitif dan tidak menyebabkan kulit kehilangan minyak alami secara berlebihan ya. Jadi penting sekali menjaga tubuh tetap terhidrasi. Ini merupakan langkah yang bisa mencegah kulit kita kering pada kondisi cuaca kemarau seperti saat ini. Dengan mengkonsumsi air putih yang cukup setiap harinya, itu bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan juga mendukung kelembapan kulit dari dalam, saudara. Asupan cairan yang cukup ini akan menjaga elastisitas kulit kita ya, jadi nggak terasa kaku atau pecah-pecah ya. Kemudian saudara, aktivitas di luar ruangan pada musim kemarau seperti saat ini yang panasnya wow, terik sekali gitu ya, ini jangan sampai lupa untuk menggunakan tabir surya atau sunscreen. Ini gak bisa diabaikan ya, karena paparan sinar ultraviolet yang sangat tinggi itu bisa merusak lapisan pelindung kulit kita. Dan ini mempercepat penguapan air, akhirnya kulit akan semakin cepat kering ya. Jadi gunakan tabir surya dengan nilai SPF yang sudah sesuai sebelum beraktivitas di luar ruangan dan aplikasikan sesuai petunjuk penggunaan, saudara. Selain itu juga, hindari kebiasaan menggaruk ya. Ini menggaruk kulit walaupun terasa gatal banget karena kering, ini sebaiknya tidak dilakukan, saudara, karena bisa menyebabkan luka, kemudian iritasi, hingga meningkatkan risiko infeksi pada lapisan kulit Anda ya. Jika rasa gatal muncul, Anda bisa kompres dengan air dingin untuk bisa membantu meredakannya, begitu ya. Jadi memang menjaga kelembapan kulit saat musim kemarau itu tidak hanya untuk mempertahankan penampilan saja, tapi ini penting sekali menjaga fungsi kulit sebagai pelindung utama dari tubuh kita ya, dari paparan kuman, kemudian polusi dan faktor lingkungan lain, yang tentu saja dengan penerapan perawatan kulit yang tepat, ini bisa memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Resiko kulit kering saat musim kemarau itu juga bisa diminimalisir, jadi kesehatan kulit kita tetap terjaga ya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya untuk kita aplikasikan di tengah musim kemarau saat ini ya, yang bikin kulit gampang sekali kering begitu ya. Anda bisa simak kembali informasi lengkapnya, saudara, dari antaranews.com.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
6: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selain menerapkan beberapa tips untuk menjaga kulit kita pada musim kemarau saat ini dari ancaman kering, gatal, iritasi, saudara ya, ada beberapa langkah juga yang bisa Anda lakukan agar kulit itu tetap sehat, yaitu melalui makanan-makanan yang kita konsumsi begitu ya. Karena memang kulit ini adalah bagian terluar tubuh yang rentan dengan berbagai gangguan kesehatan. Tapi untuk bisa mendapatkan kulit yang sehat, kita bisa memenuhinya dengan mengkonsumsi makanan yang padat gizi, saudara. Tadi kita udah coba apply beberapa skincare begitu ya, produk-produk perawatan kulit, termasuk apply pelembab, tabir surya atau sunscreen untuk bisa menjaga kelembapan alami kulit kita, yang mana bisa melindungi kulit dari bahaya jangka panjang seperti paparan sinar matahari, flek hitam, hingga resiko kanker kulit ya. Tapi bantuan perawatan kulit dari dalam tubuh, seperti dari makanan, minuman, ini ternyata juga memiliki manfaat yang sama, saudara, dengan apa yang Anda aplikasikan pada kulit Anda ya. Karena memang makanan dan minuman yang mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral ini penting sekali untuk kesehatan kulit kita. Ada beberapa jenis makanan yang bagus banget untuk menjaga kesehatan kulit kita, yang ini patut dipenuhi asupannya ya dalam menu sehari-hari. Yang pertama itu adalah pepaya, saudara. Anda bisa mencoba pepaya sebagai buah yang tinggi vitamin C ya. Berbagai penelitian bahkan sudah membuktikan manfaat dari vitamin C untuk kesehatan kulit kita. Sifat antioksidan dari vitamin C ini akan melindungi sel kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh sinar matahari. Dan vitamin C ini sendiri, saudara, bekerja dengan memperbaiki DNA yang sudah rusak ya oleh sinar UV tadi ya. Jadi Anda bisa mengkonsumsi pepaya ini setiap hari ya. Selain pepaya, ada juga sejumlah makanan yang sehat sekali untuk kulit kita yang juga memiliki vitamin C yang cukup tinggi, seperti brokoli, kiwi, dan juga jambu biji. Ini bisa coba dimodifikasi lah ya, setiap hari mau konsumsi yang mana dulu, yang apa gitu ya, untuk tetap bisa menjaga kesehatan kulit kita dari dalam ya. Selain pepaya, stroberi juga memiliki kandungan vitamin C yang ini bisa memperlambat munculnya keriput dan masalah kulit kering karena penuaan, saudara. Vitamin C ini ya bisa membantu melembabkan kulit kita, nutrisinya juga menetralkan radikal bebas akibat sinar UV dan juga meningkatkan sintetis kolagen pada tubuh kita. Nah, si kolagen inilah merupakan protein berserat dan tidak larut yang bermanfaat sekali menjaga elastisitas kulit ya. Udah ada pepaya, udah ada tomat, masih ada beberapa bahan alami lainnya yang ini bisa Anda coba kolaps ya pada menu harian Anda. Yang ketiga ini adalah tomat, saudara, dengan kandungan likopennya atau sejenis karotenoid ya. Ini bisa membantu melindungi kulit kita dari radiasi sinar matahari, saudara. Bahkan dalam sebuah jurnal, British Journal of Dermatology, ini juga menemukan bahwasannya partisipan yang mengkonsumsi 2,5 sendok pasta tomat selama 12 pekan ini beresiko lebih kecil mengalami iritasi pada kulitnya. Tuh kan, dahsyat kan, tomat loh ya. Dan juga ini bisa jadi dasar untuk Anda ya, menjadikan tomat ini sebagai makanan sehat untuk kulit kita. Anda bisa campurkan si tomat ini pada salad, jus buah, atau dimakan secara langsung pun manfaatnya nggak akan berubah begitu, saudara ya. Masih ada beberapa jenis bahan alami lainnya yang bisa mendukung kesehatan kulit Anda, yang informasi lengkapnya, saudara, kami akan hadirkan sesaat lagi. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Bahan alami lainnya, saudara, yang bisa Anda coba manfaatkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda, khususnya pada musim kemarau seperti saat ini, adalah paprika merah, begitu ya. Dengan mengkonsumsi sekitar 150 gram, itu bisa memenuhi 156% kebutuhan vitamin C harian Anda. Dengan mengkonsumsi lebih banyak vitamin C, ini tentu bisa melindungi sel kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Zat nutrisi mikro ini, saudara, bisa membantu memperbaiki DNA yang rusak karena paparan sinar UV tadi ya. Untuk bisa mencegah penuaan dini, vitamin C ini juga membantu sintesis kolagen, menjaga kulit tetap kencang dan sehat seiring pertambahan usia ya. Paprika merah, udah, labu kuning ini juga bisa dicoba ya. Labu kuning ini memiliki senyawa beta karoten, itu bisa melindungi kulit dari radiasi sinar UV. Ada efek antioksidan pada labu kuning ini yang memberikan pertahanan pada kulit kita terhadap radikal bebas ya. Selain itu juga tubuh akan merubah beta karoten ini menjadi vitamin A, saudara, yang bisa menjaga kesehatan mata, meningkatkan kepadatan tulang dan memperkuat sistem imun. Amazing ya, bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan kulit kita. Bahkan bahan-bahannya ini mudah, murah didapat juga ya, seperti jagung. Nah, jagung ini, saudara, menjadi sumber terbaik dari lutein ya. Ini sejenis karotenoid yang bekerja seperti beta-karoten tadi, yang akan melindungi kulit kita, saudara. Produk-produk olahan jagung seperti tepung maizena ini juga ternyata bermanfaat loh untuk kulit ya. Jadi Anda bisa mencoba untuk apply maizena ini untuk menenangkan ruam dan iritasi pada kulit, begitu ya. Bayam juga memiliki kandungan lutein tadi. Ini bermanfaat sekali, saudara, untuk membuat kulit kita pulih lebih cepat dari kerusakan akibat sinar UV ya. Beberapa penelitian menemukan bahwa bayam yang disimpan di bawah sinar cahaya matahari selama setidaknya 3 hari ya, ini akan menunjukkan adanya peningkatan nutrisi di dalamnya, saudara. Akan lebih banyak vitamin C-nya, vitamin K, vitamin A, lutein, xanthan, dan juga ini menjadi opsi bahwa bayam ini akan memberikan banyak nutrisi pada kulit kita jika dikonsumsi dengan tepat ya. Wow, banyak sekali berbagai jenis bahan-bahan alami yang tidak kalah terduga adalah kopi. Nah, selain mengatasi rasa kantuk, saudara, kopi juga ini bisa membantu menjaga kesehatan kulit kita ya. Kafein pada kopi itu membantu melebarkan pembuluh darah pada bagian bawah kulit kita. Jadi kopi dengan vitamin B3 atau niasin itu akan menurunkan resiko berkembangnya kanker kulit non-melanoma ya, atau gangguan kulit lainnya, saudara. Anda bisa menggunakan serbuk kopi bahkan sebagai scrub ya, untuk mengurangi iritasi, kemerahan, bintik gelap matahari, dan juga garis-garis halus sebagai tanda penuaan. Wah, kopi ternyata juga memiliki manfaat untuk kesehatan kulit kita, begitu ya. Dengan menjaga kulit dan tubuh secara menyeluruh, dari luar dan juga dari dalam, kemudian rutin mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kulit, ini tentu saja akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk tubuh Anda, kulit Anda. Jangan lupa ya, tidur cukup, kendalikan stres, ini bisa membantu perawatan secara maksimal ya. Berhenti merokok, batasi minuman beralkohol, ini juga akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh dan kulit Anda. Kami hadirkan informasi ini untuk Anda, saudara, dari halosehat.com untuk Malang sore ini.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau.

0: lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Rakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Rakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
3: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia. Ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
5: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
6: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di

0: perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
2: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
5: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
4: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
6: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
4: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
8: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
7: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
8: Oke, saat ini sudah meluas ya?
7: Sudah meluas.
8: Oke. Dan sulit dipadamkan.
7: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
8: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
9: Iya, keluarnya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya kan itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin ini sudah.
10: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya.
9: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
8: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
11: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli.
12: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
11: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
12: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
13: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku, Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
14: Today we refuse to be bystanders to further suffering. Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
15: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
14: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
16: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
17: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki, serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
18: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
19: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
18: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
19: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
18: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosain mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
9: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Syauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Mimbar Agama Kristiani. Program siaran persembahan RRI Pro 1 Malang. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom. Hari ini saya rindu kita mau belajar satu hal kebenaran tentang firman Tuhan bicara tentang generasi. Di dalam Yeremia pasal yang pertama, judul khotbah saya hari ini adalah dipanggil untuk menjadi alatnya. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi banyak bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Saudara, kalau saudara berpikir bahwa kisah di Yeremia pasal yang pertama ayat yang 4 ini sampai ayat yang ke-10 di mana dia dipanggil dan diutus adalah hanya untuk mereka-mereka yang masih muda saja secara umur, bisa jadi kita bisa keliru menafsirkannya. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Ini tidak hanya bicara tentang kemudaan Yeremia yang waktu itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi berbicara tentang bagaimana Tuhan memanggil umatnya atau memanggil nabi-nabinya. Ya, Tuhan itu menetapkan nabi-nabinya di perjanjian lama. Tuhan manggil murid-muridnya, rasul-rasulnya di perjanjian baru. Ini bicara tentang pemanggilan Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melibatkan, bagaimana Tuhan minta atau rindu setiap saudara punya peran. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau ini hanya bicara tentang kemudaan, Bapak Ibu, kita bisa melihat ada begitu banyak beberapa nabi-nabi yang juga mengalami hal yang sama. Contoh di Nabi Yesaya pasal yang ke-6, ketika matinya Raja Usia, Yesaya mengalami itu namanya hadirat Allah. Ya, ada suara dari surga, kudus, kudus, kuduslah Allah. Yesaya dipanggil Tuhan. Dan setelah itu dia berkata, ini aku, utuslah aku. Lalu kita coba buka di dalam Keluaran pasal yang ke-4, ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun, tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ingat, Bapak Ibu Saudara, jadi pemanggilan Tuhan atau Tuhan selalu punya inisiatif untuk memanggil nabi-nabinya, untuk memakai umatnya sebagai alat kemuliaannya. Dan selalu biasanya diresponi dengan apa? Dengan ketidakmampuan, dengan ketidakberdayaan. Dan itu terjadi di Musa, terjadi di Yeremia, terjadi di Yesaya. Dan bisa jadi itu juga terjadi kepada saudara dan saya. Jadi ini bicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan ya untuk melibatkan saudara dan saya di dalam rencananya yang mulia. Nah, oleh karena itu mari kita semua tanpa melihat umur, tanpa melihat generasi, kita masuk lebih dalam Yeremia tadi yang kita baca, Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, panggilan Tuhan itu adalah panggilan yang berdaulat. Ya, berdaulat itu artinya apa? Ada otoritas, ada kuasa. Kalau Tuhan yang manggil, saudara, apapun yang terjadi, Tuhan yang akan membuatnya terjadi. Saya nggak tahu dengan saudara, saya nggak pernah punya bayangan untuk bisa jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ya menyampaikan firman Tuhan. Karena saya waktu kecil, saya pernah bersaksi, saudara, saya ini seorang yang gagap. Ya, kalau saudara masih bisa memperhatikan, sesekali saya akan sulit mengatakan kata-kata tertentu. Jadi adalah sangat tidak ideal seorang yang gagap atau berat lidah untuk bisa menyampaikan atau ada di depan. Tapi saya percaya, Bapak.

0: yang pasti akan digenapi. Dan kita percaya hari ini kalau kita ada di tempat ini sebagai satu keluarga besar GPI Diaspora Sejahtera, kita semua percaya kita ada dalam panggilan Allah yang mulia. Seperti tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara, dulu kita ada di dalam kegelapan, dulu kita jauh, sekarang dekat. Dulu kita ada di dalam kegelapan, sekarang kita menjadi anak-anak terang. Kita menjadi anak-anak Allah. Betapa itu menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya telah memanggil kita. Kita dulu mati binasa karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi syukur kepada Allah karena kuasa salibnya, karena karya Injilnya. Hari ini saudara dikatakan menjadi anak-anak Allah. That's the power of the gospel. Itulah kuasa daripada Injil yang dinyatakan. Panggilan Tuhan adalah panggilan yang berdaulat. Ayo kita lihat ayat yang keempat tadi. Firman Tuhan datang kepadaku. Ini bukan Yeremia yang minta-minta, saudara. Firman Tuhan yang datang kepada Yeremia berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Maksudnya sebelum engkau ada, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi bagi bangsa-bangsa. Betapa kuatnya, betapa berdaulatnya, Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan atas Yeremia. Dan dikatakan sebelum, bahkan sebelum engkau ada, bahkan mungkin sebelum engkau ada di dalam pikiran orang tuamu, aku telah mengenal engkau. Tidak cuma mengenal saudara, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau. Yang percaya katakan amin saudara. Berapa banyak saudara percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan yang menyatakannya kepada saudara dan saya. Tuhan yang mengizinkan saudara ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh, saudara pernah belajar biologi kan ya. Ya, bagaimana terjadinya, ini ada dokter Denny ya, dan istri seorang dokter, ngerti saudara. Bagaimana saudara, kita dulu dibentuk dari rahim ibu kita. Bagaimana sel sperma itu ketemu dengan sel telur, terjadi pembuahan ya, dari mulai zigot, embrio saudara ya, ada janin. Saya gak ngerti lagi apakah urutannya benar saudara ya. Biologi saya dulu juga gak bagus-bagus amat saudara. Tapi yang terjadi akhirnya ada janin ya, sampai 9 bulan 10 hari lahir. Sudah tahu apa yang terjadi. Itu semua perjuangan, gak gampang. Ada begitu banyak sperma, hanya satu yang bisa membuahi sel telur saudara. Saudara ini adalah lebih daripada pemenang. Kenapa? Ada begitu banyak yang sedang bertanding, tiba-tiba satu yang jadi. Benar gak saudara? Saudara belum, gak cuma itu. Setelah jadi embrio, setelah jadi zigot saudara, zigot dan embrio ya, gak tahu ya, lalu jadi janin saudara. Belum tentu saudara bisa sehat, belum tentu saudara bisa dilahirkan dengan sempurna. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau hari ini saudara, saya maksudkan apa? Kalau hari ini saudara ada, kita bisa bertumbuh, berkembang, bahkan sampai gede seperti ini saudara ya. Saya percaya ada rencana Tuhan yang perlu saudara dan saya genapi. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya kita semua punya peran dalam ceritanya Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mungkin saudara akan mengira, Pak, Bapak akan cocok ngomong begini sama anak-anak muda. Karena mereka masih gak ngerti apa yang mereka akan lakukan. Mereka gak ngerti mereka mau jadi apa. Betul gak saudara ya? Saya ketemu banyak anak muda di masa saya ada di dalam pendidikan. Mereka selalu bergumul tentang masa depan, bagaimana pemilihan jurusan dan seterusnya. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ayat ini pun bisa jadi berlaku buat saudara dan saya. Sampai hari ini mungkin beberapa dari kita gak ngerti, aku ini sebenarnya hidup untuk apa. Tapi saya mau katakan, saya mau berikan kepada saudara sebuah keyakinan bahwa setiap saudara pasti punya peran dalam cerita, dalam lakonnya Tuhan. Yang percaya katakan amin saudara. Mungkin saudara berkata, aku cuma debu. Yes, kita cuma debu. Kita cuma setitik debu yang mungkin gak ada artinya. Tapi saya mau katakan dalam sekecil itu pun, saya percaya engkau punya fungsi dan punya peran. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun itu, saya percaya saudara punya peran, saudara punya fungsi. Dan saudara, kita ini punya peran, kita punya fungsi dalam ceritanya Tuhan. Saudara, hari-hari ini ya semua itu berbenah ya, termasuk bank misalnya. Semua berbenah, berlomba-lomba untuk memberikan customer service yang baik. Kalau dulu itu kayaknya security ya, security aja, OB ya, OB aja, cleaning service ya, cleaning service aja. Sekarang enggak, ya, bahkan seorang security saja, dia tahu apa yang saudara butuhkan. Sekarang enggak cuma security-nya, saudara. Karena bank itu bersaing satu dengan yang lain. Sekarang enggak cuma security, bahkan OB pun, ya OB itu kan outsource ya. Outsource itu kan berarti perusahaan yang lain, yang memang ditugaskan untuk membersihkan kantor itu. Mereka pun juga sekarang tahu. Sudah bisa bayangin, kalau dunia aja seperti itu ya. Mereka mungkin punya peran, punya fungsi, punya tanggung jawab yang berbeda. Tapi mereka untuk melayani customer, mereka begitu rupa meyakinkan bahwa service itu yang utama. Yang berikutnya saudara, sudah pernah ke mall? Ya pastilah ya, pernah ke mall di Malang juga pasti ada mall. Sudah pernah ke mall, terus pernah naik lift? Pasti pernah ya. Sekarang saudara, mall saling bersaing. mereka harus memberikan servis yang terbaik. Ketika saudara masuk di lift, apa yang saudara temukan biasanya? Nah, ada petugas, ya. Zaman dulu kan enggak kan? Petugas yang di dalam lift itu tugasnya ngapain? Mencet tombol. Saya mau nanya, apakah sekarang kita dengan kekuatan kita, saking sebegitunya, masuk lift enggak bisa mencet sendiri? Kira-kira kita bisa enggak mencet sendiri? Oh, garek mencet tuh, ya kan? Benar, kalau dipikir-pikir ya. Lah kok sampai ada mbaknya ini loh? Dulu saya berpikir, ya ampun, betapa sia-sianya pekerjaanmu, mbak. Tapi lama-lama kelamaan, saudara, kita tuh kan gak selalu hafal kan. Mbaknya nanya, selamat pagi, mau kemana, pak? Itu loh, mbak, yang toko kacamata. Yang ini ya? Iya, itu lantai dua. Dia mencet lantai dua. Kita bisa gak mencet sendiri? Tapi kenapa mbak itu di situ? Untuk memberikan servis kan? Kayaknya gak berguna banget kan, mbak itu? Yang kedua, pernah gak saudara dengan sengaja ngobrol, nanya-nanya sama mbak ini? Saya penasaran, mbak, dari jam berapa tadi kerja? Kadang orang-orang seperti ini invisible. Kita seringkali gak pernah seakan-akan saudara mengabaikan keberadaan si mbak ini atau petugas ini. Pernahkah kita nanya, mbak, dari jam berapa kerjanya? Berapa jam shiftnya? Nanti gantian kan sama temennya. Saya nanya gitu karena penasaran. Kenapa? Saya bayangin. Begitu bosennya, saudara. Kok saudara di situ sehari aja? Naik, turun, naik, turun. Apa ususnya gak panjang itu, saudara? Wut, wut, wut. Bener gak, saudara? Tapi saya mau katakan, apakah dia gak berguna? Saudara, di dalam rumah Tuhan, di dalam kerajaan Allah, Tuhan selalu punya peran bagi setiap hidup saudara. Makanya saya selalu berkata, ada dua miskonsepsi di gereja, di antara anak-anak Tuhan. Ada dua kesalahan besar, cara pandang bahwa yang pertama adalah pemisahan antara jemaat biasa dan murid Kristus. Kalau saudara sudah punya konsep bahwa saya bukan murid, saya jemaat biasa, maka ini yang terjadi. Konsekuensinya adalah saudara gak akan pernah belajar. Karena seorang murid, konsekuensinya, saudara pasti belajar. Dan ketika saudara belajar, saudara pasti bertumbuh. Tapi kalau saudara punya pandangan seperti ini, pandangan hidup seperti ini. Ya saya kan jemaat awam, pak. Tapi saya jemaat biasa. Nggak bisa, saudara. Karena ketika saudara berpikir bahwa saudara jemaat biasa dan saudara bukan murid Kristus, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Amin, saudara. Makanya setiap kita harus jadi murid Kristus yang mengaku dengan mulut, ya, percaya dengan hati Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya oleh anugerah, kita diselamatkan, kita mati tapi dibangkitkan. Kita semua adalah murid-murid Kristus. Kita pengikut-pengikut Kristus dan kita bertumbuh ke arah Dia menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Makanya ada perubahan, pak. Ada perubahan karakter, menjadi orang yang lebih baik. Buah roh yang 9 rasa itu terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau jemaat biasa ya udahlah, syarat, pak. Saya kan Kristen, minggu ya ke gereja. Kedua, pemisahan antara hamba Tuhan dan juga jemaat. Sekali lagi, kalau saudara punya cara pandang jemaat biasa, saudara akan datang sebagai seorang customer. Saudara, kalau saudara punya pandangan begini, saudara, saya jemaat biasa dan bukan hamba Tuhan. Saudara tadi di luar ada orang baru, ya, saudara nggak ngerti, saudara lagi parkir motor, saudara nggak merasa perlu punya kewajiban untuk nanya, untuk menyambut, untuk menyapa orang tersebut. Kenapa? Karena saudara pikir, oh itu kan tugasnya Pak Denny, tugasnya Pak Chandra, tugasnya Pak Edi. Semua itu kan tugasnya si Asar-Asar. Saya kan cuma jemaat biasa. Tapi beda, saudara. Kalau kita tahu, kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang memanggil kita. Anak manusia yang berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya percaya kita dulu hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Kalau konsep dan cara pandang kita seperti ini, maka dimanapun saudara berada, punya posisi atau tidak, punya jabatan di gereja atau tidak, saudara datang menjadi seorang hamba yang siap untuk melayani satu dengan yang lain. Nama Tuhan ditinggikan. Amin, saudara. Saudara enggak perlu diorden. Saudara tahu, saudara bukan customer biasa, saudara hamba Tuhan, saudara datang. Pak, kok enggak pernah ketemu Bapak, enggak kelihatan. Bapak orang baru ya? Oh iya, saya kebetulan visiting. Saya lagi ada tugas di sini. Pak, silakan, Pak. Ini pintu masuknya. Jangan ke sana, Pak. Sana toilet. Mari pak sama saya duduk, dikenalin sudah. Kenapa? Karena mindsetnya adalah semua kita hamba Tuhan. Amin, saudara. Nah, ketika kita punya konsep seperti ini, maka kita percaya, aku selalu punya peran, selalu punya tanggung jawab, selalu punya peran di dalam ceritanya Tuhan, apapun itu. Dan tidak hanya melulu di gereja, saudara di luar pun, saudara percaya bahwa aku ini punya peran, aku punya tanggung jawab. Di tengah dunia, di mana Tuhan telah memanggil dan menempatkan saya. Caranya gimana sih? Saudara, Timothy Keller ngomong begini, saudara. Cara menemukan panggilan kita adalah dengan melihat cara kita diciptakan. Karunia-karunia kita tidak muncul secara kebetulan. Jadi kalau hari ini, saudara tiba-tiba senang nyanyi, dari kecil sudah senang nyanyi. Saudara, peace perfect. Tiba-tiba saudara tekun, orang yang tekun. Mungkin di area ini Tuhan mau aku melayani. Mungkin di area ini. Cara menemukan panggilan kita adalah dengan melihat cara saudara diciptakan. Dan hari ini saudara terbukti, saudara diciptakan sempurna, berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang indah dan mulia dalam hidup saudara. Tapi indahnya saudara, indahnya. Dalam setiap panggilan Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan justru menjadikan pengalaman panggilan itu menjadi sebuah pengalaman yang humbling experience. Atau pengalaman yang membuat mereka itu jadi, aduh aku gak berdaya, aku lemah Tuhan. Musa ngomong gini, aku ini berat lidah. Yeremia ngomong gini, aku ini masih muda. Yesaya ngomong gini, aku ini najis bibir. Saudara, setiap kita yang bertemu dengan kemuliaan Allah, yang bertemu dengan panggilan Allah, divine calling, saya mau katakan saudara, engkau akan merasakan ketidakberdayaan itu. Kenapa? Itu baik bagi saudara. Kenapa? Justru di dalam kelemahanlah kuasa Allah bekerja. Tapi kalau kita ngomong dipanggil Tuhan, siapa? Siap Tuhan, saya yang terbaik di bidang ini. Oke, kamu gak salah milih saya. Jangan-jangan Tuhan ngomong gini, waduh saya yang salah milih kamu. Kok sombong ini ya. Semua begitu nabi-nabi yang dipanggil Tuhan, saya gak layak. Tapi justru disitulah letaknya saudara. Kita lihat firman Tuhannya. Aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara, di dalam 2 Korintus 12 juga, Rasul Paulus ngomong begini, saudara, ayat yang ke-9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, tetapi justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Justru ketika saudara dipanggil, saudara merasakan ketidakberdayaan saudara. That's good. Itu bagus buat saudara. Supaya apa? Supaya kita tidak mengandalkan kekuatan dan kepandaian kita sendiri. Kita di sana mengandalkan kekuatan dan kepandaian Tuhan. Hikmat Tuhan atas kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kelemahan kita dapat bermegah akan kedahsyatan Tuhan. Di dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan itu dahsyat. Saudara, Spurgeon pernah ngomong begini saudara, semakin lemah kita, semakin besar ruang bagi Yesus untuk menyatakan kekuatannya. Saudara, pekerjaan kita masih banyak, Injil harus diberitakan, barulah itu kesudahannya. Saudara, bukan hanya segelintir orang yang mau dipakai Tuhan, semua kita mau dipakai Tuhan. Tapi semakin kita menyadari kelemahan kita, semakin besar ruang bagi Yesus untuk menyatakan kekuatannya. Oleh karena itu anak-anak muda dengar baik-baik, masa depanmu ada, harapanmu tidak akan hilang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, generasi ini perlu banyak didengar. Amin, saudara. Anak-anak muda, saya atas nama generasi yang lebih tua dari teman-teman, kami mohon maaf kalau selama ini kami gak mendengar. Hari ini, beberapa hari ini, teman saya pendeta, saudara, punya anak umur 19 tahun. Kehilangan anaknya, dia harus mengakhiri hidupnya dari lantai 12. Ada begitu banyak teman-teman pendeta lagi menghujat. Ini pendeta kok anaknya mati. Saya mau katakan, pendeta juga manusia. Tidak ada yang kebal, Bapak Ibu Saudara, yang percaya katakan amin. Kita harus memperhatikan generasi ini. Saudara, generasi ini sedang berteriak, mana Bapak itu? Mana Papa itu? Seperti Filipus, mana? Tunjukkan kepada kami Bapak itu. Karena mereka gak bisa lihat. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Kalau saudara lihat ya, ada kondisi dalam sebuah tempat percakapan, ada yang tua, senior umurnya, terus ada yang muda. Biasanya, yang banyak ngomong yang mana? Kasih nasihat ya. Papamu ini sudah makan asam garam kehidupan. Makanya kolesterolnya tinggi. Dengerin. Tahun 1942, waktu Indonesia belum merdeka. Wah, anaknya udah gini, waduh, bakal lama ini. Bener gak? Saya mau nanya, kapan kita bisa beri kesempatan mereka cerita sama kita? Cerita pergumulan hidup mereka. Cerita kalau mereka di sekolah dibully. Cerita kalau mereka ngalami satu dan lain hal. Kapan kita pernah kasih telinga buat mereka? Kapan kita menangis bersama dengan mereka? Berdoa bersama dengan mereka? Sudah cukup, saudara. Bagaimana kita, ya, generasi yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, mistreating atau memperlakukan sesuatu yang mungkin tidak tepat kepada anak-anak kita. Saya mau katakan, yang senior harus dengar, yang junior juga harus belajar untuk dapat dipercaya bagi para senior. Kalau kamu sudah dikasih kesempatan, gunakan benar-benar. Siapkan dirimu, berlatih sungguh-sungguh. Amin, saudara. Supaya kamu bisa dipercaya. Sama-sama. Ada mutual respect, sama-sama, saudara. Sama-sama. Jangan dibiarin, saudara. Malah apa? Malah dikasih label. Sudah tahu label itu? Generasi strawberry. Ada yang pernah dengar generasi strawberry? Saya nanya, kenapa kok strawberry? Kenapa kok generasi kesemek atau generasi apa namanya? Kalau durian kan keras. Sawo ya, sawo kan empuk, sama-sama empuknya. Kenapa strawberry? Iya, Pak. Generasi sekarang itu lembek, lemah, Pak. Mentalnya ada, gampang menyerah. Saya dulu, Pak. Wah, ingat tahun 45 atau tahun 560? Waktu dulu di ospek, wih, saya, Pak, mau kering, mau basah, suruh masuk comberan. Saya masuk lumpur loh, Pak. Makanya zaman dulu kan ada bernafas dalam lumpur, film ya. Saya survive, baik-baik aja, kuat mental saya. Anak sekarang, Pak. Sudah, saya mau kasih tahu. Labeling atau pembelian label, stereotyping itu, saudara. Itu bukan, harusnya bukan jadi ciri khas gereja. Yang percaya katakan amin. Kita percaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Yes, mereka berdosa. Mereka butuh anugerah Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan yang menghargai dan mengasihi mereka. Saudara, kita perlu mendengarkan mereka. Jangan kita labeling. Jangan kita kasih label-label itu kepada mereka. Ya, lagi pula, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka lembek, kalau mereka seperti sekarang, kalau generasi ini dibilang generasi yang mager dan lain sebagainya, saya mau katakan, berpikirlah saudara, apakah kita sebagai generasi yang lebih tua tidak memiliki kontribusi akan generasi atau situasi generasi ini sekarang? Apakah kita nggak memiliki kontribusi menjadikan mereka jadi generasi yang seperti sekarang? Apakah kita mau katakan, dulu tuh saya begini tuh karena orang tua saya itu, wah, tegasnya minta ampun, salah dikit, prek. Tak dekit prok gitu saudara, prok gitu kan. Makanya saya jadi seperti sekarang ini. Saya nanya, nah, terus kamu cara didik anakmu gimana? Saya dulu itu kalau keluar itu, wah, sepedaan tuh sampai ngeluyur kemana-mana. Saya pun juga ngomong gitu sama anak saya. Pertanyaannya, sekarang kalau anakmu saudara, sekarang hari ini, Pak, saya mau sepedaan kayak papa dulu. Wah, saya mau ke Krian, saya mau ke Lawang gitu, sepedaan. Dada papa, saya mau nanya sekarang, saudara izinkan? Jangan nak, jangan, keserempet, jangan. Wes di rumah, ayo tak ternoe, naik taksi, naik Grab. Keluar, saudara, gerimis. Bilang, Pak, gerimis, gak apa-apa, cuman gerimis. Jangan, pakai jaket nak, pakai jaket. Ini payung dua, dobel kalau perlu. Nanti kamu masuk angin. Yang buat mereka seperti itu siapa? Kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hari ini, mari Bapak Ibu saya berdoa, ada rekonsiliasi, ada pemulihan. Kita perlu bergandengan tangan dengan anak cucu kita. Kita tahu masa depan mereka masih panjang. Mereka menjadi masa depan gereja. Dan kita mau gereja ini adalah menjadi tempat yang secure, tempat yang aman, di mana setiap generasi dilayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang terakhir, saudara, panggilan Tuhan selalu melibatkan pengudusan dan penyertaan. Saudara, Tuhan tidak hanya memanggil lalu mengutus dan membiarkan, saudara. Dia memanggil, dia memperlengkapi, saudara. Dia menguduskan, saudara. Dan dia menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Dia gak cuma suruh saudara pergi. Tapi dia bertanggung jawab atas panggilan yang dinyatakan dalam hidupmu. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, kepada Yeremia. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Matius 28 ayat yang 18 dan 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilannya tidak menjadi sia-sia. Tapi panggilannya selalu memiliki tujuan. Yaitu nama Tuhan diberitakan. Yang percaya katakan amin. Panggilan Tuhan selalu punya misi. Panggilan Tuhan selalu punya tujuan. Tetapi di saat yang sama panggilan Tuhan pasti disertai dengan pengudusan dan penyertaan yang sempurna. Kekurangan kita bukanlah alasan untuk tidak menggenapi panggilan Allah. karena Tuhanlah yang mengutus kita. Yang percaya katakan amin. Artinya Bapak Ibu Saudara, yes kamu lemah, yes kita terbatas, ya kita gak berdaya. Disitulah the beauty of the gospel, itulah indahnya Injil. Kita diingatkan kita gak berdaya, kita berdosa, tapi di saat yang sama engkau dikasihi, engkau diselamatkan, engkau diperlengkapi, engkau disertai oleh Tuhan. Karena Tuhan yang mengutus kita, Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupan umat yang dipanggilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, finally pada akhirnya inilah respon Injil kita. Sebagai respon Injil kita akan baca, Kristus yang kuat menjadi lemah dan mati di kayu salib, agar kita yang dikuatkan dan dimampukan untuk menghidupi panggilan Allah. Kristus yang punya kuasa, Dia kuat Saudara, Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya, tapi Dia rela menjadi lemah bagi Saudara, mati di atas kayu salib, supaya kita yang lemah, kita yang tidak berdaya, Saudara, diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat menghidupi setiap panggilan Allah pada setiap generasi, pada setiap zaman. Saudara berharga, Saudara punya peran dalam ceritanya Tuhan.
1: Demikian telah Anda ikuti program siaran Mimbar Agama Kristiani, persembahan RRI Pro 1 Malang, Kanal Inspirasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

0: dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamalela Adi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses

0: Candy Essentials. Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Inilah Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra bertugas malam minggu ini 12 September 2026. Apa kabar Anda semuanya pendengar di malam minggu yang cerah ceria ini? Tadi siang agak sedikit kencang ya anginnya, tapi beberapa waktu lalu saat saya berangkat ke kantor, saya lewat Jalan Borobudur, kemudian saya lewat di kawasan Soekarno-Hatta, Borobudur, kemudian Jalan Candi Panggung, nampaknya padat ya dengan arus lalu lintas di antara para pengendara pada malam hari ini. Mudah-mudahan di antara pendengar yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, selain mendengarkan Pro 1 RRI Malang, juga senantiasa menjaga ketertiban lalu lintas ya, menaati rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara, kemudian respect, hormati hak-hak pengguna jalan yang lain. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga para pengendara jalan atau pengguna kendaraan yang lain, begitu pendengar, agar semuanya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang paling penting Anda bersama kami di Pro 1 RRI Malang, serangkaian program pilihan akan kami hadirkan untuk Anda dalam Malang malam ini. Tadi sudah dibuka oleh mimbar agama Protestan yang disampaikan oleh Erlangga P. Dharma SEMSC dengan topik dipanggil untuk menjadi alatnya. Sesaat lagi akan kami putarkan drama radio untuk Anda, kemudian musik dan informasi akan temani Anda hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ada dalam program album kita. Nanti ada satu musisi Indonesia yang akan kami putarkan satu jam full musisi Indonesia terpilih yang akan kita perdengarkan lagu-lagunya untuk Anda. Kira-kira siapa? Solois kah? Atau duo kah? Atau trio kah? Grup vokal kah? Grup band kah? Nanti ditunggu ya pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya yakin di antara Anda para penggemarnya ini akan happy sekali karena satu jam full akan kami putarkan lagu-lagunya untuk Anda. Nah, pukul 22 waktu Indonesia Barat, Ruang Rindu akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23. Dan pukul 23 hingga tutup siaran nanti pukul 00, pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan musik dan juga informasi, namun kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara untuk Anda menemani istirahat malam Anda. Itulah rangkaian program dalam Malang malam ini, 12 September 2026. Selamat mengikuti, selengkapnya bersama saya pendengar Arga Saputra. Kali ini akan kami putarkan drama radio untuk Anda, produksi RRI Bogor dengan judul Terbuka.
1: Astagfirullahaladzim, Jum, Reza, Jum, aduh Reza, ya Allah, mereka kemana? Ya Allah, serem banget lagi. Bisa-bisanya mereka ninggalin aku di gunung kayak gini. Katanya camping. Aduh, membangun solidaritas apaan kayak gini? Mereka nggak tahu apa kalau aku tuh sensitif. Siapa? Siapa kamu? Pergi! Pergi! Gak usah ganggu aku! Pergi kamu! Pergi! Jangan panggil nama aku! Ya Allah, tolong aku ya Allah. Semua ini gak akan terjadi kalau aja dulu aku menolak semua ini.
2: Ready sebagai Abi, Glaga sebagai Jumaidi, Dimas sebagai Reza, Abdul Rojak sebagai kakek, dibantu oleh Farah Mona dan Marisa.
3: Apakah kamu yakin dengan ini semua?
1: Yakin, kek.
3: Karena jika nanti mata batinmu sudah terbuka, ada kemungkinan sulit untuk menutupnya kembali.
1: Aku yakin, kek. Karena aku ingin bisa melihat mereka yang tak terlihat, kek.
3: Baik, kalau kamu yakin. Sekarang, pejamkan mata kamu.
1: Baik, kek.
3: Buka mata kamu. sesuatu.
1: Aku mendengar suara seperti orang yang sedang menyapu, kek. Tapi suaranya kok perlahan-lahan mendengar.

0: si Abi kagak jum. Terakhir gue lihat dia ada di tenda duduk sendirian. Lu yakin gak lihat dia keluar?
1: Yakin gue. Gue kan dari tadi di luar tenda.
0: Gawat ya, gawat.
1: Gawat gimana sih?
0: Jangan-jangan dia.
1: Jangan-jangan apa nih?
0: Udah deh, kita cari dia yuk.

0: jawab Kepala LPP RRI Bogor, produser Ubaida, sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan, penyelia musik Dwianto Humardani, teknik dan montase Aditya Sugandi.
1: Jum, lo ngerasa gak? Kayaknya kita dari tadi cuma muter-muter di tebing ini doang deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saya Kolonel Infanteri Wahyu Ramadhan Suryawan, SOS, MMS, MHAN, Komandan Korem 083 Balai Tiga Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta menghadirkan informasi yang akurat, edukatif dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa dan mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu.

Di Republik Indonesia Malang, Programa 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus sudah saya putarkan mengiringi kebersamaan kita pendengar di menit ke-28 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di antaranya tadi ada Alexa dengan Dewi, kemudian ada OK featuring Quincy Jordan dengan Antara, dan yang baru saja kita dengarkan ada Club Project dengan Yogyakarta. Ngomongin Yogyakarta, pendengar, saya tuh agak lama ya nggak ke Jogja atau ke Yogyakarta. Terakhir tuh tahun 2021 atau tahun 2022, which means sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu, pendengar, ya. Cukup lama saya tidak ke Jogja. Jadi Jogja memang kita sebagai warga negara Indonesia itu pasti at least 1 atau 2 kali begitu ya. Pernah berkunjung ke Jogja, salah satu wilayah di Indonesia yang punya daya tarik wisatawan dan juga wisata yang tinggi begitu, pendengar. Tapi di wilayah Kota Malang kita saat ini juga menurut saya pribadi tidak kalah begitu ya dengan daerah-daerah wisata yang lain. Karena menurut data, kunjungan wisatawan mancanegara pun atau Wisman ke Kota Malang itu cukup memuaskan selama separuh tahun ini, pendengar. Yakni mencapai 45.000 wisatawan, lebih tinggi dibandingkan tahun 2025 yang sebanyak 37.000 wisatawan dalam rentang waktu yang sama. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar Kota Malang, Bapak Arif Tri Sastiawan, yang mengatakan bahwa wisatawan asing memiliki ketertarikan kuat terhadap destinasi yang mengangkat sejarah, budaya, dan juga bangunan heritage. Sejumlah kawasan tersebut menjadi tujuan yang cukup banyak dikunjungi selama berada di wilayah Kota Malang, pendengar. Menurut Arif, destinasi wisata kampung tematik menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Selain kayu tangan heritage, mereka juga mengunjungi kampung warna-warni hingga sejumlah bangunan bersejarah di pusat Kota Malang. Menariknya, pendengar, kunjungan wisatawan asing ke Kota Malang tidak hanya berlangsung singkat ya, justru mereka berkunjung cukup lama. Arif menyebut bahkan banyak wisatawan yang tinggal selama 1 hingga 2 pekan di Kota Malang loh, sebab mereka sekaligus menjadikan Kota Malang ini sebagai basis untuk mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata di sekitar Malang Raya. Arif mengatakan, pendengar, pola perjalanan wisatawan asing yang berkunjung ke Malang itu umumnya merupakan bagian dari perjalanan lintas daerah. Kota Malang itu berada di salah satu jalur perjalanan wisata yang menghubungkan sejumlah destinasi populer di Jawa Timur hingga Bali. Kondisi tersebut membuat wisatawan asing tidak sekedar menjadikan Kota Malang sebagai titik transit. Lama tinggal yang cukup panjang itu juga memberikan multiplier effect atau dampak berlipat yang positif terhadap sektor perhotelan, kemudian kuliner, transportasi, hingga ekonomi kreatif di wilayah Kota Malang. Dari sisi negara, pendengar, wisatawan Belanda ya, ini menjadi salah satu yang cukup banyak berwisata ke Kota Malang, namun memang masih banyak juga negara lain yang menjatuhkan pilihan berkunjung ke Kota Malang sebagai wilayah atau salah satu tujuan maupun tempat tinggal sementara selama perjalanan. Dari laporan yang didapatkan, pendengar, paling banyak memang masih Belanda begitu ya, dari rekan-rekan perhotelan ini didapati oleh Kepala Disporapar Kota Malang. Selain Belanda, banyak juga seperti Inggris, kemudian warga Eropa, termasuk warga Timur Tengah yang juga berwisata di wilayah Kota Malang. Jadi untuk Anda, baik wisatawan asing maupun wisatawan dalam negeri yang kali ini lagi berkunjung ke Kota Malang, enjoy Malang. Tidak hanya Kota Malang ya, kita punya Kota Batu, ada Kabupaten Malang yang juga satu kesatuan Malang Raya, punya daya tarik, punya destinasi wisata yang tidak kalah untuk kita eksplor. Jadi sekali lagi, enjoy Malang Raya. Mudah-mudahan berkesan begitu, pendengar, meninggalkan kesan yang mendalam dan juga pengalaman indah untuk Anda ketika berwisata di wilayah Malang Raya. Dan mudah-mudahan ketika selepas Anda kembali lagi ke tempat tinggal Anda atau ke tempat perantauan Anda, bisa bawa banyak lagi teman-teman atau saudara atau keluarga dapat berkunjung ke wilayah Malang. Terus ditunggu untuk Anda para wisatawan yang ingin hadir di wilayah Malang Raya.

0: Ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus lagi tadi saya sudah putarkan untuk Anda, di antaranya ada Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta, kemudian diikuti oleh Bass Jam dengan Bukan Pujangga, dan baru saja pendengar yang kita dengarkan ada Agnes Mo featuring Titi DJ dengan Hanya Cinta Yang Bisa. Kalau pendengar punya aplikasi Thread di masing-masing ponselnya, kemarin juga mungkin mengikuti begitu ya, kalau Titi DJ ini akibat keasbunan oleh para pengguna Thread sempat trending ya di aplikasi tersebut. Jadi ada satu pengguna bilang begitu pendengar, bikin status Thread, Titi DJ, DJ-nya apa ya? Langsung di reply dan juga dibalas oleh Titi DJ. Dan Titi DJ bilang DJ-nya adalah Dwi Jayati, begitu ya. Kemudian pengguna Thread yang lain, tahu dari mana mbak? Jadi asbun sekali, asal bunyi sekali para pengguna aplikasi Thread itu ya. Tapi itu yang bikin menyenangkan begitu mendengar, dan membuat nama Titi DJ kembali trending di aplikasi tersebut. Nah yang satu ini juga kita patut support, patut kita buat trending pendengar, karena sesaat lagi juga akan ada event begitu ya. Namanya Paleska. Ada satu titik sejarah di kawasan Kayu Tangan yang keberadaannya itu mungkin belum banyak diketahui masyarakat, yakni Statslok pendengar. Jam kota yang berada di kawasan sekitar PLN, kemudian Hotel Trio dan Avia tersebut, kini kembali diangkat melalui pasar legenda Statslok Kayu Tangan bertajuk Paleska Volume 2 2026. Event tersebut rencananya akan digelar pendengar di pelataran parkir Hotel Trio Indah Kota Malang pada 14 hingga 20 September mendatang ya. Selama 7 hari, kawasan itu akan diisi berbagai kegiatan seni budaya, kemudian ada komunitas juga, hingga aktivitas UMKM. Bukan sekedar menghadirkan keramaian pendengar, penyelenggara mencoba menghidupkan kembali kawasan tersebut dengan mempertemukan sejarah, seni budaya, komunitas, dan pelaku usaha. Kegiatan ini sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sisi utara Kayu Tangan Heritage, dan koordinator Paleska Volume kedua di tahun 2026 ini, Bangkit Sanjaya mengatakan bahwa pemilihan Statslok sebagai titik kegiatan berangkat dari keinginannya untuk mengangkat kembali kawasan yang memiliki nilai sejarah bagi Kota Malang itu pendengar. Ia menjelaskan bahwa Statslok itu punya posisi yang menarik ya secara geografis. Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang menghubungkan Kota Malang dengan sejumlah kawasan pegunungan dan destinasi lainnya. Namun, nilai sejarah tersebut perlu diikuti dengan aktivitas yang membuat kawasan dari kawasan ini tetap hidup. Karena itu penyelenggara Paleska tidak hanya pada pertunjukan begitu ya, tidak hanya fokus pada pertunjukan, tetapi juga membuka ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif. Nah, konsep kegiatan ini pun kemudian dibuat beragam pendengar. Masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan barongsai, ada bantengan, harpa mulut, musik pop, dan juga akustik, serta berbagai tarian tradisional. Ada pula lomba karaoke tembang kenangan, karaoke anak, lomba melukis atau mewarnai anak, senam sehat, hingga talk show. Dan sekitar 30 hingga 50 UMKM yang ada di Malang Raya juga dijadwalkan terlibat. Produk yang ditawarkan tidak hanya makanan dan minuman, tetapi juga ada fashion, aksesori, dan berbagai produk kreatif lainnya. Jika penyelenggaraan sebelumnya itu lebih banyak fokus pada kuliner, kali ini ruang UMKM bagi peserta itu juga diperluas agar lebih banyak sektor ekonomi kreatif yang dapat terlibat. Selain menjadi ruang bagi UMKM pendengar, panggung Paleska juga diberikan kepada komunitas dan pelaku seni. Sebagian besar para penampil itu dikemas melalui kolaborasi sehingga masyarakat dapat menikmati beragam bentuk seni dalam satu rangkaian acara. Bangkit berharap masyarakat tidak sekedar melihat Paleska sebagai agenda hiburan saja, tapi kehadiran warga di kawasan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengenalkan kembali sejarah Statslok dan mendorong aktivitas ekonomi di sisi utara Kayu Tangan Heritage.

Marsekal Muda TNI Anumetra Profesor Dr. Abdurrahman Saleh, lahir di Jakarta 1 Juli 1909. Beliau adalah seorang tokoh radio Republik Indonesia dan Bapak Fisiologi Kedokteran Indonesia. Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan Udara TNI, Angkatan Udara, dan Bandar Udara di Malang, bernama Abdurrahman Saleh Malang. Serta piala bergilir kompetisi kedokteran dan biologi umum, yaitu National Medical and General Biology Competition, yang disebut dengan Piala Bergilir Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh meninggal di Maguwoharjo, Sleman pada tanggal 29 Juli 1947 pada usia 38 tahun. Dan beliau dimakamkan di Yogyakarta dan diangkat menjadi seorang pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1974.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Hari ini hari yang
2: tahun. Halo, saya Duta. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
0: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
5: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
7: Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikan di Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
0: Damasif.
2: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
8: Halo, saya Afgan. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu milik satu musisi Indonesia. Ia adalah salah satu diva Indonesia ya, yang karirnya ini panjang pendengar hingga saat ini.

Dan masih terus lagu-lagunya itu kita dengar, karya-karyanya itu kita juga apresiasi, dan kehadirannya di Belantika Musik Indonesia itu tetap bersinar mendengar. Ia adalah Sri Rosa Roslaina Handiani, yang lahir 9 Oktober 1978, yang akrab dipanggil oleh kita semua masyarakat Indonesia, Teh Ocha ini pendengar. Dan ia tidak hanya digandrungi oleh para pecinta musik Indonesia ya, tapi Rosa juga bisa mengembangkan karirnya hingga negara tetangga seperti Malaysia. Ia adalah seorang penyanyi Indonesia dan merupakan diva pop Indonesia terlaris sepanjang masa berdasarkan penjualan album-albumnya, pendengar. Ia juga dikontrak oleh SM Entertainment di Korea, kemudian punya penghargaan dari Anugerah Planet Music, kemudian pernah mencatatkan namanya di Asia Pop 40, dan media-media Asia Tenggara juga menyebut Rosa sebagai Ratu Pop Indonesia atau Queen of Pop Indonesia. Selain sebagai penyanyi, ia juga sebagai seorang bisnis, kemudian pernah juga menjajaki dunia acting begitu sebagai aktris, produser rekaman, produser eksekutif film, sutradara video klip, juri ajang pencarian bakat, dan juga presenter, pendengar. Sebagai seorang diva Indonesia, Rosa juga telah menghasilkan banyak lagu hit dan juga meraih berbagai sejumlah sertifikasi penjualan, termasuk multi platinum dan million award untuk album-albumnya. Bahkan pendengar, hingga terkenalnya lagu-lagu milik Rosa, ia juga pernah dibayar hingga 150 juta rupiah untuk menyanyikan lagu Sakura dan 210 juta rupiah untuk menyanyikan lagu Ayat-Ayat Cinta. Ia juga merupakan artis Indonesia termahal di Malaysia dan Singapura serta salah satu yang termahal di Indonesia. Presenter Metro TV Alvin Adam pada saat itu dalam buku biografinya The Storybook of Just Alvin Part 2 menyebut Rosa sebagai Ratu Konser Indonesia, Queen of Concert Indonesia karena terlalu banyaknya permintaan konser begitu ya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh penyanyi Judika yang menilai Rosa itu sebagai diva musik dengan intensitas konser tertinggi di Indonesia. Sejak akhir 90-an, pendengar, Rosa telah merilis album-album yang dipasarkan di Indonesia, kemudian Asia Tenggara hingga Jepang. Lagu-lagunya juga kerap digunakan sebagai lagu film dan juga sinetron dengan jumlah lebih dari 170 judul. Hingga tahun 2023 kemarin, pendengar, Rosa tercatat telah menjual lebih dari 12 juta kopi album fisik di bawah label Trinity of Optima Production dan juga Inspire Music. Oleh karena itu, untuk Anda para pencinta Rosa begitu ya, kami putarkan hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat lagu-lagu pilihan dari kami untuk Anda dari Rosa berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rulian Sauri, Kapolres Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya, terus menjadi media pemersatu bangsa, mencerdaskan masyarakat, dan menyuarakan informasi yang terpercaya. Radio Republik Indonesia, mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, Anda berada dalam segmen album kita ya. Jadi di album kita selama 1 jam full dari pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita putarkan satu musisi Indonesia yang kami pilih dan kami akan perdengarkan karya-karyanya untuk Anda. Dan untuk hari ini, 12 September 2026, akan kami pilihkan lagu-lagu spesial dari Teh Ocha atau Rosa pendengar, salah satu diva Indonesia ya. 4 lagu tadi sudah saya putarkan untuk Anda, diantaranya ada Rosa dan Dipa Barus dengan Serasa Ex Juita, kemudian ada Aku Baik Saja dan Lupakan Cinta, serta baru saja kita dengarkan Rosa dan juga Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta. Nampaknya pendengar, belakangan Teh Ocha juga kehidupannya dipenuhi dengan cinta begitu ya. Karena Teh Ocha kali ini tengah menikmati momen membahagiakan dan kembali merawat seorang bayi begitu pendengar. Setelah belasan tahun lamanya tidak mengurus bayi, kehadiran sang anak sambung Raina ini membawa warna baru ya dalam kehidupan Teh Ocha. Begitu pula pada keseharian Teh Ocha begitu pendengar, yang kini harus merawat putri sambungnya itu. Ia perlu memastikan mulai dari makanan sampai popok bayi Raina. Saat ditemui beberapa waktu lalu, Teh Ocha mengaku mengurus anak bayi setelah belasan tahun berlalu ternyata memberikan sensasi tersendiri baginya pendengar. Nah, Rosa mengaku merasa kembali muda saat harus mengurus anak sambungnya Raina begitu ya. Dan momen ini menjadi yang pertama kalinya bagi Teh Ocha setelah 19 tahun berlalu sejak membesarkan putra tunggalnya Rizky Langit Ramadan. Lantaran jeda waktu yang sangat panjang, Teh Ocha mengaku sempat lupa dengan teknis-teknis dasar mengurus bayi. Mulai dari ganti popok hingga harus bangun tengah malam pendengar. Perbedaan era juga membuat penyanyi pop tanah air ini juga harus kembali mempelajari pola pengasuhan anak dari awal begitu ya. Pada momen itu, Teh Ocha juga sempat membawa bayinya Raina juga hadir menyaksikannya dalam bekerja sebagai seorang penyanyi. Dan hal ini sering Teh Ocha lakukan untuk mengenalkan pekerjaannya kepada sang putri yaitu Raina pendengar. Mudah-mudahan Teh Ocha dengan pilihannya kembali merawat seorang anak begitu ya, bisa lengkap begitu kehidupannya pendengar. Sudah punya putra, sudah punya putri, dan mungkin sesaat lagi sudah akan kembali punya jodoh begitu ya, setelah sekian lamanya Teh Ocha menyendiri sebagai seorang single parent pendengar. Sebagai pecinta Rosa, mudah-mudahan kita juga punya doa yang sama ya, segera Teh Ocha lengkap melengkapi hidupnya dengan berbagai warna cinta di hidupnya. Dan kembali akan kami pilihkan 4 lagu yang berasal dari Teh Ocha, dinyanyikan oleh Teh Ocha. Kali ini akan saya putarkan untuk Anda, ada Body Speak, ada Kau featuring dengan Boy William, ada Pudar dan juga Terlanjur Cinta, Rosa featuring dengan Pasha.

0: Mereka berharap pengusutan kasus dugaan korupsi tidak hanya soal
1: sudah kuduga orang ini pasti terjerat kasus korupsi.
2: Eh bro, kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana?
1: Dari radio dong.
2: Hah? Radio? Apa gak kuno?
1: Kuno kamu bilang. Hey sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih.
2: Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date.
1: Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku installin aplikasi radio.
2: Wah, kamu baik banget deh. Tapi tetringin ya.
1: Iya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih di album kita pendengar, kami putarkan lagu-lagu spesial untuk Anda dari salah satu diva pop Indonesia yaitu Rosa. Pendengar, kesibukan sebagai seorang musisi, sebagai seorang artis, membuat Teh Ocha itu harus menjalani rutinitas yang padat ya. Beragam aktivitas mulai dari tampil di atas panggung, menjalani pekerjaan di industri musik, hingga memenuhi berbagai agenda profesional, membuat penyanyi tersebut perlu menjaga kondisi fisik dan emosionalnya agar tetap prima pendengar. Di tengah jadwal yang semakin padat, persoalan stres dan burnout itu juga kerap menjadi hal yang perlu diperhatikan ya. Tidak hanya dialami oleh pekerja kantoran, kelelahan akibat aktivitas yang terus berlangsung ini pendengar juga dirasakan oleh pekerja seni dengan mobilitas tinggi seperti Teh Ocha pendengar. Bagi Teh Ocha, memiliki waktu untuk berhenti sejenak di sela-sela kesibukan itu menjadi salah satu cara yang efektif pendengar untuk menjaga keseimbangannya ya. Ia menilai jeda itu tidak selalu berarti berhenti produktif, melainkan dapat menjadi kesempatan untuk memulihkan energi sebelum kembali menjalani aktivitas pendengar. Nah, pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana Teh Ocha itu berusaha menyiasati tekanan dari rutinitas yang padat. Dengan mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk keluar dari tekanan dari aktivitas sebelum kembali berkonsentrasi pada pekerjaan. Kebiasaan sederhana mengambil jeda juga relevan dengan kondisi masyarakat kita pendengar, apalagi usia produktif saat ini ya. Karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2026, rata-rata durasi kerja masyarakat Indonesia itu tercatat mencapai sekitar 41 hingga 43 jam per minggu. Angka tersebut berada di atas standar 40 jam kerja per minggunya. Selain durasi kerja, mobilitas juga menjadi faktor yang juga dapat menambah beban aktivitas kerja sehari-hari. Tercatat sekitar 7,9 juta pekerja komuter harus melakukan perjalanan dari tempat tinggal menuju lokasi aktivitasnya. Kalau Teh Ocha sih pendengar, yang penting work-life balance ya, antara pekerjaan, kehidupan, dan juga bagaimana kita menyeimbangkan kedua hal tersebut sehingga nggak stres, sehingga nggak burn out. Menjaga kesehatan mental penting juga pendengar, selain kita terus menjaga kesehatan fisik kita. Kali ini 3 lagu dari Teh Ocha saya mau putarkan untuk Anda, di antaranya ada Hanti, kemudian ada Tegar, dan yang terakhir Tak Sanggup Lagi. Selamat mendengarkan.

Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima pada tahun 1927. Di prangwedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, Mangkunegoro VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Kemudian ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jongjas Radio Vereniging yang merupakan radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javan Kutskring Mardiraras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Mangkunegoro VII adalah pencetus berdirinya Solo Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah dan merupakan pencetus radio pertama kalinya di Indonesia.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia, Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tak sanggup lagi sekaligus menjadi akhir dari program album kita yang sudah menyajikan lagu-lagu pilihan dari salah satu diva pop Indonesia, Rosa, pendengar. Dan seperti kita ketahui bahwa 1 Agustus 2026 yang lalu, Rosa menghadirkan penampilan penuh energi di Soul Concert ke-7 yang digelar di The Hall Kota Casablanca, pendengar, dengan sekitar 3.000 penonton yang memadati venue dan larut dalam deretan lagu yang ia sajikan sepanjang malam. Mudah-mudahan kita juga masih punya kesempatan begitu, pendengar, dalam waktu dekat untuk menyanyikan dan juga memutarkan lagu-lagu Rosa serta menyaksikan langsung begitu ya penampilan spesial Rosa dari berbagai gigs ataupun konser yang ia lakukan. Sukses terus untuk Rosa, untuk Teh Ocha, kita tunggu karya-karyanya begitu, pendengar, di tahun 2026 ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ada album baru mungkin, atau EP begitu, pendengar, atau single yang dikeluarkan oleh Teh Rosa atau Teh Ocha untuk para pecinta Rosa di tahun 2026 ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

Apa lo baca? Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bermotor Anda di Samsat Induk Drive Thru dan Walk Thru. Samsat keliling Ngantang, Selasa Rabu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Suri, Senin sampai dengan Jumat 15.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat. Samsat keliling Pedem, Senin, Kamis dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga bisa melalui Marketplace, Online System, aplikasi Sinyal, Gerai Indomaret dan Alfamart. Untuk selengkapnya Anda juga bisa menghubungi Samsat seluruh Jawa Timur. Syarat pembayaran, membawa KTP asli sesuai dengan nama STNK dan STNK asli. Informasi ini dipersembahkan oleh UPT PPD Malang Utara dan Batu, Bapenda Provinsi Jawa Timur.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan
3: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Gamase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Candy Essentials.
1: Ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra masih temani Anda pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini akan kami temani dengan musik dan juga informasi ya, spesial untuk Anda yang lagi berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Adakah kepadatan lalu lintas pada malam hari ini? Biasanya kalau malam minggu begini di wilayah Malang Raya pada umumnya begitu pendengar, kepadatan lalu lintas juga biasa terjadi pada titik-titik strategis begitu ya. Orang lagi cari kopi, kulineran, makan malam bersama keluarganya, menikmati waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang kita sayang. Ya, mudah-mudahan pendengar Anda senantiasa tertib dalam berkendara, kemudian senantiasa pula mengikuti aturan dalam berkendara, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menjaga ketertiban Anda, kemudian kontrol kecepatannya begitu ya. Mudah-mudahan doa saya, harapan saya Anda semuanya selamat sampai dengan tujuan dan juga bisa menikmati malam minggu ini dengan rasa yang berbahagia. Kali ini kami akan putarkan lagu-lagu spesial untuk Anda, sembari berbagai informasi penting dan juga menarik akan kami hadirkan untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya, Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, serta terus menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif. Teruslah mengudara menjadi perekat bangsa. Teruslah menguatkan sinergi sebagai mitra pemerintah Kota Malang menjadi radio yang konsisten menghadirkan informasi publik yang kredibel dalam mendukung penyampaian program pembangunan serta menyajikan berbagai program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus terjalin demi kemajuan Kota Malang. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Empat lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda pendengar, di antaranya ada 10 to 5 dengan Hanya Untukmu, Malik and the Essentials dengan Terdiam, Reza Artamevia dengan Pertama, dan baru saja kita dengarkan ada Adrian Khalif dengan Menawan. Ngomong-ngomong soal menawan pendengar, pemandangan di Gunung Bromo itu tidak kalah begitu ya dengan berbagai atraksi destinasi wisata yang menawan lainnya di Indonesia. Namun sayangnya per 12 September 2026, kawasan wisata Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS ditutup total untuk aktivitas wisata pendengar. Jadi penutupan dilakukan menyusul semakin meluasnya kejadian kebakaran hutan di kawasan Bromo. Kondisi musim kemarau juga menyebabkan vegetasi, khususnya rerumputan, berada dalam kondisi kering sehingga berpotensi mempercepat penyebaran api. Selain itu pendengar, adanya potensi angin kencang ya dikhawatirkan membuat api itu semakin mudah menyebar. Kondisi tersebut juga mengganggu jarak pandang, mobilitas, serta keamanan dan keselamatan para pengunjung. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menyampaikan keputusan penutupan melalui pengumuman tentang penutupan total kawasan wisata Gunung Bromo dan aktivitas wisata yang dikeluarkan di Malang pada 12 September 2026 hari ini. Dalam pengumuman tersebut pendengar, seluruh pintu masuk kunjungan wisata Gunung Bromo ditutup total untuk wisatawan. Keputusan tersebut mempertimbangkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman api, serta keamanan wisatawan. Dilanjutkan pendengar, penutupan juga dilakukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanganan dan pemadaman kebakaran sekaligus mengutamakan keamanan dan keselamatan pengunjung. Bagi Anda, para wisatawan yang sudah terlanjur begitu ya beli tiket melalui laman bromotenggersemeru.id pada masa penutupan ini, Balai Besar TNBTS memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule. Wisatawan juga dapat mengajukan pembatalan biaya atau refund. Mekanisme terkait penjadwalan ulang dan pengembalian biaya akan disampaikan lebih lanjut. Dengan demikian pendengar, wisatawan yang sudah memiliki tiket tidak perlu langsung melakukan pembelian tiket baru sebelum ada informasi lanjutan dari para pengelola. Selama proses penanganan pendengar dari kebakaran ini, aktivitas di kawasan yang berkaitan dengan kebakaran hanya diperuntukkan bagi petugas, mitra, dan relawan yang terlibat dalam kegiatan penanganan serta pemadaman. Masyarakat dan wisata juga diminta tidak mendekati lokasi kebakaran. Pengunjung juga diminta senantiasa memperhatikan informasi resmi yang disampaikan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Hal tersebut pendengar penting untuk menghindari resiko, kemudian keselamatan Anda ini menjadi yang paling penting, sekaligus membantu petugas agar proses penanganan kebakaran dapat berlangsung tanpa gangguan aktivitas wisata. Dan kali ini pendengar, kami akan putarkan dokumenter produksi dari Radio Republik Indonesia. Tadi kita sudah bahas begitu ya, adanya kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo, sehingga aktivitas wisata di kawasan Bromo per 12 September hari ini juga ditutup, agar Anda semakin kangen dengan kawasan Bromo, agar ini menjadi doa dan harapan kita, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo segera juga padam, dan aktivitas wisata juga kembali pulih. Akan kami putarkan dokumenter produksi dari Radio Republik Indonesia dengan judul Budidaya Edelweiss di Gunung Bromo. Selamat mendengarkan.
1: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam 4 wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
2: Suki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBT saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasannya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016, dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
1: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1192 meter itu tidaklah mudah.
3: Wah, ini apa nih, Mas?
2: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita, Mas.
3: Oh,
2: seperti
3: gitu.
2: Mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu tentang teknis pembibitannya bagaimana.
3: Oke. Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
2: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya, mungkin ya bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu.
3: Oke.
2: Okay. Nah, jadi gitu kan, memang
3: udah mulai tumbuh berarti ya?
2: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga edelweiss ini.
3: Ini yang jenis mana?
2: Ini yang jenis longifolia namanya.
3: Yang langka yang juga?
2: Cepat, bukan, yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga.
3: Oke.
2: Okay. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian. Itu yang di sebelah kita.
3: Oh
2: nanti.
3: Ya, oke. Okay.
2: Itu adalah tempat penyapian kita.
3: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
2: 3 meter.
3: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
2: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya, Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung. Jadi secara random aja.
3: Oh.
2: Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
3: Oke. Okay.
2: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya dari sini sebenarnya.
3: Ini kan baru 2-3 minggu nih,
2: iya.
3: Katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
2: 2-3 bulan.
3: Oh.
2: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
3: Oh gitu.
2: Nah, nanti kita pindah.
3: Ya, penyapihan sudah ada?
2: Penyapihan
3: ada. Oke, okay, kita coba kalian lihat. Oh ini
2: banyak banget nih, lihat
3: banyak,
2: bisa
3: ya?
2: Dilihat nih.
3: Oh ini juga?
2: Ini yang sudah, jadi udah lumayan gede kali ini.
3: Karena
2: memang tumbuhnya pun juga random ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
3: Oh jadi nanti yang seperti ini nanti akan
2: ini,
3: diambil
2: ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi udah kita ambil, kita pindah ke polybag salah
3: ke
2: satu.
3: Penyemaian, oke.
2: Okay. Ke penyapihannya.
3: Oh penyapihan.
2: Nah ini tempat penyapihan kita.
3: Seperti ini ya.
2: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
3: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri
2: ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
3: Oh.
2: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
3: Gimana? Yang ini, Mas?
2: 20-30 cm itu udah siap pindah ke lahan maksudnya.
3: Ini, mohon maaf? Ya,
2: kalau ini tanaman hias.
3: Oh, biasa ya?
2: Hanya untuk mempercantik saja.
3: Oh, oke. Okay.
2: Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
3: Ya, berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya?
2: Penyapihan,
3: udah agak dewasa lah.
2: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, nanti akan kita pindah ke lahan.
3: Ini juga sama ya, Mas?
2: Sama,
3: ya?
2: Sebelah sini juga sama. Nih.
3: Ini udah masih tahap penyapihan juga berarti?
2: Penyapihan juga.
3: Oke.
2: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
3: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
2: ini
3: apa?
2: Biasanya kalau hujan, biar nggak terlalu banyak air juga, biar nggak langsung ke tanamannya.
3: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
2: Nggak masalah sebenarnya, nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya di sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Ini cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak, terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
3: Di alam?
2: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
3: Oh gitu, jauh
2: maksimal,
3: ya?
2: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan edulis ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
3: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
2: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
3: Oh,
2: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
3: Iya.
2: Nah, kalau di sini udah aman.
3: Pakai fiber ya itu ya.
2: Kalau di sini udah aman.
3: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
2: Iya.
3: Itu. Yang udah siap, ya, siap panen atau sudah tanam?
2: Oh, ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
3: Oh nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa. Oke,
3: saya izin ya Mas ya.
2: Boleh. Ya sekalian tahu.
3: Ats, maaf.
2: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
3: Itu bijinya diambil kemudian disemai
2: di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Iya, maaf ya. Tapi memang enggak semuanya ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
3: Jadi kita pemilihan biji nya yang bagus atau
2: yang bagus, maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini, ini nggak semua bunga ini ada bijinya. Jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit, itu yang kita pastikan ada bijinya. Tapi kalau yang nggak ada bijinya, biasanya kita pergunakan untuk souvenir.
3: Gitu.
2: Seperti itu, karena teknis panennya beda. Kalau untuk souvenir nggak terlalu tua, kita biasanya sudah panen. Tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya.
3: Okay. Yang keras atau apa kayak
2: ya,
3: gitu bijinya. Jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
2: kalau
3: itu.
2: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
3: Oh, yang tadi awal itu
2: yang
3: juga ya.
2: Yang di awal.
3: Yang 9 bulan itu ya.
2: Betul.
3: Panennya
2: ini
3: ya.
2: Paling cepat namanya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
3: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1 sampai 2 tahun.
2: 2 tahun.
3: Berbunganya?
2: Baru bisa berbunga.
3: Seperti ini juga berbunganya?
2: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
3: Oh, gitu. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
2: Sudah siap panen.
3: Kalau yang siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
2: Betul.
3: Oke.
2: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana.
3: Boleh,
2: jenis
3: boleh.
2: Yang satunya.
3: Oh, ini banyak sekali Mas.
2: Ya.
3: Selain edelweiss juga ada apa lagi?
2: Ada sih, tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja. Karena kalau mungkin kita bicara keindahan sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya. Lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya.
3: Okay.
2: Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
3: Iya, iya, iya. Oke. Mana selain tadi?
2: Nah, yang satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
3: Oh, ini ya.
2: Nah, sama ini kan udah beda.
3: Oh iya.
2: Tuh.
3: Ini javanica.
2: Ini javanica. Kalau yang ini Vischida namanya.
3: Vischida.
2: Vischida.
3: Oh.
2: Iya.
3: Ini yang lebih lama lagi?
2: Lebih lama lagi. Kalau yang
3: berapa lama ini?
2: Sekitar 2 tahunan.
3: 2 tahun? Untuk tahun bisa tumbuh seperti
2: baru
3: ini?
2: Baru bisa berbunga.
3: Waduh.
2: Makanya sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil, karena prosesnya panjang dan rumit.
3: Mengagumi gitu. Boleh, tapi merusak jangan.
2: Betul. Jangan bawakan pasanganmu edelweiss, tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
3: Wis.
2: Tuh.
1: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga Edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
4: Sebetulnya Edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri itu. Jadi dari sana cuman gini aja.
5: Itu aslinya?
4: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Oh, ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol, gitu. Ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50, ini juga 50.
2: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan. Benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama. Makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo, kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
1: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.

Peran radio begitu besar pada masa Indonesia Merdeka dan masa revolusi fisik. Selain sebagai hiburan, radio berperan sebagai informasi penting. Kini, era radio telah bertransformasi menjadi lebih modern. Teknologi yang dibutuhkan radio lebih maju. Dan kini, radio bisa diakses dari ujung jari dengan smartphone berbasis jaringan internet.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia.

0: saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
1: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Anji. Mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo, kami dari Gamalela Abdi Cantika.
4: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
6: Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap.

0: Malikandi Essentials.
1: Ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
0: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin jaya. Amin.
7: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini masih terus lanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kali ini akan kami putarkan lagu-lagu mancanegara Everlasting untuk Anda untuk menutup malam minggu ini ya. Saya putarkan 4 lagu terlebih dahulu, di antaranya ada Mariah Carey dengan Thank God I Found You, ada Boyz II Men dengan One Bended Knee, maksud kami On Bended Knees, dan Destiny's Child dengan Brown Eyes, dan juga Usher dengan Hey Daddy. Selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahman, Wali Kota Batu, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang terpercaya, adaptif, inovatif, dan senantiasa menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan inspiratif bagi masyarakat. Teruslah menjadi perekat persatuan bangsa, dan terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, mengudara untuk Indonesia. Salam Batu Sae, Sedoyo Sae, dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bosan nih, ayo main HP yuk.
1: Jangan main HP terus, nanti matanya sakit loh. Mending kita dengerin radio yuk.
0: Emang di radio ada apanya, Kak?
1: Banyak, kita bisa belajar, dengerin lagu, request lagu, dan juga mendapat berita yang baru dan update.
0: Oh gitu ya, Kak?
1: Iya, tahu kenapa? Karena satu suara berjuta telinga. Yuk dengerin yuk.

0: Pulau Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kami segenap kerabat kerja program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk edisi hari Minggu kali ini 13 September 2026. Mutiara Pagi akan menemani Anda sesaat lagi hingga nanti menjelang pukul 6. Kemudian kami akan lanjutkan dengan informasi sari berita sepekan. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang. Kemudian masih akan banyak lagi acara yang menemani Anda di Malang pagi ini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Mutiara Pagi untuk edisi hari Minggu kali ini, 13 September 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Pilihan apa ini Ustazah yang bisa diambil oleh orang fakir dan orang kaya? Ada 5 jenis di sini ya.
0: Yeah.
1: Inji, monggo silakan Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar mitra setia RRI Malang yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan dikersakaken dening Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat salam mugi teraturakan dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang selalu membimbing kula kali panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Tak derenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng maos Fatihah nyuwun Gusti Allah. Barokai ngaji pagi hari ini, sedantan paringi sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, rezekini kata barokah halal thayyibah, yasir lana ya Allah, ziyaratal Mekah wal Madinah. Muga-muga sedantan diparingi ketetapan iman Islam, bi husnul khatimah, Al-Fatihah. Iya kana abda iya kana sa'ina hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qabla ghirli waliwalidayya walil mu'minina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 5 pilihan orang fakir dan orang kaya, keterangan dari Sufyan As-Sauri. Beliau berkata, ikhtarol fuqara'u khomsan wahtarol aghniya'u khomsan wahtarol fuqara'u rohatan nafsi wa faragotal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khifatal hisab wa darajatal ulyah. Wahtarol agniya ta'aban nafsi wa suhulal qalbi wa ubudiyya tatunya wa syiddatal hisab wa darajatas sublah. Tuh, artosnya ngeten. Orang-orang yang fakir memilih 5 dan orang-orang kaya juga memilih 5. Orang-orang fakir memilih, nih, yang dipilih oleh orang fakir itu adalah 1, ketentraman jiwa. Sing penting atine tenang, kita jiwanya bersih. Gak kakean pikir, esok ngombe kopi, serdat, serdut, ambil rokokan, wong lanang biasa ngono. Sing wedok ngladeni bu goreng-goreng pohong bola opo asik kae nanten sing dicari itu pokoknya sing penting jiwane iku aman, jiwane iku tentram, iku wong fakir jenengan tingali talah di embong-embong pinggir embong lek wong dik bangil iku ana apa ya tukang becak ngene ya nggih ta sarapan sak ono ngombe sak ono sing penting urip ngono. Tentang mari sholat subuh, laupo, dungonten. Itu yang dicari orang fakir. Gitu lah. Kak model-model. Masya Allah. Saya paham. Laisal ghina minal irzi walakinal ghina anil kolbi. Ngeten. Ginal kolbi. Jadi, kaya itu bukan harta benda. Tapi kekayaan itu sebenarnya ada di dalam ghinal kolbi. Apa itu? Kaya hati, ya, tenang, kan teremuripe, ke masih gak duwe roti enak, roti sumbu ono, sumbu klopo, bukung, lengan le, aman.
1: Iya.
2: Lek ne pilihane wong fakir, sing nomor loro, kesenggangan hati, robi srokli, sadri, wayasirli, amri, wahlul uqdatam bil lisan, yafqahu qawli, ngono. Pemane kan ada kata-kata itu yang indah banget. Akilla minadzunub. Ngeten

0: ya, tamut huron, ya. Jadi tamut huron, maksudnya sedikit telah dosa, ya, maka kamu akan mati dalam ketenangan, ngeten. Dan akila minat dain, persidiki telah hutang, hidupmu akan merdeka. Sindik pele sing ngono iku. Sebab kadang uang tambah suki, utangnya tambah ake.
1: Iya sih.
0: Nggih salah. Karena keinginannya selalu melonjak-lonjak gitu. Kalau orang fakir, tenang ae, atine tenang, jiwane tenang, tunggu yo. Sak tepak-tepak e, sak ono-ono e, pinggir rembong iyo, cik amben iyo, cik anus pokoknya asik tok wis. Nomor tiga, mengabdi kepada Allah. Sing penting aku iso ibadah, sholat berjamaah, iso tuha, iso pokoknya sing dipikir iku, ya opo aku iki urip nggih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jari Gusti Allah, aku gak nyetakno jin, gak nyetakno manungsa kecuali untuk beribadah. Jadi hidupnya untuk ibadah aja. Ya ya nyambut gawe tapi gak ngoyo. Gitu loh. Mboten kok asik-asik kae enggak. Dia kerja juga. Karena paham wala tansa nasibaka minat dunia. Wong urip di donya ya butuh donya, tapi didahulukan itu mengabdi kepada Gusti Allah, bangun malam, dungo, gitu lah, ambil gotok banyu, ngentep opo, terusnya adanya begitu. Tapi ibadahnya luar biasa, begitu. Sing akhire dek itu keinginannya ada ringan hisap. Ya panas yang dihisap, wong duwe ya gak duwe, dunyo gak duwe, tapi urip dan cukup, tidak pernah meminta-minta. Karena yang mencukupi adalah Gusti Allah. Yang kelima, derajat yang tinggi, otomatis gitu lah. Bukan kok wong melarat itu derajatnya rendah, itu lah pandangan manusia. Nah itu, tapi kalau pandangan Allah enak banget. Kula piyambake kepengen kayak begitu itu, ya Allah, aku iki kalah banget mbek makku. Kula saja ngonten. Mak kula niku biyen sedo itu, pakaian di lemari itu kosong. Semuanya kosong. Kenapa? Sudah dibagi-bagikan sama anak saya, DKI, KP, DKI, DKI. Ketika meninggal dunia itu, tidak ada di lemari itu pakaian itu. Kecuali yang dipakai. Ambil, kok iki aku lek mati, kayak no kudung iki. Seiling kula niku, kayak ngono. Kula gendo ngomong. Kemuka aku isok koyok ngunuh, ya Allah. Seperti itu. Jadi orang gak punya itu memang hatinya tenang banget. Besok hisapin cek ake-ake. Kalau saya dipikir, gombalan.
1: Gombalan tus-tusan juta, Ustazah.
0: Astagfirullahaladzim. Tulangan. Itu pilihan orang fakir. Tapi bukan fakir melarat-rat ngunuh. Maksudnya orang yang fakir itu orang yang butuh kepada rahmat-Nya Gusti Allah. Dia tenang hidupnya, dia melaksanakan perintah Allah dengan penuh semangat. Begitu, tutu wong melarat rat-rat ngene ora kok bersolat kok garai. Ya. Pilihan orang kaya, lelah jiwa. Wong sugih niku lelah jiwanya. Capek, ya ya apa ngatur duit iki, iki dinane apa? Waya bayaran, waya ya apa meningkatkan produksi biar tambah sukses, tambah lancar. Jadi jiwanya itu capek, turu gak iso, kepikiran terus. Yang kedua sibuk hati, gitu lah. Hati ini terus melaku, gitu. Stres kan, ya. Ya Allah, duwe akeh gak apa. Mergane lek kula ningali di TV itu kan kayak begitu. Isok korupsi tapi duwee ganti otik. Tak jane dia punya takut gitu. Ya, delok.
1: Waduh,
0: 70 kilo. Mas den sak kramai ganti tuku mengoming kemo. Uang ini, uang ini. Kula ngenten. Lho lek wong sing maksudnya kepengen bener oleh duit itu kono iko, itu kono iko iko, lah iku pancet kok. Lah berarti kan sebenarnya manusia itu hatinya itu ada rasa takut, ya sebenarnya. Tapi

0: karena nafsunya mendorong dengan kuat, akhirnya terjadilah itu. Jadi sudah lelah jiwanya, sibuk hatinya, penghambaan pada dunia. Sing dhek pikir dunyo duit. Nah, es tangi turu, kate turu, sing dhek pikir hitung-hitungan duit tok. Aduh, sumpeke kaya apa? Karena yang dipikirkan hanya dunia, maka berat hisabnya. Yang keempat itu berat hisabnya. Wa'mal masyi'ta fa'innaka majziyun bi. Gitu lah. Lakukanlah apapun yang Anda lakukan, pengen lakukan di dunia, silahkan. Tapi ingat, bahwa apapun yang kita lakukan di dunia, itu pasti ada pertanggung jawaban. Nah, keranten meniko, monggo, kulo kali penjenengan, mumpung tasik sehat, ayo, mindsetnya itu dirubah. Ya, gak apa-apa soge, sing penting cedek karo Gusti Allah, ngono lho. Sesuai dengan doa kita kan, Robbana atina, ya Allah, berikanlah kami di dunia hasanah, di dunia penuh dengan kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari siksa api neraka. Yo suge tapi ibadahe wow luar biasa. Ono angun iku yo ono ae, nggih ta lah. Jenenge menungso niki urip ono dono, ono donya macam-macam. Ya, karena memang dunia panggung sandiwara. Lek ne delok TV, nggih. Apa filme opo, apa judule opo misalkan ana wong dadi peran jahat, perang disiksa to, perang baik, peran-peran. Nah, sebenarnya kehidupan kula kali panjenengan itu ya sama seperti itu. Ada yang ya, dia anak sabar, nurut, dia anak kereng, dia bojo jahat, macam-macam. Itu kalau kita ikro, bacalah. Dibaca tentang kehidupan sehari-hari seperti itu. Terus kemudian kita kembalikan kepada Gusti Allah. Oh. Jadi penuh dengan kesadaran. Ngono ya. Delok kalau wong sugih tibake mati, dunyane ora digowo. Wah mati, omahe wapi, gwedhe, kleleran. Saiki akeh wonten niku. Rumah bagus-bagus dibangun, dijual. Jadi Pak Toha. Paling iku wong tuane mati. Iya lah, anak wis duwe omah dhewe-dhewe akhire ya rumah orang tua itu rumah pundaknya kan gak ada yang nempati. Akhire banyak kan di pinggir-pinggir jalan apa itu. Aduh ya Allah, omah sak mulu gedhe rek karena seneng deni dijual yo gak payu-payu oleh kelarangan pe. Waduh wis ruwet-ruwet ngoten. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya awake dhewe iki yo ya nyambut cahaya tetap lah ya, tapi jangan lupa untuk selalu beribadah pada Allah dan keluarkan zakatnya, begitu. Derajat yang kelima adalah derajat yang rendah. Kalau menurut pandangan manusia, wong soge ku koyok-koyok sukses, tuh awak mulu sukses, masya Allah, wis dadi wong pangkat, ahli ibadah, jangan kayak begitu ya. Wana ikabet dadi dadi pegawai, dadi gigi, koyoke dari menungso dia pangkatnya luar biasa. Tapi lek ne gak ibadah marang Allah, gak cari Allah, ya kecil. Ya derajat yang sangat rendah itu orang yang mengejar dunia tanpa ingat kepada Gusti Allah. Makanya dari pelajaran ini, dari apa yang disampaikan oleh Imam Sofyan As-Sauri, muka-muka kulo kali penjenengan lebih tenang, lebih bahagia, gak usah terlalu ndangak masalah dunia, ikhlu oai masalah dunia, ndangak o masalah agomo. Insya Allah bahagia dunia akhirat. Mungkin itu,
1: amin.
0: Mas Hendra,
1: ingin
0: kulo anak buka timanya ya.
1: Baik Ustazah, sebelum nanti saya undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di sini, sambil saya tunggu ya, silakan di line telepon boleh, mau lewat WhatsApp juga boleh. Nanti kita akan bacakan Anda yang bergabung di pagi hari ini atau kita terima melalui line telepon. Kita mulai berdialog dulu. Berarti semakin banyak yang kita punya ini, kalau bisa semakin banyak pula yang kita keluarkan Ustazah ya.
0: Nah sebenarnya seperti itu.
1: Kita ini kan kalau misalnya awal mungkin dulu ketika ya mungkin ada masih

0: puluhan juta, oke, kurbannya kambing. Nanti kalau udah punya ratusan, ya udah, jadi mungkin 2, 3, udah punya lebih sapi. Ini bisa semakin seimbang nanti harapannya seperti itu. Nah, bagaimana ketika orang itu kan kadang-kadang ketika mendengarkan orang lain ngomong, takut dia akhirnya. Oh, itu loh, tambah suki, wah, tambah ake bisa nama le, ya muka-muka karya.
1: Amin.
0: Yang kayak begini, Ustazah.
1: Apa?
0: Iya, seperti apa kita ini biar bisa tetap konsisten kayak gitu, gak usah lah dengerin omongan orang, biar gak takut untuk ibadah.
1: Iya. Jadi nae Kanjeng Nabi ngendikan iku hasinu amwalakum bizaka. Nek kepengin sogene stabil, tokno zakate. Gitu. Wazawidu mardakum bisodaqo. Kalau ada orang sakit gak waras-waras, sodaqo ya rodok di brolno.
0: Oh.
1: Karena penyakit itu sebenarnya dari dosa yang telah kita lakukan. Dosa itu duduk zina tok, duduk nyolong tok. Kita punya rezeki, waktunya dikeluarkan dan dikeluarkan, itu juga dosa kan?
0: Iya, iya.
1: Kita ini, masya Allah loh, jadi ini ngono, lek kepengen loman, ojo ngenteni suki, ngenten. Contoh, Mas Hendra, penjenengan duit-duit 1.000, ono dulure sambat-sambat loro, kan kayak no piro, kayak no seket ya, berarti 150 diambil 50 kurang separuh. Tapi nenek soge duit-duit 1 juta, sampean ngetokno piro? Ya pancet seket. Iya ta lah. Lah, lek 10 juta, ya pancet seket. 100 juta, ya 100 selarkan. Tapi kan ya prosentasenya itu tambah mengecil-mengecil. Dodono nek wong gak duwe iku lebih loman dibandingkan orang kaya. Jadi sedekah itu jangan dilihat, oh aku ngetokno 1 juta. Iya kok awakmu mek 10.000. Lho 10.000 duitku mek seket. Nah, sampean 1 juta duit pirang-pirang M. Lho, gedendi ya tetap gedean yang gak punya itu tadi, prosentasenya itu maksudnya.
0: Prosentase gitu. Dan juga nilainya di mata Allah emang lebih besar yang itu ya.
1: Begitu.
0: Iya. Baiklah.
1: Jadi aja wedi, semakin kita dekat kepada Allah, semakin datang rezeki min ghairi yahtasib. Itu sebenarnya lek awake dhewe bendino ngaji koyo ngene iki dipikir, dirungokno, dipahami. Masya Allah. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min dzikrin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang istiqomah baca istighfarnya, jaluk sepuro teman atas segala dosa yang pernah kita lakukan pada Allah. Ya Allah, setiap kesulitan Allah kasih jalan keluar. Setiap masalah Allah memberikan kemudahan. Rezekinya tak terkira. Itu dirasakan dan dialami sendiri. Alhamdulillah. Begitu sebenarnya.
0: Oh, baik kalau begitu. Berarti orang kaya tetap bisa mendapatkan ketenangan sama seperti yang hidupnya sederhana juga tadi itu, Ustazah ya. Kalau dia melakukan itu.
1: Lah, begitu. Kok aku wis ngetokno zakat. Iki loro wis tak sedekahi wis alhamdulillah. Kok sik ono ae masalah. Nah, wastaqilu abwajal bala bidu'a wattadarru. Yo sing akeh nyedhek nang Gusti Allah dengan selalu berdoa dan mendekatkan diri pada Allah itu kuncinya. Gitu. Ya. Iya, cobalah. Kula mbiyen itu sudah pernah praktek. Suatu hari gak duit-duit belas. Tapi kan aku sudah biasa melaksanakan oleh duit piroai petang puluh ewu, tak tokno sewu. Satu sewu, rong ewu 500. Kan begitu terus. Suatu ketika gak duit-duit, akhirnya ngitung zakat. Itu 150. Loh, ya Allah. Berarti aku iki wis entek duit 6 juta. Gila,
0: tidak,
1: karena 1 juta kan
0: kerasa.
1: 25.
0: Iya.
1: Kenyataannya iya. Aku gak duit-duit. Lah seperti itu. Loh, coba jenengan praktekan, jenengan kolak sulapan koyok ngono.
0: Iya.
1: Itu.
0: Dari situ kita udah tahu udah ngeluarkan duit berapa Ustazah ya.
1: Lah, ya berarti entek-entek duit awake dhewe tapi gak kroso. Kalau kita tidak mengeluarkan, makane kula niku dapat rezeki berapapun saat itu juga kula kumpulno, mboten kula langsung kasih, tapi kumpulno. Nek sak niki niku sering-sering saya itu keluarkan dulu zakate. Ya, mancing rezeki. Asik banget.
0: Baik. Nah, ketika orang pengin niru misalnya Ustaz, di zamannya Rasulullah itu kan ada para sahabat yang mereka ini kaya banget sebenarnya. Tapi dari apa yang dipakai, kemudian dari apa yang dia ini makan, itu biasa-biasa saja. Kita sebagai manusia yang seperti ini di zaman-zaman sekarang ini masih bisa kan seperti itu ya?
1: Bisa dong. Makane kumpulono wong kang soleh itu kan kayak begitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Gelok koncoe. Nek koncoe sing di omong barang selangit sesuatu yang ya dhek melok semangat kan. Wuh, aku gelok motor. Iki model anyar. Pikirane malah kepengin tuku motor kan.
0: Tuku pisan.
1: Iya, tapi le kumpulane wong ngaji ya. Terus urip iku mek sedilo, kita tidak tahu kapan Allah mengambil kita, maka kita persiapkan ya apa carane ibadah sing temen, sedako, gitu lah. Perlu kasih sayang dan lain sebagainya. Kayak begitu. Makanya kayak kulong yang teniki nemen muji syukure nang Gusti Allah. Kenapa? Karena dikasih kesempatan untuk ngaji. Lah, iki ngaji ngandani uang tapi yang pertama ngandani awake dhewe, kayak begitu. Bener. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah aku tidak ikut kesempatan ngaji deh Gusti Allah. Akhirnya sesuatu yang lupa ingat lagi, oh kudu ngono lah seperti itu.
0: Baik. Yang bergabung bersama kami sudah banyak, Ustazah, saya bacakan dulu. Yang pertama ini mobilnya 0490. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Emira. Umi Dewi Latifa, salam kenal, katanya. Alhamdulillah saya sepakat bahwa dunia tidak boleh menjadi tujuan nggih, tapi dunia harus diraih untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Ngaten nggih Umi, katanya begitu.
1: Iya. Wala tansanasibaka minat dunia. Kita punya uang nggih nuwun sewu, kita bisa nolong orang yang lain. Jadi pikirane iku nyambut gawe iki dudu untuk diri sendiri, tapi untuk menolong yang lain. Makanya kan ngenten, uang kula ewe tuwo, rezekine koyok-koyok empe, karena anak-anaknya wis mari sukses kabe. Jadi ini ngono iyo rezekine ngali nang anake. Ya lupa, bahwasannya asodakotu tajribu risko. Niki saya itu niki. Lek wis gak anak sing dibandani, gak anak sing dan, maka biaya ono orang lain. Tidak duwe, gitu lah. Ponak-ponakan sing di pondok atau masih sekolah iku anu bantuan, nanti Allah itu tetep ngei rezeki stabil sampai tuwe, sampai mate tetep barokah. Itu caranya, itu begitu, semuanya itu ada cara ya.
0: Baik, kemudian berikutnya lagi ada Bu Rina di Lowokwaru. Umi, saya dulu sering dengar Umi mengatakan Allahumma peksowen itu katanya. Oh, ini berarti pendengar lama ini Umi ya. Iya. Cuman kalau misalnya saya mau mengeluarkan sesuatu yang memang itu harus dikeluarkan, kayak misalnya kayak sedekah begitu. Kalau kita ini untuk jumlah-jumlah kecil, mungkin sampai ratusan ribu, insya Allah itu sudah enteng, nggak kepikiran. Nah, tapi begitu itu masuknya di angka-angka besar, kenapa di hati ini tetap masih ada? Kok kayaknya sayang ya? Gitu loh.
1: Iya.
0: Sudah pas saya paksakan, Ustazah, tapi gimana caranya untuk bisa tetap tenang ngeluarkan berapapun? Katanya begitu.
1: Jadi, memang harus dari yang kecil. Jadi, kalau contohnya mau lo ya. Bebek petang puluh ewu, kita keluarkan 1.000. 100.000, 2.500, kita 1 juta selawe, 10 juta rong atau seket, 1 juta rong juta setengah. Lewe sa'em, ketok selawe juta, tak tukok no sepeda, iso tak
0: tukok. Lah itu loh masalahnya Ustazah.
1: Lah iya, tapi kalau orang itu sudah biasa mengeluarkan, tidak ada itu, karena itu merasa kotoran.
0: Oh.
1: Kisikan.
0: Iya.
1: Karena itu kotoran, harus dikeluarkan. Lek gak sampean tok nek udunen sampean.
0: Iya memang.
1: Karena kotoran ya harus dikuak. Jadi sudah sadar bener dan bisa merasakan. Nggih, kula piambak kan ngoten, aku berdagang kan nyambut gawe ini. Oleh sak juta ya tak tokno selawih. Tapi lek ngaji kan rezeki min ghairi yahtasib. ada orang kasih berapapun, keluarkan aja 10% kan nonton.
0: Oh, nah.
1: Iya, karena rezekinya ya gadek kerja gadek apa ya wis sudah kita siar niate gak golek duit tapi wong wong ngei Allah kasih rezeki itu tak terkira kadang-kadang ngaji moro-moro podo salaman podo kayak apa itu kan rezeki dari Allah kita tidak meminta kita tidak memaksa makanya nek ana wong ngundang Bulatifa tarifnya berapa aku duduk base ngawur ibu jenenge
0: Bulatifa tarifnya ya. Berapa
1: Bulatifa tarifnya berapa laku base tak ya
0: tarifnya berapa okay. Mau ini kalau misalnya mau tanya tarifnya berapa gini aja kalau umroh sama umi berapa lah itu baru
1: nah baru kalau
0: memang ada harganya
1: ini kayak aku belum dapat jamaah
0: oh
1: dua apa tiga iya tak waram wis mesisan Ramadan ae wong kula warang ngonten ya.
0: Itu baru itu, ada
1: 37,
0: ya.
1: 37 lah itu
0: hari, ya. Oh, baik. Berarti kalau pengajian sama Umi, ya silakan diundang aja. It's okay.
1: Iya, pokoknya tak barengan, bismillah. Kangen baik. Jangan tanya tarifnya berapa. Ngisin-ngisini. Katanya biro sih. Kayak
0: ya. Gitu. Mungkin begini Ustazah, kan mohon maaf memang ada kan yang istilahnya itu memasang tarif itu kan ada. Barangkali beliau ini sungkan akhirnya bertanya begitu.
1: Iya, tapi kalau ilmu itu dikasih tarif, sudah tidak ada barokahnya.
0: Oh.
1: Tidak ada barokahnya sudah. Habis. Karena sudah dijual di dunia.
0: Oh iya itu, juga.
1: Iya, pesene guru kula ngonten kiai kula. Murid kula katik narit tak dongano ilmune ra manfaat itu.
0: Waduh,
1: iya.
0: Lah udah yainya bilang begitu kan. Susah udah. Enggak bisa, baik. Oke, Bu Rina, wialaki tadi nggih matur nuwun Umi. Tadi soalnya itu saya pernah tanyakan karena memang ketika jumlahnya besar sekali ini, kadang-kadang ada aja yang bisikin, "Alah, ngelapo sih." Iya,
1: mesti ini lah, ketok kan 1M, 2M, 1 juta.
0: Banyak itu
1: opo, kan ngono ah.
0: Betul, betul. Baik, kemudian ada Pak Fajar di Kepanjen. Assalamualaikum Ustadzah. Kalau orang miskin banyak mengeluh, kemudian orang kaya banyak bersyukur, ini bagaimana Ustadzah? Kan kita ngeliat ada juga yang seperti itu.
1: Iya, ya, semoga saja itu. Kita lah wis melarat, ngersuloto. Jadi gini ya, lek ono uang duwe masalah dunia, maksudnya tentang kehidupan, suka cerita pada orang lain, itu jenenge ngersulo. Tapi kalau kita bangun malam, wadul nang Allah, ngersulo nang Allah, ya Allah, kula niki urip kok kaya ngene kapan ndadek. Pokoke ki ngersulo nang Gusti Allah, itu termasuk doa. Iya.
0: Oh, ngeluhnya ke Allah.
1: Iya, ngomongin nang Gusti Allah, itu dihitung doa. Tapi lek ngomongne padha menungsane iku jenenge ngersula, ngenyek Gusti Allah. Gitu. Masih jenengan larat-larat makane kudu li annal ilma hayatul qalbi. Kudu duwe ilmu. Dengan ilmu itu hidup kita itu apa sih apine awake dhewe iki isa urip. Ati yang hidup itu hati yang selalu bersyukur kepada Allah, hati yang selalu pengen berbuat baik. Itu hati hidup. Salah wis larat ngersulot tok iku jenenge remek.
0: Wis larat ngersulot.
1: Remek dunyo akhirat. Nonten, nggih ta lah. Aja mangane golek ilmu di apa namanya? Di ufawidu amri ila Allah. Semua masalah kita kembalikan pada Allah. Kula wau dalu nyambangi kanca iku putrane jarene kena tabrak lari tuh hancur wis. Ya Allah, kayak gitu, Mbak. Ya Allah, muka-muka pulih jati bareng iya. Iya, saya ngaji ke Bulatifa, saya lakukan dan aku pasrah benar sama Allah. Semuanya dikasih lancar. Kayak begitu. Karena ngaji kitab ini yang saya pelajari setiap hari ini. Kitabnya Nasihatul Ibad kan. Ya, nasihat bagi seorang hamba. Kalau kita itu teko pertama dilakoni, diterangno itu dipahami benar, maka kehidupan kita pasti berubah. Duduk mek ngaji di rumah no, oh enak mari ngono iku kudu.
0: Kayak tunggal.
1: Iya. Kan kebanyakan orang itu ngaji mari ngaji di rumah no, oh iya wes bener ngono. Tapi gadik lakoni itu yang salah. Ngaji itu adalah untuk introspeksi diri. Oh berarti aku ngini rek ojo ngini. Lungun dulu kan.
0: Baik, sudah terjawab nggih. Kemudian Bu Dewi di Blimbing, selamat pagi juga nggih. Waalaikumsalam. Usada, gimana ya bedakan antara qanaah dengan pasrah karena malas berusaha katanya?
1: Ya jelas sih. Lek qanaah itu tetap berusaha dan berdoa, mendekatkan diri pada Allah, terus menerima takdirnya serendekinan yang tak minta ayo rek disyukuri, kan begitu. Tapi lek wis malas ngene iku wis gak ana gunane urip. Tabatul ardi khairum min khairul lahu min dhahriha. Orang yang kayak gitu itu dalamnya bumi itu lebih bagus daripada di atasnya. Lapa kon urip lek ana gunane. Kaya-kaya ngono. Niku hadis niku.
0: Iya,
1: iya. Niku napa sing diaturno dening Kanjeng Nabi? Iya ta lah. Ya Allah, ngeri awak dhewe iki. Ya kudu terus berusaha. Ya, ya ibadah, ya nyambut gawe, sing akeh istighfar, sing akeh selawat. Gak iso ngeki duwe uang, ya ngeki bantuan tenaga atau pikiran, kan bisa itu.
0: Baik. Nah, kemudian ada lagi nih, ya agak serem ini. Dari ending mobilnya 3712 saya bacakan ya. Ustazah, gimana kalau amalnya banyak? Amalnya ribuan amal, tapi uangnya itu kurang jelas katanya.
1: Aja ngurusi uang ta. Kok iso duwe gak jelas dan lain sebagainya. Lek awake dhewe ngono, dadi kita itu sebenarnya ndak usah ngurusi orang, ngurusi awake dhewe ae ya. Ngurusi uang, iku uang iku sedekah wae, tapi duwe gak jelas. Tapi kan sedekah. Lah sampean ayo iso ngomong to. Kalau pola opo, kan begitu. Tapi kalau kata, lo tiba-tiba lo uangnya, oh kerjanya itu kayak gini-gini, tapi dia suka sedekah, ini diterima apa enggak? Kalau aku sampai ngurusi sedekah uang, apa jenenge amale uang, yang penting uangnya sedekah, alhamdulillah, ngono ae lo. Kalau itu, yang jari ini, pelacur, yang jari ini. Lah uang pelacur itu melebih suarga gara-gara sedekah banyu, nang ini, kiri. Oh, sampean itu. Jadi kita itu jangan terlalu merasa dirinya paling hebat lah. Ya, itu loh sudah kau wakil. Tapi bodoh kok nggak apa mang jere?
0: Nggak jelas.
1: Nggak jelas. Lah sampean jelas, jelas, jelas nggak tahu sudah kok.
0: agak repot juga ya mang ya. Baik. Iya. Untuk bisa hidup sekarang ini kan makin mahal Ustazah. Gimana cara menerapkan konsep hidup cukup dan kita tetap bersyukur pada Allah? Nah, ini dari Mas Arif di Tumpang.
1: Apa? Mas Intan?
0: Mas Arif di Tumpang barusan itu yang tanya Ustazah.
1: Iya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapkan diri Anda kepada Allah. Selawis tahu kok cerita Yohan, uang urip sengsoro, nyambut gaya ngini gak iso. Akhirnya dia putus asa, aku kan punya Allah, zat yang maha kaya, jerakan sing paling hebat. Akhirnya dia ngosek ceding, ya, masjid dipel semuanya, beberapa hari dia kerja sama Allah. Gitu, terus doa sama Allah. Ighfir lana dzunubana, wakshif anna kurbatana, ighfir lana dzunubana waqshif anna kurbatana ighfir mugi nyepuro memaafkan panjenengan mugi nyepuro panjenengan ya Allah ighfir lana dumateng kula dzunubana ing dosa kula terlalu banyak dosa ya Allah sering meninggalkan perintahmu sering tidak mendengarkan apa-apa yang baik ya Allah gitulah ighfir lana dzunubana waqshif keranten menika buka ya Allah kurbatana sumpeku dek nyambut gawe ngene-ngene gak iso akhirnya terus donga yufir lana zunubana waqshif anna kurbatana jenengan sepuro dosa kula ya Allah bukalah untukku segala sesuatu yang menjadikan aku sumpah iki lho kale nyambut gawe gak atuk duwe iki ya apa nah minta sama Allah dan itu setiap hari saya lakukan penyentuh di kitab itu di kitab Mawa'idul Uskhuriyah. Ya Pak, aku ngaji di situ sebenarnya. Ya, nanti kapan-kapan di baleni mana?
0: Baik.
1: Banyak jalan menuju surga, banyak jalan menuju kesuksesan. Betul. Orang itu yang selalu mengejar dunia itu akan lari. Tapi kalau dunia itu tidak dikejar, ya dicari gitu aja, terus berdoa dan sedekah, Masya Allah, Allah akan mendatangkan yang lebih banyak dan lebih besar. Ini saya itu nih gue.
0: Iya.
1: Kalau menungso itu tidak pikir koyok-koyok oleh aku gak mak, aku lagi gak nyambut gai gak makan. Nah, akhirnya meninggalkan perintah Gusti Allah kata sholat tarasarasan kata ngaji males kata tapi nang wong tuwa males kata ini akhirnya uripe sengsara karepe dhewe gitu.
0: Yang tadi sudah katakan itu ya kebanyakan mikirin dunia akhirnya malah gak jalan justru.
1: Iya. Ya makanya kan ngono sih. Wong golek dunia iku kaya wong uber pete. Sampai pucuk dunia gak ngarah kene. Walae gak ngerti elmune. Ya apa carane uberen tapi aja di uber terus. Bawa o gedeman jago.
0: Iya nyedek nanti.
1: Lah.
0: Bener.
1: Setan.
0: Iya bener juga itu Saudara. Ini ilmu yang tadi kayaknya emang ya udah kita tebar aja dulu kebaikan ya. Datang nanti itu. Insyaallah akan datang baik. Nah. Ini ada Bulia di Dau ya. Usada orang yang punya banyak cicilan berarti otomatis sulit dapat ketenangan ya kan. Iya iya dong.
1: Lah, saiki cicilane cicilan opo?
0: Gimana gimana nih Saudara?
1: Iya. Misalkan utang kayak nyambut jahe, terus minta sama Allah, ya. Terus wongi jujur. Iya, bener dikasih. Aku dulu kayak begitu, aku kan pernah cerita. Sebelum pandemi dulu itu utangku kepada gerakan rokok itu orang cici, orang satu itu 80, 50, 30, sampai nangis.
0: Oh, sama Allah. Itu ya, hutang dagang Ustazah ya?
1: Iya, terus aku minta sama Allah, aku pengen dagang tanpa utang ya Allah. Aku ngutangi gak apa-apa, yang penting aku gak utang. Setiap dapat rezeki langsung tak transfer, ketika totalan itu aku malah dapat kembalian.
0: Oh.
1: Kenapa? Iya. Karena sebenarnya itu wis tanggung be Allah, awak mulai utang anjane butuh dan jujur, Allah pasti kasih apa namanya? Gainyaur. Cuma kadang-kadang menungsone iku sing dowe. Wis suwe kate kekno digawe liyane. Lah iku lho jenenge sembrono itu.
0: Lah, ini sebenarnya kalau misalnya ada pembahasan khusus bagus nih Ustazah ya. Ketika sebenarnya memang sudah ada tapi dibuat yang lain.
1: Nah,
0: itu bikin susah.
1: Sedangkan aku nyilih duit Mas Hendra. Mas Hendra nyilih nyelekreng aku bulaan iki kupu. Mari tak cilih piro bulan tiba 10 juta. Menit tak kei. Dada aku pas mulai bojoku wis oleh rezeki. Aku langsung balik nang sampean. Sampean tak balik no padahal duit sampean dewi. Seweneng.
0: Iya sih.
1: Apa bulan tiba? Anu dibaik Pak Toha wis satu. Lah seneng iku padahal duit dewi.
0: Iya loh.
1: Lah nek aku muni mene, mundi bulan tiba. Sik mene ngono. Sampai setahun sik mene ae. Awas kon yo ngono gitu. Nah, gitu.
0: Iya benar. Ah, ini Bu Lia konfirmasi Ustazah. Yang dimaksud itu bukan itu Umi kalau misalnya apa hutang untuk kebutuhan itu memang beda. Ini banyak cicilan karena emang dia ini banyak maunya gitu loh. Kayak misalnya mobil, kemudian kurung waya ganti motor ganti. Oh gitu katanya.
1: Iya wes, ada memang orang kayak gitu bahkan tanya sama aku. Berarti sama sak kayak aku ini wajib haji. Apa Bu? Oma durung lulas. Durung lunas jogok mobil. Mobil durung lunas jogok iki terus. Ya wajib sampean. Wong itu gaya hidup, sak ora ngono. Ya itu jenenge gaya hidup utawa kakek gaya. Nggih, senengane barang anyar oleh lem-lemane wong.
0: Aduh,
1: mari ngene durung pupak, durung pok, durung pupak.
0: Durung pupak kowe untune bayi sadar durung pupak.
1: Durung pok ana anyar didol murah-murah njukuk sing anu. Lah iku jenenge aduh wis mbok karo.
0: Ah, wah itu
1: pikiran iki bahaya itu. Dan itu penyakit. Ada orang yang kayak gitu itu.
0: Iya,
1: penyakit itu.
0: Ini mumpung kita lagi bahas Ustaz, itu bisa dihilangin enggak penyakit itu Ustaz?
1: Bisa. Kalau kita sadar apa sih tujuan hidup. Kita harus tahu apa tujuan kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kapan itu kan ngenten. Kalau Pak Toha itu ganti mobil itu kan tahun 2016 ya. Iki kak wis lebih dari 10 tahun.
0: Udah 10 tahun ya.
1: Iya, lebih dari Pak Toha. Ini gak ganti ta. Ya apa mas yang penting pelaku enak gak rewel di bab-bab mas. Ngenten. Aku gak duwe-duwe. duwe aku wong aku dikai suki nang Gusti Allah awak waras ya dalah ya Allah. Akhirnya Pak Toha bilang pesit pinten sak niki mobil wis jenengan timbangi dikai tuku mobil pakai iyai duwe kok dikai butuh-butuh liyane gitu ya. Akhirnya Pak Toha buat rumah lagi di belakang. Bukan rumah sih, kecil-kecilan kayak gitu. Apa kaya apa bi mau wis omahe gedhe ngene kula sanjang nonton. Ndak lek ono daya cek enak. Lah seperti
0: oh.
1: Nek nuruti nafsu pengen ganti mobil ngene. Duwe wong Gusti Allah suke. Kita itu kalau mau dekat sama Allah, apapun dikasih karena Allah itu Maliki yaumiddin. Iya kana butuh iya kana sa'in jare Allah. Al-ghani wal mughni itu Allah. Allah itu zat yang kaya dan bisa memberikan kekayaan.
0: Masya
1: Allah. Makin Anda dekat sama Allah, insya Allah min ghairi yahtasib, kita itu akan dicukupi apapun. Makanya ayo hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang bisa nyukupi uripku. Dan ke pasrah yang paling enak itu ya pasrah kepada Gusti
0: Allah. Baik. Pak Yudi di Singosari, woi langganan ini ya. Ustadzah, saya ada usaha 1 bulan itu cuman sisa 5 juta. Saya cuma sedekah dan infak saja. Kalau untuk zakat ini belum mencapai nisab sehingga tidak zakat akhirnya. Gimana ini, benar atau salah?
1: Salah. Nisab itu kan 1 tahun. Kalau awake dhewe saiki ku kan ngono menungso iku. Hitung-hitungane itu kadang-kadang mikir awake dhewe. 1 nisab itu seharga emas 80 gram. Terus mantun nonton apa namanya? Punya di punyanya itu sampai 1 tahun kan nonton dia. Nah, lek sampean ngenteni 1 tahun, opo awak iki urip sampai 1 tahun kan garu. Maka nenek sing kula lakukan, berapapun aku dapat, maka keluarkan 2.5%. Kalau untuk ngaji lain karena rezeki min ghairi yahtasib ya, lain itu tadi kayak begitu. Pikiranku, aku nyambut gawe dunia iki di tangan. Nggih lek anakku ngerti, lek anakku gak ngerti ya apa zakat. Begitu Pak. Lek sampean 1 bulan 5 juta iso disisihno. Waduh wake iku. Tokno, nggih ya. Kok nek gak udunen. Udunen niku penyakit. Jadi harta yang tidak kita keluarkan itu nanti jadi penyakit ya, jadi siksaan untuk kita. Lah nyambut gaya apa Pak Yudi kok ake temen.
0: Oke. Banyak ya, kalau misalnya ada usaha ini bisa aja Ustazah itu ya.
1: Iya langsung sebulan, aja
0: sisanya 5 juta.
1: Bisa keluarkan aja 125. Kok meneh oleh piro maneh? Oleh 1 juta ro 20.000. Itu nanti dikumpulkan berapa bulan apalagi 1 tahun. Wah, wake iso nulungi tangga-tangga dulur-dulur sing gak duwe-duwe sampean. Tambah kaya nanti Allah, karena doa iya. Mereka laula du'a ul fuqara lahalakal aghnia. Gitu lah. Kalau tidak ada doa dari fakir miskin, hancurlah orang-orang kaya itu. Jadi sing sogeng ngene iku wis juta-juta ngene iku wis. Tekno dulurmu sing gak duwe. Paling golek iku lho perhatekno. Nek duwe wong tuwa mara tuwa, dulur-dulur ponak-ponakan. Nggih. Ono carane Pak Yudi.
0: Biar makin didoakan nanti akhirnya. Ada Bu Indah di Pasuruan. Ustazah, mengapa sedekah sendiri apa ini? Oh, sedekah sirin ini lebih besar pahalanya daripada sedekah yang dipublikasikan. Bagaimana ya, dengan sedekah yang dipublikasikan dengan tujuan untuk menarik simpati orang-orang supaya ikut meniru untuk bersedekah?
1: Kembali kepada innamal a'malu binniat. Kalau memang ngerti seperti itu ya enggak apa-apa. Gitu lah. Ya enggak apa-apa lah. Jadi kula kali panjenengan nggih apa namanya? Sedako siri itu tutfi ughadaba rabbi, menghilangkan kemarahan atau kemurkahan Allah kan nonton. Tapi wis aku niate wong kene iki lho nemen parae. Ngono, artine bener-bener ikhlas. Aku tak sedekah walaupun aku tak kaya, sudah tak kasih yang banyak dengan mengharap orang-orang yang beruang itu beruang, ya.
0: Beruang.
1: Bisa meniru. Kilo mau nggak duit, tetap kok sak mini. Masa aku tunggu sak mini. Ya tidak apa-apa. Kalau memang hatinya ikhlas. yang tahu ikhlas itu ya Allah gitu ya.
0: Baik. Yang terakhir Ustazah, ini ada Mas Dimas di Pakisaji. Ustazah, apakah banyaknya harta itu benar-benar membuat hisab seseorang lebih berat meskipun hartanya diperoleh secara halal?
1: Satu, secara halal. Dua, keluarkan infak zakatnya. Kalau penjenengan punya uang banyak, rezeki banyak, dikeluarkan banyak, misalkan Mas Wendra saking sugine sak benulan nyelengi sak kilo mas.
0: Masya Allah, alhamdulillah,
1: tapi,
0: amin.
1: Sudah dikeluarkan zakatnya. Walaupun sampean punya sak gudang, itu tidak berarti menyimpan.
0: Oh.
1: Kenapa? Karena sudah dikeluarkan infak atau zakatnya itu tadi, begitu.
0: Berarti itu artinya kalau misalnya memang sebanyak apapun yang kita punya, udah biasa aja, udah halal gitu saja. Ya. Oke, baik.
1: Pokoknya sadar itu tadi ya.
0: Baik, iya. Untuk membiasakan mengeluarkan dengan enteng tadi, seperti yang siapa tadi? Bu Rina tadi bilang, susah memang seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya. Nah, ini satu lagi Ustazah. Gimana kalau misalnya seseorang itu sudah kaya dia, tapi dia tetap minta sama Allah untuk diberikan kekayaan lebih banyak supaya bisa bantu orang lebih banyak lagi?
1: Ya, tidak apa-apa. Kalau benar-benar itu diberikan pada orang lain. Masih kula nggih ngonten, Allah paringi berkah Gusti iki ponak-ponakan sing pondok dulu-dulu sing akeh sing butuh ya Allah. Mboten enten sing saged maringi teng kula lek mboten Gusti Allah, begitu.
0: Baik, sudah terjawab semuanya ya. Berarti ini sudah selesai untuk pagi hari ini.
1: Ya.
0: Mas Yusuf, karena tadi enggak bisa telepon, mungkin di lain kesempatan aja ya, telepon bolak-balik ini. Saya suruh ketik aja, ternyata nggak muncul-muncul, saya tungguin sampai terakhir. Silakan Ustazah diakhiri untuk pagi hari ini, sudah terjawab ya, semuanya.
1: Alhamdulillah, muka-muka apa yang kita bicarakan dibarengi kali ridhani Gusti Allah. Muka-muka semuanya dikasih sabar, dikasih rito, menerima takdir Gusti Allah. Ayo belajar lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Sepurone sing kata nggih, kasari atur kula nyuwun agungipun pangapunten. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang pagi ini pendengar. Selepas Mutiara Pagi baru saja, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda. Produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam Lintas Berita Sepekan. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.

Radio Republik Indonesia Malang dengan Sari Berita Sepekan edisi Minggu 13 September 2026 disampaikan Samsudin. Informasi yang pertama, penanganan darurat kekeringan di Kabupaten Malang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemanusiaan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadon Irawan mengatakan, sejumlah pihak telah berperan aktif mendukung distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Penanganan darurat sudah dilakukan secara lintas sektor antara pemerintah daerah, dalam hal ini BPBD, kemudian dunia usaha, ada PJT 1 Karangkates dan Sengguru, Perumda Tirta Kanjuruan, serta PMI Kabupaten Malang. Menurut Sadono, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Malang. BPBD berharap sinergi tersebut terus terjaga agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Sementara kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar membuat warga harus mengandalkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan menyalurkan bantuan air ke wilayah terdampak. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa turun langsung menyalurkan bantuan air bersih di Desa Margomulyo, Kabupaten Blitar pada Sabtu 5 September 2026. Sebanyak 17.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga. Bantuan tersebut dikemas dalam 3 tangki, terdiri dari 2 tangki berkapasitas 6.000 liter dan 1 tangki berkapasitas 5.000 liter. Bantuan itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 40 kepala keluarga atau sekitar 162 jiwa yang terdampak kekeringan di Desa Margomulyo. Sejumlah warga juga mendapat jerigen untuk mendapatkan penampungan air. Khofifa mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau yang berlangsung cukup panjang. Menurutnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD terus menyiapkan berbagai langkah untuk menjangkau masyarakat yang terdampak kekeringan. Terlebih saat ini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan kedaruratan bencana kekeringan. Selain distribusi air bersih, pemerintah juga berkoordinasi untuk melakukan modifikasi cuaca sebagai salah satu upaya mempercepat turunnya hujan. Khofifa juga menyebut pelaksanaan sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar masyarakat untuk memohon turunnya hujan. Beralih ke informasi lain, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya merekomendasikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 3,5% untuk pemilu 2029. Untuk jangka menengah, FISIP UB mengusulkan penurunan PT menjadi 2,5% pada pemilu 2034 hingga 2039. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian tim parliamentary threshold FISIP UB yang menggabungkan analisis dokumen data elektoral, simulasi, kajian perbandingan sejumlah negara, serta survei nasional terhadap 1.230 responden di 38 provinsi. Kajian FISIP UB tersebut dilakukan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat reformulasi parlementari threshold menjadi salah satu agenda dalam persiapan menuju pemilu 2029. Ketua Tim Peneliti Kajian Parlementari threshold FISIP UB, Wawan Sobari, mengatakan dua angka tersebut dipilih untuk menjaga keseimbangan antara penyederhanaan partai politik di parlemen dengan keterwakilan suara pemilih. Angka tersebut dinilai mampu menyeimbangkan jumlah partai di parlemen dengan upaya menekan jumlah suara pemilih yang tidak terwakili. Hasil simulasi FISIP UB menunjukkan semakin tinggi ambang batas parlemen, kecenderungan suara yang tidak terwakili di DPR juga semakin besar. Pada penerapan PT 4%, tim peneliti memperkirakan sekitar 11,4% suara berpotensi tidak terwakili berdasarkan simulasi data pemilu. Sementara penurunan PT dari 4% menjadi 3,5% berpotensi memberikan ruang bagi partai yang memperoleh suara di atas 3,5% untuk mendapatkan kursi di parlemen, sehingga suara yang sebelumnya tidak terwakili dapat berkurang. Informasi lain,
Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan membuat PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya menambah kapasitas layanan kereta api dari stasiun Malang menuju Jakarta. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, mengatakan KAI Daop 8 mengoperasikan satu perjalanan kereta api tambahan relasi Malang Gambir dengan kapasitas 350 tempat duduk pada Minggu 6 September lalu. Langkah ini dilakukan menyusul penutupan sejumlah bandara akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Penambahan perjalanan untuk memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang terdampak gangguan penerbangan. Selain menambah satu perjalanan dari Malang, KAI Daop 8 juga melakukan penyesuaian kapasitas pada sejumlah perjalanan menuju Jakarta untuk merespon kebutuhan mobilitas masyarakat. Bergeser ke Pasuruan, untuk deteksi dini penularan penyakit menular, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan proaktif menggelar program screening tuberkulosis TBC atau TB paru ke sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Di SDN Petung Sari 3 Pandaan, puluhan pelajar dan para guru serta masyarakat sekitar sekolah satu persatu mengantri untuk bisa mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Dr. Arma Rosalina, mengatakan screening atau pemeriksaan TBC dilakukan dengan menggunakan metode ronsen. Cara ini dipilih sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan paparan TBC di lingkungan sekolah maupun tempat-tempat lain. Terlebih, eliminasi TBC merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan se-Indonesia. Sementara dari Kota Malang, pasokan beras premium di sejumlah pasar Kota Malang mulai menurun. Pemerintah Kota Malang akan mengecek gudang, distributor hingga produsen untuk memastikan penyebab terbatasnya pasokan tersebut. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi,

masih memasuki musim tanam dan belum memasuki masa panen. Terkait kemungkinan adanya penimbunan atau permainan distribusi, pemerintah Kota Malang belum dapat memastikan. Eko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Jika diperlukan, hasil pemantauan akan dilaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kemungkinan operasi pasar atau intervensi pemerintah. Informasi lain, kebakaran terjadi di dua ruangan Rumah Sakit Saiful Anwar, RSSA Malang, Rabu 9 September 2026 siang. Kebakaran melanda dapur atau ruang gizi serta ruang laundry rumah sakit. Kepala UPD Pemadam Kebakaran Kota Malang, Pandu Rizky Darmawan mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 14.57. Petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 5 unit kendaraan dikerahkan, terdiri dari 4 unit water supply dan 1 unit rescue kajama. Operasi pemadaman melibatkan 20 personil Damkar Kota Malang. Saat petugas tiba, api masih membakar ruangan dan telah menyebar ke sejumlah titik. Kondisi plafon juga terbakar hingga sebagian roboh. Di dalam ruangan terdapat sejumlah peralatan dapur, bahan makanan serta berbagai perlengkapan laundry seperti selimut dan spray yang mudah terbakar. Pandu menyebut tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Evakuasi penghuni juga telah dilakukan lebih awal oleh tim keselamatan dan kesehatan kerja K3 RSSA sebelum petugas damkar melakukan pemadaman. Ia mengapresiasi kesigapan tim K3 rumah sakit tersebut yang dinilai cepat melakukan evakuasi dan penanganan awal. Dukungan sarana dan prasarana berupa hidran, selang serta nozzle juga membantu mempercepat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 16.30. Setelah memastikan kondisi aman, Damkar Kota Malang menarik seluruh personil dan peralatan dari lokasi. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Tim Inavis Polresta Malang Kota telah tiba di lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan sumber api. Informasi terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskom Info Kota Batu menilai radio masih relevan sebagai media informasi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan platform digital. Radio dinilai memiliki keunggulan sebagai saluran pelengkap yang mampu menjangkau masyarakat dalam berbagai aktivitas tanpa harus menatap layar gawai. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskom Info Kota Batu, Ipung Setiawan, mengatakan radio dapat menjadi complementary channel atau saluran pelengkap bagi masyarakat. Salah satu keunggulan radio adalah kemampuan menjangkau audiens ketika sedang beraktivitas atau dalam perjalanan. Kata dia, radio juga dinilai memiliki keunggulan dalam penyampaian informasi secara cepat, khususnya ketika terjadi kondisi darurat. Informasi mengenai lalu lintas, wisata, cuaca hingga kebencanaan dapat disampaikan secara real time kepada masyarakat. Keunggulan lain, kata dia, yang dinilai penting adalah kedekatan radio dengan masyarakat melalui sentuhan personal dan kultur lokal. Menurut Ipung, kehangatan suara penyiar menjadi karakter yang membedakan radio dengan sejumlah platform digital. Dengan karakter tersebut, radio tetap memiliki ruang dalam ekosistem informasi Kota Batu. Meskipun masyarakat semakin banyak menggunakan platform digital, fungsi radio sebagai media yang mudah diakses, terverifikasi, dan dekat dengan kultur lokal menjadi faktor yang menjaga relevansinya bagi masyarakat. Sekian Sari Berita Sepekan kali ini. Selamat pagi.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Mendengar baru saja Anda ikuti Sari Berita Sepekan untuk edisi hari Minggu kali ini 13 September 2026. Malang pagi ini masih akan hadir menemani Anda dengan teman-teman Indonesia Pilihan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami nanti bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malang, saya Rini Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sudah bangun, sudah ngopi, sudah siap beraktivitas atau justru masih rebahan sambil mikir hari Minggu mau ngapain ya? Jawabannya sederhana ya, kayak lagu ini aja, goes aja tuh. Karena ada sesuatu yang menarik emang dari bersepeda Minggu pagi ya. Nah, sekarang sepeda yang masih jalan aja lah, jalan kaki aja lah. Kita emang gak harus punya tujuan yang luar biasa. Kadang cukup keluar rumah aja, kena udara pagi, walaupun mungkin udaranya di pagi ini ya lumayan dingin gitu ya. Lihat jalanan yang masih sepi, kadang-kadang juga ada yang ada aja tuh naik motornya kenceng banget gitu kan. Lalu biarkan kaki Anda membawa Anda kemana saja. Kalau dengar lagu ini mungkin langsung bayangnya bersepeda santai gitu ya. Saya juga bayangin matahari yang belum terlalu tinggi, udara masih lumayan dingin, jalan yang belum terlalu ramai, dan kita tinggal kayu aja tuh. Dan kalau tinggal di Malang Raya sebenarnya cukup beruntung gitu ya. Mau goes dengan suasana kota ada, mau cari tanjakan ada, mau kita lihat sawah, perkebunan, pegunungan, jemuran orang, bahkan jalur yang lebih menantang ada semuanya di sini ya. Yang lagi santai silakan mungkin pengen nyusuri kawasan Ijen Boulevard tuh sampai Kayu Tangan Heritage. Ini rute yang relatif datar dan cocok aja tuh buat city cycling atau sekedar menikmati suasana pagi. Bahkan Minggu pagi ini memang jadi waktu yang menarik untuk menikmati kawasan itu ya. Jadi gak harus mikir kalau naik sepeda nih kita harus jauh, harus cari tanjakan gitu ya. Enggak gitu juga. Kadang 10 km keliling kota itu udah cukup untuk bikin kepala kita terasa lebih ringan nih pendengar ya. Tapi kalau misalnya emang dari Anda ini ada yang enggak pengen seperti itu, enggak mau bosen mungkin yang keliling kota aja. Saya pengen sedikit menantang diri. Ya udah, mau mungkin naik ke Selekta silakan. Ini yang buat yang suka sama tanjakan ya. Jalurnya nantang. Tapi hadiahnya emang tuh udara sejuk, pemandangan pegunungan ya. Mau yang ke Jalibar silakan. Ini juga cukup populer di kalangan pesepeda karena trek panjang, kemudian panorama pegunungannya juga enak. Banyak yang milih goes pagi di sana karena suasananya juga ya relatif nyaman buat latihan ya. Yang pengin healing silakan. Mau ke Pujon monggo. Jauh banget mas. Loh, ada loh yang emang bener-bener kalau misalnya mereka mau goes itu treknya ini luar biasa. Buat yang gak biasa ikutan mendingan jangan ya. Karena yang sudah terbiasa ini mau sejauh apapun mereka pasti bisa ngatur untuk ritmenya juga. Bayangin aja tuh sawah, bukit, udara segar, kemudian berhenti bentar di warung buat ngopi. Nah, ini baru namanya goes dengan konsep yang penting bukan cepat sampai, tapi jangan lupa untuk menikmati perjalanan ya. Mungkin juga yang bisa saya bilang kalau misalnya pengen tahu yang menarik dari bersepeda sendiri, yang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari ngejar sesuatu, ya ngejar waktu, ngejar pekerjaan ya. Anda ngejar target lah, deadline lah. Tapi ketika naik sepeda ini kita justru belajar sesuatu yang sederhana. Pelan itu bukan berarti tertinggal ya. Walaupun Anda mungkin rame-rame di situ, kadang apa? Kita ini memang perlu untuk memperlambat kayuhan supaya bisa melihat apa yang selama ini kita lewatkan mendengar. Coba deh cek Minggu pagi ini. Kalau biasanya langsung buka HP setelah bangun, coba lakukan sesuatu yang berbeda. Pakai sepatu, ambil sepedanya, pakai helmnya, jangan lupa bawa air minumnya. Terus keluar deh ya. Gak perlu langsung punya target 50 km, gak perlu buktiin apa-apa ke orang lain. Karena ya apa sih sebenarnya yang perlu kita buktiin untuk kita berolahraga itu buat diri kita sendiri kan. Mereka-mereka yang biasanya foto di gym aja itu sebenarnya buat diri mereka sendiri juga. Kalau misalnya ini hanya untuk pembuktian buat orang lain, ya dipastikan semuanya selesai. Kenapa? Karena Anda gak bakal bisa bertahan lama di situ, saya bilangnya. Harus kerja target terus gitu kan, bukan buat diri kita sendiri. Mau olahraga sendiri, boleh. Mau goes sendiri, boleh. Bareng sama pasangan, silahkan. Bareng keluarga juga mungkin lebih asik gitu ya. Atau mungkin ikut komunitas, ini mungkin saja akan lebih seru.
Karena salah satu yang menyenangkan kalau misalnya kita bisa bersepeda ini adalah ya kita bisa ketemu sama orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak kita kenal gitu kan, tiba-tiba aja jadi teman ngobrol hanya karena sama-sama bilang mungkin waduh tanjakannya lumayan ya. Saya pernah tuh kayak gitu tuh, akhirnya apa, dibantuin lah sama dia. Soalnya nafasnya kurang kuat ya. Nah dari sini perjalanan yang tadinya cuma olahraga biasa kita bisa berubah jadi cerita gitu ya. Jadi kalau pagi ini cuacanya menurut Anda cukup bersahabat, mungkin gak ada salahnya kita keluar sebentar. Silakan mobili Ijen, Kayu Tangan, Batu, Pujon tadi, atau mungkin cuma keliling kompleks perumahan aja. Karena mungkin yang kita cari dari gue sini sebenarnya bukan sekedar olahraga ya. Kita sedang cari ruang untuk bernafas, untuk bisa merasakan matahari pagi, buat bisa ngobrol sama teman yang tadi mungkin kita gak kenal. Ruang untuk berpikir, dan ruang yang bisa mengingat bahwa hidup kita ternyata bisa dinikmati dengan cara yang sederhana itu tadi. Makanya dia bilang kan riang gembira gitu. Iya bener, kayu aja, nikmati perjalanan. Selamat menikmati minggu pagi, selamat beraktivitas, dan buat yang goes hari ini tetap hati-hati di jalan ya. Jangan lupa helmnya juga. Gak usah ngebut, gak usah ngos-ngosan, nyantai aja. Dan kita masih akan lanjutkan minggu pagi dengan menemani Anda di edisi kali ini 13 September 2026 dengan teman-teman berikutnya. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tapi sering muncul saat perayaan besar seperti saat malam tahun baru, festival musik, olimpiade, dan acara-acara besar lainnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda bagaimana sejarah kembang api hingga menjadi simbol berbagai perayaan besar di dunia? Menurut American Pyrotechnic Safety and Education Foundation, sekitar tahun 800 Masehi, ahli kimia di Tiongkok mencampurkan kalium nitrat, sulfur, arang, dan berhasil membuat mesiu mentah. Tapi, bukan itu tujuan awal mereka. Para ahli kimia tersebut sebenarnya sedang berusaha menciptakan resep kehidupan abadi. Orang-orang Tiongkok percaya bahwa ledakan bisa mengusir roh jahat. Meski gagal dari tujuan utama, namun apa yang mereka ciptakan mampu mengubah dunia. Untuk menciptakan kembang api, mereka membungkus mesiu ke dalam tunas bambu, lalu melemparkannya ke dalam api, sehingga menimbulkan ledakan yang kencang. 200 tahun berikutnya, kembang api berevolusi. Tunas bambu digantikan dengan tabung kertas, beberapa senyawa kimia dicampurkan untuk menghasilkan warna, dan menggunakan kertas sebagai sumbu, serta mengembangkan kembang api menyerupai roh.

Terima kasih untuk kalian masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami di Malang pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari Berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya bahwa visi misi dari museum dan cagar